Mendengar kami tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
1: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
3: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya.
2: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
1: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN. Antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
12: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
13: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
14: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
8: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nolkul ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes, yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu. Lagi dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
4: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.000 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Mendengar kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar, kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren Sawit maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar RRI Bone, khususnya bagi Anda pendengar kami yang berada di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, masih dalam suasana kemerdekaan. Ngomong-ngomong soal merdeka, internet kita sudah merdeka belum? Merdeka dari kuota habis. Karena sekarang ada smartphone kuota non-stop. Anda bisa internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota, mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari. Meskipun kuota utama Anda habis, Anda masih tetap bisa internetan untuk chatting dan akses aplikasi pembayaran online. Jadi nggak ada lagi cerita kuota habis langsung panik. Langsung aja download aplikasi My Smart Friend atau mampir ke outlet Smart Friend terdekat untuk cek promo paket internetnya. Kunjungi juga sosial media Smart Friend World, Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Selama ele mana kisili sereng agama tu karebata siruntu seki paimeng di acara long kelong papa dah biasa kasih kaya Imran Bate dua ki letuk matu insya Allah tetek 10. Jadi engkana elo puro pasal dia malade kak mapoji lau nak kalau lau salama pasang ke bateta mapoji ceni tebu jana ripanga kali indrang indra ki siri nair bila awoh di tanya telepota di nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi elong kelong.
1: Hello. Assalamualaikum, Pang Imran.
0: Waalaikumsalam. Iga tu.
1: Dedi kopi pengalang.
0: Dedi kopi. Iye. Aga tu kare bata Pak Dedi kopi.
1: Sudah tu dah mangkinang ini long.
0: Alhamdulillah. Aga dah doa kita dong kaga kopi naga, kesanggara utin naga bandar-bandar naga.
1: Jalan kote
0: pun. Masya Allah, jalan kote. Jadi pale. Iya, jangan nari pangak kali siap. Iya. Akhirnya selain ni pale Pak Dedi.
1: Kiringai laktu ya di Sinjai. Asma diwajo. Anissa di baru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kopi di Awang Pone, terima kasih. Jadi di simpen ini jauh lo di sepat-pat telepon kedua Elong Kelong.
1: Elong Kelong, selamat ele kian Imran.
0: Selamat ele toki Kak Irfan.
1: Terlebat pone di.
0: Alhamdulillah aman terkendali.
1: Oh sama juga di sini, jadi kencang angin di sini di.
0: Oh tu toki kami lutu ki.
1: Lutu nak kami pone, kami terapan di.
0: lo kita pada nama kelinga elong aga.
1: Aga dia ulah pilihan judul ni dapat tamat tepu.
0: Malah ada kama poji.
1: Ya ya sendi.
0: Nak kira salah ni pale.
1: Angkiang kita sedikit tengah bawa persia saya mangki saya masih maju ke mata sama tahun merdeka Indonesia.
0: Iya. Selamat tahun merdeka Indonesia.
1: Sama eleki man leban la bandang.
0: Iya.
1: Angkat ire di sumpah labu. Jadi Kalimantan semuanya pengen ire bawain sampai kecuali.
0: Oke.
1: Dan di Malang selama kipas ujung mentas ya kita juga masih maju mata merdeka di.
0: Merdeka tol.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan di Bune, terima kasih. Shady Fi ditaja loh. Shady Fi. Kenahnya. Elong kelong.
2: Elong kelong. Assalamualaikum, Ade Imran.
0: Waalaikumsalam, Pak Nurdin.
2: Yeay.
0: Iya.
2: Keren,
0: alhamdulillah, Papa ada biasa. Aman, terkendali. Idi aga tu kare bata.
2: Ede desa da gagai. Musika jama jama ye main kali ngamani hello kelo.
0: Magloto istirahat sike jolo matu pisi.
2: So, tapi wan ngolon kasi jamaro.
0: Iya, amin tenapo do mangati mo tumatung kedale si.
2: Iya. Yeah.
0: Nasuri ke pangalata le jolo istirahat mangkeling RRI. Elo ta Pak Nurdin.
2: Elo na launa kalau lau ade Indra.
0: Tesi kilo lo ke tuh. Oh sekilo ke Mamuju. Maje. Jenne. Akhirnya salah ni.
2: Ye man kabar bawa bunga bawa minta ya Indra lo.
0: Ye kalau
2: pelas toy.
0: Bah, cocok. Tenan-tenan iko boleh deh.
2: Ya.
0: Akhir selain ni Pak Nurdin.
2: Akhir selain untuk anggota sejatiku peserta dari Bone, mahu arif dan kamu kita pada sehat di LKL, mereka yang elok kelo. Kami mahu malui, kami bertaksi, kami di kopi.
0: Yeah.
2: Katoi Sabar di bonser untuk yang mana nak dekat masa ngadu selama ini mana ki. Aku tahu kalau ini ada Indra, mamu harus kisah sekeluarga pada melampi menutan ini ke dalam
0: Amin.
2: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gani telus sila serang angka Pak Nurdin di Sinjai, Irfan di Bune, Dedi Kopi di Awang Pone. Jadi diputerakan di jolo telu elong di angka elona jana di pangakali malade kama poji si bawa launa kalau-lau selama kimaring kalinya.

0: Asarapun sa DFM RRI Bone, pura ini diputra kita luelong. Terima kasih Pak Dedi Kopi, Pak Irfan, si Bapak Pak Nurdin. Tanda pada terhibur mana ki yang kemau pelona Ancila Ricci Salama dan Tioslan Pasang Kebateta Andrikan Mapoy Ceni Tebu Asih Mayang Sari Indra Indra ki Siri Dewi Kadi Nair Bila Awo Nur Maisela Tetek Itulisi Bawa Nurdin Maden Pada Padang Ridwan Saula Buana Tiku Selvia Ma PPKM Yuki Fitania Pedi Cedek. Di telepon tadi saya seorang di 0 arwah 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwah asera 0 sedi. Elong kelong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Upi di Lapri. Silahkan.
1: Yeah. Elong nak nubang ke dentra, elong nak iis.
0: Iis. Iga sudah
1: saya iis. Indra-indra-indra-kisiri.
0: Oh iis, indra-indra-kisiri, iis. Yeah. Mafai kopi sembarato sedingi kau bela.
1: Tinggal.
0: Okey, dah ada. Okey, Upi loki tu mak kira-kira selalu ketiga.
1: Kira-kira selalu kari. Kena baca lagu na air ribon di. Celingak na nombor pertama sih masih baca lagu na elong kelong lama elemanangi.
0: Iya.
1: Lama ki mana makas. kecil-kecil empan persaan pada persaku ya kalau tengah podo pada jaga sehat tadi pak cuacanya membantu kukengi
0: betul
1: tengah ben kecil ni ya tengah so gimana ni pelan ni ya.
0: Pikiran kecobalau
1: pikiran kecobalau dompet menipis
0: awe lengkap lah sudah penderitaan Mupi. Iya di, tapi syukur kiri masih bisa bernafas ya enggak sih?
1: Bisa bernafas, syukur saja.
0: Iya betul.
1: Iya apalagi bersyukur kita pada makawi tahunian, makawi si hutanu, hutereri. Tanggal 11 anu.
0: September.
1: 11 Maret, Desember, anu September bang.
0: Iya insya Allah.
1: Iya, nggak podo kesejarahan-acarana RRI Bone. Iya anu.
0: Tanah podo pi efisiensi upi jangan terlalu banyak berharap bela dega ya, kegiatan ai merako
1: ya Marian semangat terus walaupun efisiensi tetap semangat dalam bekerja.
0: Oh harus
1: pada masyarakat ya
0: harus dong.
1: Oh ya, ya. Makasih Pak Dipang.
0: Terima kasih Upi sehat selalu. Iya, Upi di Lapri, pura Tony, Rorasia, Cane Long, Kelo, Tasya, Lekak, Nasabak. Lo gede mangkiling Elona, Iis. Ah, kasih dasa Iis. Desi digago utepu pake Elona sana, Iis. Oh, judul lagu silis surang, Indra Ngindra Kisiri. Weh, makota. Oke, Mi. Lanjut lagi, kita beralih ke pendengar yang berikut ini. Elong Kelong.
2: Elong kelong. Selama ele ki pengimbang.
0: Selama ele to kiri bas. Weng kenye deh. Pas sapa makun de cantik eh.
2: Iya.
0: Lo kitu mangkeling elong agar ibas.
2: Elona ya anu pang. Elona Dianti Oslan.
0: Oh Dianti Oslan. Dianti. Dianti Oslan pasang kebetita.
2: Iya.
0: Oke mi.
2: Elon no pertukaran untuk sahabat setiaku selama ini mana ini memuat pada kemana macam siapa pihak keluarga ta.
0: Okey.
2: Aku Uma di Pondre Panurdi di Sinjai. Inopi semaris ini campa lagi.
0: Iya.
2: Untuk yang mana anda panggil beradik aku pasang adik.
0: Iya.
2: Selama ini mana ini maka tuh perih dipanggil beradik. Selamat atau sifat terwujudnya mata terpercaya mana atau kisah keluarga
0: amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribas ditacipi. Terima kasih. Jadi CDP ditaja di silisereng di pagenda telu pat telepon segmen kedua igang are simpen langsung elong kelong.
3: Assalamualaikum, Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kau pakai lo tawelele meto caranya. Elong kelong. Elong kelo. Nah, pemerdem itu dan kelinga, masuk mang itu dan keling ku pakai lo tu weh.
3: Mm-mm. Ku pakai lo, ku pakai lo mampak kerme tu kan.
0: Itu, ku exit tinya pakai lo.
3: Tapi ku kue, ku tu daripada aku mampak kerpu am kedai elong kelo pakai lo tu.
0: Belum tentu karena mungkin bisa jadi tidak merdu. Papa ada dana tapi tidak semerdu Anda.
3: Oh, papa ada dana tapi tidak semerdu iya. Wih, di ini cuma kada puas.
0: Iya, bertanggung jawab. Ini kalau protes.
3: Iya.
0: Eh, lo ngaku tu Asri?
3: Lo nana puang ina rumah dengi pada Padang.
0: Mak dengi pada Padang, iya.
3: Iya.
0: Akhirnya selain di pale.
3: Hai Luna, peletukan untuk sahabat kompi. Ya kerana selama ini mana ki memuara badan ke mana maki sehat. Ayla ke lady. Amin.
0: Amin.
3: Apa kata apa pelik na kakakku Alwi selama ini toki Alwi.
0: Kakakku Alwi.
3: Iya bapa.
0: Iko si kakakku.
3: Iya. Bapa lu sebut lah toki ni untuk ini pelik pengimradi. Mama rasa kini.
0: Iya.
3: Kata apa pelik nanti pajar di Pondre. Kapaida di Solo si bawa putra Kelirina selama ini mana ki memuare pada sehat kini lancar mana ki jabat mata. Mapa kata apa pelik nanti turut jiku dan tekne.
0: Iya.
3: Pondre di kecamatan Berbo selama eleki. Kena podos sehat ki ngi ngadereki muru pelantin lancar mana ni jemaah jemaah.
0: Iya.
3: Itu di mana mana na.
0: Iya.
3: Elo di gamas sengadi selama di mana ki memuare saya mana ki kena podos lancar mana ni jemaah jemaah namai gadale.
0: Okey.
3: Untuk ini pengimran.
0: Siap.
3: Kenapa dosa
0: haji? Jumpa siro.
3: Nah, lancar mana ngi jam-jam mata, nah dari kimu rumah lampir.
0: Amin.
3: Lalu dibolin juga oleh
0: terima Allah. Terima kasih, Mega.
3: Sama-sama, Sri. Merdeka.
0: Okay, merdeka.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di ulo-ulo, terima kasih. Jadi makasih ni Pak Alex Ilusor di putrakan ni telu elong indra-indra ki siri napa pasang kai bateta si bawa mak deng pada padang selama ki meringkalingan.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Sili sereng madam padam pakin nasabah harus kita tuntaskan sampai di sini program Elong Kelong nasabah angka podcast Lojolo di Putra di insyaallah seruntuki paema dilewet tu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 91 FM

0: 91 FM RRI Bone.
1: Pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan segera mendengarkan siaran podcast kerjasama RRI dengan Antara dengan judul El Nino Godzilla, Mengapa Dunia Waspada, yang menghadirkan narasumber kepala BMKG Republik Indonesia, Profesor Insinyur Teuku Faisal Fatani, PhD. Selamat mengikuti.
2: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
3: lebih intens ya,
2: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
4: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya? Tentu saja ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Teuku Faisal Fatani. Apa kabarnya, Pak Faisal?
5: Baik, Mbak Wanti.
3: Sehat ya, Pak ya?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak, Pak, sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
5: Ya benar, sudah pasti ya.
3: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya, Pak ya.
5: Ya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
3: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG, Pak, kita kan taunya BMKG lembaga yang memang bahasannya nggak jauh-jauh ya dari cuaca, perkiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya, Pak.
5: Betul.
3: Lebih dari itu ya.
5: Iya, lebih luas dari itu.
3: Boleh, Pak, dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
5: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
3: Iya.
5: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat sebenarnya.
3: Kesehatan juga seperti apa nih, Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana, Pak?
5: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim ya, suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya, dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
3: Oke. Okay.
5: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
3: Tapi jujur juga, kalau yang ini yang terkait sama kesehatan, saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait dengan hal itu ya, Pak.
5: Betul.
3: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
5: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
3: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1-2-3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomali kah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
5: Ya. Variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
3: Ya,
5: dari musim
3: sering banyak penyakit tuh
5: hujan,
3: ya Pak.
5: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian gitu ya.
3: Oke. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
5: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
3: Itu berdasarkan apa?
5: Berdasarkan banyak pertimbangan ya. Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap. Nah, jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
3: Berbarengan di Agustus.
5: Ada yang Agustus, ada yang September juga. Okay. Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
3: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
5: Boleh.
3: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. Ini sudah sejak 2015 kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama

0: Pasifik bagian tengah hingga ke timur, kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Mm. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina.
1: Yeah.
0: Kalau naik El Nino, ya maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau, nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah, lalu WMO, Pusat Meteorologi Dunia di bawah PBB, yeah, itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah, ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah, di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
1: Ada kategori,
0: kategorinya
1: secara resmi berarti.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Nah, lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama, oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami digunakan Godzilla, tapi kita tidak menggunakan itu, standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, kategori
1: level tadi.
0: Nah, sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1. Artinya El Nino akan terjadi, tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya, gitu ya. Dia terjadinya, periode El Nino itu adalah 9 sampai 12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
1: lebih intens ya,
0: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
1: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya, kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
0: Sangat kuat.
1: Sangat kuat
0: ya, tadi. Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat, tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke, itulah di peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
1: lebih sedikit,
0: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir. Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi, bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip. Nanti saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu. Tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
1: Oke, berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga.
0: Betul.
1: Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya, kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
0: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
1: itu.
0: Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun

0: irigasi, ya. Kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih seneng gitu ya. Jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit. Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, karena kalau kondisinya panas, mungkin produktivitas kita juga rendah. Untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung.
1: Betul.
0: Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
1: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya.
0: Betul, okay. Multisektor ya.
1: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu, atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
0: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia. Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
1: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
0: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail. Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino. Tapi perlu dicatat nih Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan.
1: Betul.
0: Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
1: Enggak juga ya.
0: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia. Tidak.
1: Jadi akan normal saja nih musim
0: normal
1: hujannya.
0: Normal saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
1: hal yang terpisah,
0: terpisah
1: tadi ya,
0: dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9 sampai 10 12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
1: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan.
0: Betul.
1: Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
0: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita bisa menampung di waduk-waduk, ya di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam. Yaitu
1: aja, Pak?
0: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
1: Betul.
0: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
1: Oke, kita cegah terbakar dulu ya.
0: Betul.
1: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu. Ya. Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
0: Ya, tidak meluas, karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman, itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar.
1: Okay.
0: Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
1: kurang. Preventif tadi, dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak, karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
0: Ya,
1: gitu,
0: semacam
1: Pak,
0: itu ya.
1: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
0: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, satu daerah ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering, atau waduk ya, atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam, hingga nanti awan, butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain, misalnya di Jakarta, kondisinya sudah rawan banjir nih, ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut atau
1: hujannya
0: bisa
1: dikirim ke luar daerah.
0: Jadi waktu awannya
1: gitu
0: bergerak, kan kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan, di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
1: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah, atau memang sudah lama dari dulu ya?
0: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita Pak Harto waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju di bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
1: Pilot projectnya
0: berarti
1: saat itu.
0: Betul, tahun 77 itu, 1977.
1: Okay.
0: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi, nah di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN, per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
1: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
0: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak, dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih, kerjasama BMKG dengan BRIN, kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan squadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga, operator-operator swasta, termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya, jangan sampai kita mengeringkan satu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground based generator.
1: Ya,
0: jadi
1: itu
0: setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
1: meminimalkan polusi udara. Betul, berarti
0: betul,
1: ya Pak.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya masih oke saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi, seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain gak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Ya, kita melakukan kajian ilmiah. Ya. Melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita ya terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah ini akan menurunkan produktivitas, sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam trainer, training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi bagi penyuluh pertanian. Itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di-flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat ya. Itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi. Selebihnya adalah tak ada hujan. Nah di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana dapat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau. Itu BMKG mensupport informasi tersebut.
1: Oke, ya, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan apa potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah kemudian apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan? Kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
0: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya super komputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
1: Okay.
0: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia, di Asia Tenggara, itu BMKG memiliki super komputer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
1: Banyak
0: itu juga,
1: ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
0: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat. Ya.
1: Oke. Pak Faisal, terakhir, mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga, dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
0: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik, ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas, ya. Jangan termakan isu-isu hoax, ya, yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak. Jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas, gitu ya. Atau ketika kita panas sekali, kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing, dan sebagainya, hati-hati dengan head stroke, gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
1: Iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi. Betul. Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
0: Terima kasih Mbak Wanti. Jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
1: Sedia BMKG sebelum hujan. Udah bukan payung lagi ya, bukan BMKG payung, sekarang. Yeah. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.
2: Baik pendengar, telah kita ikuti bersama podcast kerjasama RRI dan Antara dengan judul El Nino Godzilla, Mengapa Dunia Waspada, bersama Kepala BMKG Profesor Insinyur Teuku Faisal Fatoni PhD. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bone.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nama saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan. Tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu...
1: Ma? Mama? Buka pintu dulu, Ma.
2: B, malam Bapak. Kok baru pulang, kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan, kah?
1: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
2: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iyo, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
1: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah. Tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati. Yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja.
1: Aduh.
0: Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja. Selama ini, Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti, eh?
2: Satu bulan berlalu, siang itu setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak, tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak. Baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah. Lumayan banyak, Ma.
1: Banyak sampai Bapak. Terima kasih, Tuhan, untuk berkat-Mu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari, Bapak makan sudah.
0: Makasih, Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria, kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar, Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi, Bapak?
0: Terada. Macam Bapak sedih, kah? Maria tidak sayang Bapak, kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya, Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu, terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah, Bapak? Ya, jelas saja, toh Maria marah, toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak. Supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa.

0: Bilang di balai desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak, seperti bom atau pukat harimau.
1: Bapak telah dengar, kah?
0: Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu, dapat merusak karang laut, hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut.
1: Bapak tahu tidak, itu bisa mengundang bencana alam, seperti tsunami. Akhirnya, orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak?
2: Bapak,
1: kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
2: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam Tuhan saja, jadi kok bicara begitu?
1: Kita enggak tahu, Bapak.
2: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak yang Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja. Betul, Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana, kah? Bapak puteman itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
2: Jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kau sudah tahu nasihat Bapak,
1: Bukan begitu,
2: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
1: Bapak
2: kecewa sama kau.
1: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak jangan marah-marah sudah, saya minta maaf, Bapak gak salah.
2: Terserah Mama dengan Bapak. Maria, Bapak pusing dengan kamu dua.
1: Bapak.
3: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sal, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sal sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
2: Pace Joni.
4: Be, kenapa?
2: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang orang dua dapat.
4: Itu lagi.
2: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
4: Itu sudah, Pace Obet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Pace Obet. Angin tapi terasa panas sekali. Aduh, Pace Obet.
2: Ya.
4: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Orang dua pulang sudah kah? Saya takut sekali.
2: Tidak apa-apa, Pak Joni. Saya juga rasa begitu, tapi orang dua sabar sedikit dulu. Ini juga orang belum dapat ikan. Sabar ya, Pak Joni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
4: Ya sudah.

0: Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong!
1: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obet! Obet! Obet, tolong!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu Bapak, Mama, Bapak di mana? Mama, Bapak di mana, Mama?
1: Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan tolong saya punya suami.
0: Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh, Mama tunggu selamat. Kasihan Mama orang-orang di kampung dong hidupkan tidak. Aduh, ya Tuhan, orang bu kampung sebagaimana ini? Bapak, aduh, Bapak.
1: Oh Tuhan.

Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali saya Eni Adnan bisa menemani Anda di siang hari ini dalam program Sapa UMKM. Untuk edisi siar tepatnya di hari Kamis, tepatnya 20 Agustus di tahun 2026. Dan saudara pendengar, setiap usaha tentu memiliki cerita dan tantangan tersendiri. Begitu juga dengan usaha rumahan yang harus mampu menjaga kualitas produk sekaligus menarik dan mempertahankan pelanggan. Hari ini dalam Sapa UMKM dengan tema Brownies Lokal, Rasa Istimewa, Sinergi Amora Brownies Menarik Pelanggan. Kita akan nantinya berbicara dengan founder Amora Brownies yakni Andi Nurul Weni Palawaruka. Sudah hadir bersama kami di studio RRI Bone tentunya. Selamat siang. Apa kabar di siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Agak nervous, Kak.
0: Nantinya kita akan ngobrol santai aja Dewi ini dan pendengar di manapun saat ini Anda berada di sesi kedua nanti kita nantikan Anda untuk bergabung bersama kami di 0851-915189-01 dengan tema yang kita angkat saudara pendengar terkait dengan brownies lokal rasa istimewa strategi Amora Brownies menarik pelanggan. Dan mungkin bisa Anda ceritakan dulu lebih awal bagaimana sih awal sampai akhirnya memutuskan untuk membuka brownies Amora ini.
1: Ya, terima kasih Kak kesempatannya. Sebelum saya menceritakan dari awal sebenarnya saya ini bukan wirausaha Kak. Mm-mm. Saya dari dulu adalah bankers. Saya bekerja di salah satu bank di Watampone sebagai operation. Dan saya kerjanya malam pulangnya Kak kan seperti yang Kakak pasti tahu kalau kerja di bank itu
0: sangat sibuk.
1: Iya, perginya pagi pulangnya malam. Kenapa bisa saya bisa memulai dari sini untuk menjual brownies karena kan sebelumnya saya kan senang memasak Kak, recook, ada beberapa menu kayaknya saya coba, saya ingin bikin ini deh kayaknya enak dan kebetulan saya punya keluarga yang pintar bikin kue jadi sebenarnya ini resep dari keluarga. Awalnya dikasih resep, dek coba bikin ini, kalau kan keluarganya tinggalnya jauh. Kemarin kuenya yang dikirim Kak masih mau. Terus dia bilang, oh ya enggak apa-apa, ambil resepnya saja. Terus pas dirikuk teman-teman yang datang di rumah coba, keluarga coba, ada beberapa yang komen bilang kayaknya ini enak yang dijual. Lebih enak yang daripada yang dijual, coba dijual. Tapi belum kesampaian ke situ Kak, kan maksudnya saya juga di situ posisinya masih kerja. Tapi ada satu teman yang punya usaha UMKM, dia kan bisnisnya sama Kak Effendi juga. Terus dia buat suatu ini snack box. Tapi kekurangan satu menu kue yang dia mau bawa. Terus dia bilang, saya boleh dibantu dibuatkan brownies yang saya makan itu hari. Posisinya saya lagi di luar kota dengan kerja. Kemarin saya disengkang. Dia minta besok pagi jam 6 sudah ada ya. Terus saya pikir kayaknya ini peluang. Boleh deh saya coba. Jadi dengan bantuan kurir untuk beli bahan akhirnya dibantu dibelanjakan bahannya. Sepulang dari luar kota saya langsung adon.
0: Nah, kapan kan tadi di awal Weni bercerita bahwa waktu itu kan kerja. Kerja. Nah, kapan memutuskan untuk resign dan serius?
1: Risennya itu baru 2 bulan, Kak.
0: Oh, baru 2 bulan ternyata.
1: Iya, baru 2 bulan untuk ditekuni usahanya baru 2 bulan sebenarnya. Jadi prosesnya sangat panjang, Kak. Karena kurang lebih saya ada 10 bulan kerja sambil jualan. Kalau ditanya bagaimana cara jualnya, bagaimana cara buatnya,
0: kapan sih ada waktunya?
1: Betul, Kak. Kalau saya kemarin saya bisa atur customernya. Jadi kalau misalnya customernya minta boleh Kak sebelumnya di PO dulu, di PO dulu. Kalau mau saya sediakan untuk jam berapa, kan saya bisa buatnya Kak, itu kan terbatas. Saya buatnya biasa di jam pulang kerja dan di awal sebelum kerja. Malah saya biasa nenteng nenteng kantongannya itu sampai ke kantor. Jadi kurirnya ke Bank Mandiri untuk ambil.
0: Iya, tapi tidakkah merasa keteteran? Di sisi lain Dewi ini sebagai karyawan juga, tapi di sisi lain juga punya usaha Amora Brownies ini.
1: Keteteran pasti ya, Kak. Yang namanya juga pekerjaan kan maksudnya ada tanggung jawab yang lebih besar. Tapi ya saya usahain saja karena saya pikir kayaknya ini usaha bisa saya bawa ke depannya yang lebih sukses lagi.
0: Nah, Anda kan sekarang sudah memutuskan untuk resign ya di pekerjaan sebelumnya. Berarti Anda sudah yakin bahwa usaha yang saat ini Anda geluti memang betul-betul menjanjikan?
1: Iya, Kak. Sampai saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan memulai bisnis ini sebenarnya tidak mudah, prosesnya sangat panjang. Di lain sisi saya ini ibu dua anak, jadi saya berpikir kayaknya saya bisa lebih berpenghasilan di rumah dengan mendampingi keluarga saya seperti itu, Kak. Jadi kemarin dengan support dari suami, keluarga, katanya iya bolehlah kalau memang itu tujuannya baik. Tujuannya baik kan sama-sama juga mencari keuntungan. Kalau kerjakan memang untuk keluarga juga, kalau usaha juga untuk keluarga juga. Jadi pilih mana baiknya dulu.
0: Baik-baik. Seperti apa dukungan keluarga, terutama suami?
1: Selama ini Kak, suami itu sudah bisa bantu kan. Belum ada, maksudnya belum ada tim, jadi sedikit sudah membantu saya di bagian produksi, teknis dan lain-lain. Kalau dari keluarga ya supportnya mungkin kayak apa ya, dari marketingnya, penjualannya bisa dibantu. Ya dari misalnya dari orang tua, sekarang dia enggak kerja di Bank Mandiri, sekarang jualan kue brownies, boleh dibantu untuk dibeli, kayak begitu.
0: Nah, saat pertama kali memulai usaha ini, apa tantangan yang paling besar dirasakan pada saat itu?
1: Tantangannya, mungkin kalau ini Kak, orderan lagi sepi. Oh ternyata begini ya. Jadi pengusaha tidak semudah yang saya pikirkan. Dari awal kan maksudnya lagi waktu awal kan lagi booming, lagi banyak pesanan, lagi repot. Pas lagi di posisi seminggu kok tidak ada yang ini. Berarti mungkin ini tidak semua orang bisa terima. Mungkin ini produknya memang belum matang untuk
0: dipasarkan.
1: Tapi ternyata semua terlewati, Kak.
0: Nah, banyak orang yang ingin mulai usaha tetapi terkendala di modal. Menurut Anda sendiri, pengalaman Anda, apakah modal besar itu memang menjadi syarat utama ketika kita ingin memulai usaha?
1: Tidak juga sih, Kak. Tapi saya pernah juga sama suami usaha bersama dengan modal besar. Itu prosesnya lama dan sekarang sudah tidak efektif.
0: Yeah.
1: Dengan modal kecil tapi prosesnya bertumbuh, mm-hmm. itu kayaknya lebih ini Kak, lebih
0: menjanjikan.
1: Menjanjikan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Masih ingat tidak sih di awal itu Weni memulai usaha brownies ini berapa sih modalnya?
1: Di bawah 500.000 Kak.
0: Di bawah 500.000.
1: Iya kan cuman bahan makanan. Uh-uh. Kebetulan kan di rumah memang sudah ada tools.
0: Uh-uh.
1: Meskipun tidak proper, tidak sudah belum canggih, tapi maksudnya masih ada yang bisa saya pakai, yang saya gunakan tanpa membeli tools baru. Jadi saya cuman pakai bahan yang ada
0: yang
1: saja
0: ada.
1: Dulu di rumah, tools yang ada. Dan itu memang sudah di maksudnya prosesnya itu agak lama Kak, karena kita punya microwave memang cuma satu, terus nanti 2 bulan berikutnya ditambah, bulan berikutnya lagi baru ditambah.
0: Baik. Dan ini kan namanya Amora Brownies.
1: Yeah.
0: Ada tidak sih filosofi dari nama ini? Kenapa memilih nama Amora?
1: Banyak yang bilang, kok kenapa namanya Amora?
0: Yeah.
1: Kan kamu tidak punya anak cewek kan, kebetulan anakku laki-laki kan. Tapi saya rasa nama itu manis, gampang diingat, jadi gampang dicerna juga sama orang. Malah sekarang saya brandingannya sudah bukan ini Kak, bukan Weni siapa gitu, Weni Amora.
0: Oh, jadi pindah ya, jadi iya, Weni Kak. Amora.
1: Weni Amora.
0: Oke, oke. Jadi nama ini diharapkan semanis kuenya dan orang akan tertarik ya. Baik,
1: iya,
0: baik. Dan sekarang kan usahanya usaha brownies ini ya bisa dibilang cukup banyak yang kenal. Menurut Anda sendiri yang membuat Amora brownies ini berbeda dari brownies-brownies lain itu apa?
1: Mungkin menurut feedback yang ada Kak, selama ini customernya kasih masukan kalau misalnya sudah order kan, Kak enak browniesnya, browniesnya nggak bikin enak, nggak terlalu manis dan teksturnya ringan di mulut, jadi kayak rasanya nagih Kak. Oh iya, terima kasih Kak. Jadi selama ini saya cerna, oh ternyata brownies saya bisa laku seperti ini mungkin karena ada pembeda dari brownies-brownies lainnya.
0: Karena kalau brownies pastinya kan banyak ya,
1: ya kan?
0: Banyak usaha-usaha yang sama kan boleh,
1: ya.
0: Tapi setiap usaha pasti masing-masing beda rezeki,
1: ya.
0: Dan
1: kan?
0: Menurut Weni itu yang membedakan dengan brownies-brownies yang lain, tidak terlalu berat rasanya,
1: ya.
0: Dan tidak bikin enek ya,
1: ya.
0: Baik-baik. Dan kemudian bagaimana cara Weni menjaga rasa dan kualitas brownies ini agar pelanggan tetap puas untuk mau membeli lagi dan lagi?
1: Kalau saya di rumah Kak,
0: iya.
1: Kita maksimalkan untuk SOP rumahannya dulu. Misalnya takarannya harus pas.
0: Iya.
1: Kita harus konsisten, konsisten untuk membakarnya. Misalnya kalau kita ini kan takarannya sudah pas Kak, sudah pas, tapi dipanggangnya lagi prosesnya kan juga agak ini Kak, agak sensitif, jadi bisa gagal juga. Jadi mulai dari bahan sampai proses kerjanya itu kita sudah buatkan memang standar untuk prosesnya.
0: Baik-baik. Dan sekarang kan kita tahu semuanya serba mahal ya.
1: Iya.
0: Iya. Harga bahan baku kan juga bisa naik sewaktu-waktu. Ketika itu terjadi, bagaimana caranya menjaga kualitas produk tanpa membuat harga terlalu mahal untuk pelanggan?
1: Selama ini kan kita sudah ada hitungan HPP-nya Kak.
0: Iya.
1: Hitungan HPP kita ambil dari, kita berdasar dari nilai tertingginya dulu kan. Di satu produk itu pasti ada bahan seperti telur yang naik turun, gula, terigu. Jadi kita ambil nilai yang paling tinggi dulu. Jadi kalaupun ada kenaikan atau penurunan itu tidak masalah. Dan kayaknya untuk kedepannya kita lebih fleksibel lagi, Kak, ke customer menjelaskan kalau karena bahannya ini lagi ada kenaikan, jadi mungkin kita sesuaikan lagi. Apalagi kayak kita kan butuh plastik ataupun packaging yang harganya yang terus naik, Kak.
0: Baik, Dewi, ini nanti kita akan kembali lagi masih dalam program Sapa UMKM. Dan untuk Anda saudara pendengar, tetap bersama kami. Nantinya kita tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kita kembali lagi masih di Sapa UMKM untuk edisi hari Kamis 20 Agustus di tahun 2026. Dan masih bersama Andi Nurul Weni Palawaruka dengan tema dialog di siang hari ini, brownies lokal, rasa istimewa, strategi Amora brownies menarik pelanggan. Sambil kita nantikan Anda pendengar, mungkin ada yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini di 0851-9151-8901. Kita kembali ngobrol-ngobrol lagi bersama Deweni. Kalau misalkan ada pelanggan nih ya, ada pelanggan kemudian mereka memberikan kritik ataukah mengeluhkan produk, bagaimana Anda menyikapinya? Apakah kritikan tersebut menjadi bahan untuk memperbaiki usaha atau abaikan aja?
1: Oh ya kak, kalau saya pribadi kalau ada masukan atau kritik berarti orang itu care sama saya, menurut saya, karena dia mau lihat produk saya lebih baik. Dan tidak sedikit errornya juga kak, kalau lagi buat lagi produksi nih kak, kayak mungkin ada yang kurang atau ada yang pas. Sebelum dibeli, saya memang sudah sampaikan kak, kan saya sudah coba, kak. Maaf kak, kayak ini agak error. Kalau mau dibeli, kayaknya enggak usah dibeli dulu. Nanti saya kasih, nanti next pembeliannya kita kasih yang memang ini sudah perfect.
0: Gitu kak. Baik. Dan saya lihat browniesnya begitu cukup menarik ya tampilannya. Mungkin pendengar di rumah juga bisa melihat ya dari kamera, karena kita juga live di YouTube RRI Boni, saudara pendengar. Sepertinya berbeda dari brownies-brownies yang biasanya kita lihat. Ini browniesnya bisa juga untuk diberikan ke momen-momen tertentu pastinya ya, karena ya, bisa pakai ucapan.
1: Iya. Selama ini kak ada yang beberapa request. Kak, saya mau kirimkan ke teman saya yang lagi sakit. Jadi ucapannya apa kak? Syafakillah misalnya, cepat sembuh. Ada juga yang temannya lagi teman atau keluarganya yang lagi wisuda, happy graduation, dan tidak menutup kemungkinan kalau lewat brownies ini pesannya terbatas tidak kak. Jadi kita sediakan apa requestnya masing-masing customer ke kami untuk dibantu.
0: Baik. Dan untuk yang sekarang ada di depan kita itu dikenakan harga berapa?
1: Kita ada beberapa varian kak. Jadi kita ini brownies fudgy dulu ya kak. Karena dasarnya dulu basicnya kita ada brownies fudgy. Brownies fudgy itu ada dua size kak. Ada medium dan large. Di kisaran mediumnya itu di kisaran 50 ribu. Isi 10 pieces.
0: Oh ada ya harga 50 ribu.
1: Ada kak. Jadi kita sediakan lebih, maksudnya biar sampai ke orang dulu. Kan tidak semua orang yang mau beli itu harus pakai hiasan. Mungkin kayaknya ini enak, tapi kan saya tidak mau kirim ke siapa-siapa. Kayaknya saya coba dulu deh dengan jadi kita sediakan packaging yang lebih pricey kan.
0: Dari star harga 50, maksimal harga berapa?
1: 175 ribu kak.
0: Oh 175 ribu.
1: Ya jadi kita ada varian. Kalau di brownies hiasnya itu ada yang kotak seperti ini yang ada di depan, ada juga yang bulat kak. Ada bulat dan kita ada model gift tower yang seperti mungkin biasa dilihat di sosmed. Kalau kita kasih hiasan sesuai dengan kemauan customer, requestnya juga, misalnya anak saya ulang tahun, umurnya 5 tahun, saya mau pakai topper misalnya Dino.
0: Bisa ya?
1: Iya bisa kak. Jadi kalau di stalking Instagramnya Amora itu bisa, oh kayaknya ini cocok di umur ini.
0: Iya, karena kalau kita lihat kan seperti ini, kalau untuk anak-anak kayaknya udah cocok deh, terlalu dewasa. Betul, karena kak, kan anak-anak suka yang warna-warna lebih terang,
1: biasanya lebih ke karakter kak. Lebih senang kalau misal anak saya gemarnya ini kak, boleh dibantu dibuatkan karakter seperti ini.
0: Tapi kalau misalkan saat ini apa orang tertarik membeli Amora Brownies itu karena rasanya kah, atau karena tampilannya, atau karena harganya yang masih dibilang bersahabat begitu, ataukah ada promosi-promosinya?
1: Promo ada kak, jadi kita masih sementara saat ini kita masih pakai program bundling misalnya kan di Agustusan ini spesial kemerdekaan, selama Agustus kita kasih paket yang harga normalnya itu 50.000 satu, kita kasih kalau harga bundlingnya itu beli dua hanya 90.000.
0: Dan itu berlaku selama Agustus?
1: Agustus kak, betul.
0: Baik. Dan sebenarnya seberapa besar pengaruh media sosial untuk memperkenalkan usaha Deweni?
1: Cukup besar kak, menurutku, karena saya start di followers 56 kalau enggak salah, dan sekarang ada seribuan itu dari support teman-teman, teman komunitas, sahabat, keluarga. Jadi saya dikasih support dengan cara produk saya dibikin story misalnya, dibantu tag. Ini teman-teman saya sudah kasih ini Amora Brownies misalnya. Jadi dia bantu untuk share ini produk.
0: Jadi Weni sendiri rajin untuk memberikan sampel ke teman-teman atau ke orang-orang terdekat untuk bagaimana rasanya browniesnya dulu agar mereka tertarik membeli kembali.
1: Iya kak, awalnya itu di lingkungan kerja, keluarga.
0: Tapi tidak, nanti saya rugi deh.
1: Tidak kak. Yang namanya juga usaha, kita kan mau dikenal dulu.
0: Betul.
1: Bagaimana cara orang mau beli kalau dia tidak kenal rasa aja.
0: Iya.
1: Jadi awalnya saya recook seperti ini buat brownies. Jadi saya bawa ke kantor, saya bawa ke rumah keluarga, atau saya sediakan di rumah. Kan orang sudah bisa rasa, oh kayaknya ini memang enak kalau di dimakan rame-rame browniesnya. Jadi prosesnya itu kayak apa ya kak, ternyata mudah sih menjual dari awal tanpa harus bagaimana pikirannya. Kalau menjual nanti kayaknya susah,
0: ada tidak sih yang mau beli.
1: Iya betul kak, kayak begitu
0: itu yang pastinya selalu menghantui kita ya, ada tidak sih yang mau beli. Dalam satu hari biasanya itu bisa laku berapa sih?
1: Ini nominal ya kak?
0: Iya.
1: Nominalnya di atas 500.000 kak.
0: Dan ini memang konsumen harus pesan dulu sebelumnya, ataukah memang sudah tersedia nih di rumah?
1: Ready kak.
0: Oh ready?
1: Iya.
0: Baik, kita sapa dulu ya, ada penelpon. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Sobat UMKM.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya, baik. Dengan Upi di Lapri, silahkan pertanyaannya Upi.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mau nanya ini. Untuk inspirasi dari nama usaha ini, Amora kah?
0: Iya, Amora.
2: Yang semua orang tanyakan di sini, apakah memang ini inspirasinya dari artinya dari bahasa amor, dari kata amor sendiri yang berarti cinta, atau memang ada arti lainnya? Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Apa inspirasi, kenapa namanya Amora nunggu usahanya? Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, ini mungkin tadi Upi tidak mendengar di awal ya. Tadi sudah dijelaskan kenapa mengambil nama Amora.
1: Tapi benar juga katanya kak.
0: Saya bisa diulang lagi kenapa
1: saya mengambil kata Amora karena itu bahasa cinta. Dan menurut saya itu kata yang sangat manis untuk didengar, diingat. Jadi kayaknya ini cocok memang dengan produk yang akan saya jual biar orang terngiang-ngiang. Yeah.
0: Biar Upi juga cepat ingatnya.
1: Betul, harus jalan-jalan ke boneka.
0: Iya. Amora. Oke, kita masih menantikan yang lainnya, saudara pendengar. Dan sambil ini bertanya-tanya lagi bersama Weni, kan sekarang itu tren makanan tentu berubah-berubah terus.
1: Betul.
0: Nah, menurut Anda sendiri, apakah UMKM itu perlu selalu mengikuti tren, ataukah Weni lebih fokus deh sama ciri khas produk yang saya punya?
1: Ciri khasnya memang ada, Kak. Mm-hmm. Kalau di Amora itu kan banyak orang jual brownies, tapi di Amora itu ciri khasnya brownies hias yang bisa direquest. Mm-hmm. Saya terima request, saya terima masukan siapapun, tapi saya sendiri tetap membuat inovasi baru biar customernya tidak bosan. Jadi kalau misalnya hiasannya saya siapkan seperti ini, sudah ada modelnya misalnya A, B, C, tapi kan ada request atau ada inovasi baru, kan itu bisa pelanggan lain bisa merasakan kayaknya ini cocok deh, kayaknya ini bagus deh kalau dikasih ke sini, dikasih ke orang misalnya, kan Kak.
0: Jadi

0: kalau merasa ringan ya mungkin kalau di awal-awal saya kerja sambil buat usaha itu memang pasti susahnya ada kak. Kalau di rumah kayaknya lebih rileks kak kerjanya, jadi kayak saya bisa atur waktu saya sendiri. Tapi saya tetap konsisten dengan waktu, misalnya kan kemarin saya mulainya di pagi hari sebagai morning person untuk bekerja di kantoran. Saya ini saat ini sudah berusaha di rumah, jadi tetap jadi morning person versi terbaik saya.
1: Nah ini dalam menjalankan usaha, bagaimana sebenarnya kita menghitung keuntungan dengan biaya bahan, kemasan, dan tadi juga Winnie menyebutkan bahwa juga harus beli plastik. Nah, kebutuhan yang lain-lainnya juga seperti listrik, apakah Andi Winnie juga menghitung semua itu?
0: Betul kak, jadi kita rincikan di perhitungan HPP, kalkulator HPP. Jadi ada berapa bahan yang kita butuhkan, biaya yang dikeluarkan, seperti kan listrik pasti ada kak ya, gas juga termasuk. Jadi kayak kita hitungnya, kita rincikan beberapa item, apakah ini ada kekurangan atau apa. Ini kalau dihitung dari, kalau misalnya dari proses awalnya sih kak, kita belum hitung APP nih. Nah, kayaknya dijual berapa cocok ya? Kayak pakai insting saja kak. Kayaknya ini cocok jual berapa kak. Tapi semenjak perhitungannya kita hitung secara detail, oh ternyata kita bisa tahu keuntungan dan kerugian kita kalau di dicatat.
1: Kalau soal perhitungan saya tidak merugikan lagi ya kalau untuk Andi Weni. Dari pengalaman kerjaan sebelumnya ya, pastinya semua akan terhitung dengan baik. Nah, kalau misalkan pesanan sedang banyak nih, bagaimana caranya memastikan jumlah produksi bisa memenuhi pesanan tanpa membuat kualitas brownies ini menurun?
0: Kalau kan ini pesanannya kalau di porsi banyak ya, banyak, kita tetap pakai takaran yang sama, takaran yang sama biar tidak berubah rasanya kan, yang pertama. Terus kalau dibuat lebih banyak, porsinya lebih banyak, berarti tenaganya juga harus lebih, porsinya lebih besar. Jadi kita misalnya kalau pengambilannya di jam 3 sore, berarti kita dimajuin jadwalnya biar tidak keteteran pada saat produksi.
1: Adakah nanti keinginan, oh saya sepertinya harus merekrut karyawan deh?
0: Betul kak, itu masalah saya selama ini. Semoga nanti di bulan depan, bulan berikutnya sudah ada tim, karena lagi hiring kak. Sebenarnya lagi hiring, lagi mencari teman-teman, mungkin ada yang mau sharing kerja di Amora, boleh dihubungi saya.
1: Mungkin ada pendengar RRI Bone?
0: Betul, Kak.
1: Iya, dan sekarang ini kan tidak terasa Amora Brownies sudah berjalan selama 1 tahun ya, Dewi?
0: Iya.
1: Iya, dan kalau melihat perjalanan selama 1 tahun ini, apakah hasilnya sudah sesuai dengan harapan Andi Weni saat pertama kali memulainya?
0: Kalau hasilnya yang dari pertama memulai dari sini, iya kak, karena menurut saya ini kan waktu saya sudah di sini semua nih kak, dari awal kan maksudnya masih
1: sudah
0: ini
1: fokus,
0: kemarin saya minta ke customer untuk PO, jadi saya buat story hari ini kak, PO pengambilan besok misalnya, jadi terbatas juga orang yang mau belanja. Tetapi kalau ready, misalkan kalau customernya mau minta, kak, saya mau ambil hari ini boleh kak? Oh iya boleh. Jadi kayak tidak ada ini kak, ini customernya sudah tidak repot lagi kalau misalnya mau belanja harus PO H-1 lagi.
1: Iya. Kalau Andi Weni melihat apa pencapaian Amora Brownies selama ini ya, menurut Andi Weni bahwa ini suatu hal yang sudah membanggakan.

0: Apa ya, kalau pencapaiannya Amora Brownies kemarin yang sangat ini Kak, maksudnya di saya itu berpikirnya begini, oh ternyata saya bisa jual seperti sebanyak ini, sebanyak ini dengan waktu yang singkat, waktu ini Kak, edisi Lebaran.
1: Wah,
0: hampers itu kan hari pertama, mulai hari pertama Ramadan kan sudah di ini Kak, ternyata peminatnya banyak Kak, dan itu pengalaman pertama saya, pengalaman pertama saya. Oh ternyata kesini ternyata itu untuk berbagi, membagikan momen yang berharga itu tidak harus dengan ulang tahun misalnya Kak. Ternyata ini juga Lebaran itu edisi khusus untuk kita menjual hampers.
1: Dan itu dilakukan masih sendiri.
0: Ya,
1: wah sangat luar biasa. Dan kalau itu kan soal pencapaian ya. Sebaliknya, apa yang sampai sekarang yang menurut Andi Weni masih menjadi kekurangan, ataukah mungkin ingin diperbaiki lagi?
0: Ini saya lagi ini Kak, sementara lagi bangun outlet di rumah biar kayak lebih kelihatan ini produknya, lebih dilihat orang karena kan yang datang biasanya kan khusus misalnya kurir di kurir ini biar customernya sampai ke rumah dan lihat oh ternyata di Brownies Amora bukan cuma jual ini, ada beberapa varian lainnya seperti itu kan.
1: Kalau boleh tahu alamatnya di mana sih?
0: Ini di Jalan Jenderal Sudirman di Perumahan Gria Amanda Regency, Blok C nomor 5. Jadi kalau biasanya kalau orang mau sebelum ke rumah dikirimkan lokasi dulu kan Kak. Terus dijelaskan kalau masuk terus tinggal terus aja tidak belok. Jadi rumahnya itu gampang didapat
1: Kak. Baik-baik. Dan nantinya kalau jadi tempatnya mungkin kita bisa jalan-jalan ke sana ya. Iya. Baik, kedepannya nanti apakah apa Anda yang ingin Amora Brownies ini tetap usaha rumahan kah? Ataukah nanti juga ingin berkembang lebih besar? Mungkin khusus, oh saya ingin memilih ruko deh.
0: Ya, kayaknya semuanya
1: amin ya, ya. Amin.
0: Semuanya memang berpikiran ke situ ya Kak. Jadi awalnya kita mulai dari rumahan, terus kita buat outlet. Mungkin kedepannya Amora bisa lebih berkembang lagi,
1: ada
0: lebih
1: cabangnya di mana-mana.
0: Iya.
1: Jadi kita karena semua pasti bermula dari usaha rumahan sebenarnya.
0: Jadi kita ini maunya nanti Amora lebih besar. Oh, kita nongkrong di sini di kafe ini.
1: Betul.
0: Karena di situ ada beberapa varian dessert yang enak misalnya begitu.
1: Iya, mungkin saat ini orang di rumah, anak juga mendengarkan kami, suami tercinta, orang tua, orang-orang yang selama ini ada di belakang usaha Andi Weni. Apa yang ingin Andi Weni sampaikan?
0: Ucapan terima kasih pastinya Kak. Terima kasih sudah support. Terima kasih sudah memfasilitasi saya untuk apa ya, nggak bisa ngomongnya Kak. Karena sebenarnya tanpa saya sebutkan pasti dia sudah tahu kalau sampai saat ini saya tidak bisa sampai di saat ini kalau bukan support dari mereka.
1: Baik. Dan yang terakhir untuk masyarakat Kabupaten Bone atau pendengar RRI Bone, khususnya untuk anak-anak muda Andi Weni yang punya banyak keinginan membuka usaha tapi mereka masih ragu karena selalu ada perasaan takut, terkendala dengan modal, takut gagal, takut tidak ada nantinya pembelinya, apa pesan Andi Weni berdasarkan pengalaman selama ini Amora Brownies 1 tahun?
0: Selama ini Kak, Alhamdulillah ya, kalau misalnya prosesnya Amora itu cukup bertumbuh, cukup berkembang, dari tidak dengan modal besar. Jadi untuk teman-teman semua, untuk memulai bisnis, jangan takut gagal dulu. Kalau di saya itu jangan takut gagal dulu, ikuti semua peluang, apapun yang ada di depan. Saya pikirnya itu semua challenge buat saya. Jadi kayak, oh kayaknya memang ini sudah di ini sudah diukur saya dikasih dikasih challenge ini karena mau diukur untuk proses kedepannya yang lebih baik.
1: Baik, terima kasih banyak Andi Weni dan pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa membangun usaha bukan hanya soal menjual produk, tetapi juga bagaimana memahami pelanggan, menjaga kualitas, berani mengevaluasi, dan terus beradaptasi. Dan tentunya terima kasih untuk narasumber kita di siang hari ini telah berbagi cerita, berbagi pengalaman bersama kita. Semoga kami doakan tentunya Amora Brownies semakin berkembang dan bisa menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM yang ada di Bone dan juga yang ada di luar Kabupaten Bone. Saya Eni Adnan, sampai jumpa di Sapa UMKM berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Helmerson, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NSC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NSC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Far. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Haug berhasil menembus lini pertahanan NSC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan, dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmerson dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyundul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NSC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NSC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya, tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau TRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten

Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up.

pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayajati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu, dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajok nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajok.
3: Kalau kami di tinju khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penjelasan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet, jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

di cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang, yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Dengar dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan.

0: apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJK Simo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJK Simo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
3: Teguh Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, sang Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teguh Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teguh Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

juga telah kami persiapkan, diantaranya adalah percepatan penanganan pasca gempa di NTT. Kemudian nanti pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog interaktif bersama dengan Human Initiative dengan tema Di Balik Gempa NTT. Apa yang dibutuhkan penyintas dan bagaimana kita dapat membantu. Dan pada pukul 16.10, dialog sudut dengar parlemen dengan topik transformasi dunia kesehatan, salah satu fokus RAPBN 2027 bersama dengan narasumber anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKS dari daerah pemilihan atau Dapil Jawa Barat 8, Neti Prasetyani. Kemudian topik lain yang juga akan kami soroti adalah beasiswa Garuda, di mana ratusan siswa dikirim ke kampus terbaik di dunia. Dan tentu Anda juga dapat menanggapi topik-topik tersebut ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dengan ataupun juga informasi mengenai harga bahan pokok melalui WhatsApp Pro 3 di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan inilah Indonesia Menyapa Siang, kami awali dengan video potensi daerah.

0: Peringkat nomor 3 toko oleh-oleh Juzi.
1: Ru1 RRI Makassar. Kanal informasi dan isu.

0: Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 2D Dedi Dukun menyapa ruang dengar Anda siang hari ini. Dimanapun dapat Anda siarkan atau dengarkan siaran Prosatu di Makassar, termasuk melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Memanfaatkan waktu istirahat, sholat dan makan Anda di siang hari ini ya, mudah-mudahan bisa membooster semangat untuk segala aktivitas dan rutinitas yang masih harus Anda lakoni sampai sore nanti. Masih ditemani saya Arvan di Makassar siang ini dengan rangkaian program-program yang akan menyapa Anda di 94,4 FM Prosatu RRI Makassar. Juga bisa Anda dengarkan di 99 FM untuk wilayah Bantaeng dan sekitarnya, di 88,8 untuk Sinjai dan sekitarnya, 98,7 untuk wilayah Sidrap dan Pinrang ya. Kemudian diandaikan di 88,7, kemudian di Palopo 101,2 dan Toraja Utara 90,6. Dan juga di aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita hadir dulu dengan beberapa informasi terkait beberapa hal yang menarik ya siang hari ini. Termasuk saat Anda yang mungkin lagi tetap bekerja ya siang hari ini, atau mungkin sudah menunda begitu ya waktu istirahat sholat dan makannya ya, lagi di meja kerjanya masih bergelut dengan laptopnya. Nah, jangan sampai Anda lupa istirahat, sama halnya dengan laptop juga butuh istirahat ya. Nah, ini ada informasi mengenai bagaimana cara menggunakan laptop sehari-hari ini ternyata turut mempengaruhi usia pakainya ya. Nah, beberapa kebiasaan yang sering dianggap sepele justru dapat mempercepat kerusakan perangkat ini. Melansir dari berbagai sumber, kebiasaan yang sering dilakukan orang ini adalah menggunakan laptop di saat di kasur ya, bantal atau permukaan empuk lainnya. Nah, permukaan empuk dapat menutup ventilasi udara sehingga panas terperangkap dan sistem pendingin di laptop itu akan bekerja lebih berat. Nah, pengguna umumnya mengabaikan debu-debu yang menumpuk pada lubang-lubang udara dan juga kipas pendingin laptop. Nah, membersihkan bagian tersebut secara rutin membantu menjaga sirkulasi udara agar lancar, sekaligus mengurangi potensi kerusakan perangkat karena overheat. Nah, selain menjaga kebersihan, kondisi baterainya juga perlu diperhatikan agar masa pakainya lebih panjang. Perhatikan baterai tidak terlalu lama kosong atau terhubung secara terus-menerus ke pengisi daya atau di-charge terus-menerus tanpa melihat rekomendasi produsennya ya. Jika Anda sering mengulur pembaruan sistem operasi dan aplikasi, hal ini juga bisa memiliki pengaruh buruk pada performa perangkat Anda. Pembaruan sistem umumnya menghadirkan perbaikan keamanan, perbaikan bug, dan juga peningkatan performa perangkat. Ruang penyimpanan yang terlalu penuh juga berdampak pada kecepatan laptop saat menggunakan beberapa aplikasi dalam satu waktu. Menghapus dokumen yang tidak akan digunakan atau memindahkannya ke tempat cadangan eksternal itu bisa membantu menjaga performanya tetap maksimal. Jadi perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin itu dapat membantu menjaga performa dan memperpanjang usia laptop Anda. Kebiasaan ini juga bisa membuat perangkat tetap nyaman digunakan untuk bekerja maupun belajar.
1: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan,

Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: keluasan gerak sang gadis Bugis Makassar karena makna yang tersirat belum lengkap terungkap tentang busana adat tradisional Bugis Makassar. Pakaian adat yang dimiliki setiap suku dan bangsa di Indonesia memiliki ciri tersendiri. Salah satunya baju bodoh yang merupakan pakaian adat suku Bugis Makassar dan diperkirakan sebagai salah satu busana tertua di dunia. Perkiraan tersebut didukung oleh sejarah kain muslim yang menjadi bahan dasar baju bodoh. Namun kain yang ditenun dari pilihan kapas yang dijalin dengan benang katun ini sudah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu pada pertengahan ke-9, jauh sebelum masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan populer di Prancis pada abad ke-18.
1: Pakaian adat kebesaran kita itu adalah kalau dia di perempuan baju bodoh. Baju bodoh ini adalah pakaiannya, pakaian kebanggaannya, bahkan pakaian kebesaran daripada wanita-wanita Makassar. Kemudian laki-lakinya berpakaiannya itu ya ditandai dengan ciri khasnya itu. Kemudian laki-laki ya pakai pasapu, nyonyolah. Buku Makassar itu ciri khasnya dari dulu itu dia selalu pakai pasapu. Artinya semacam pengikat kepala ya, yang menggambarkan dia bahwa dia seorang laki-laki. Tambah lagi ini selorak nariolanya tua-tua-tuanya semuanya selorak baroci. Kemudian ditambah lagi Makassar paling senang pakai sarung. Dan rata-rata laki-lakinya itu kalau mau bekerja lipara na basapare nasiko kenyariayana. Sekaligus di samping itu di pinggangnya terselip ebadi. Itu ciri khas dalam berpakaian.

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, okay. Terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro Satria di Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Temankah melihat
4: temannya? Memang kayaknya saya bibitnya dagang atau cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
5: Jauh-jauh kita datang dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Siang hari ini kembali menyapa Anda dengan program Obsesi, obrolan seru siang ini. Edisi hari ini tentunya ada saja nih yang spesial yang akan kami hadirkan, sosok-sosok menginspirasi dan memotivasi kita ya dalam segala hal. Termasuk tokoh yang satu ini ya, seorang kerabat, kakak, sahabat juga nih, dan contoh juga nih, panutan ini, suhu juga nih bagi saya. Alhamdulillah saya bersama dengan Bapak Asro Sani Abu SEMM. Beliau ini pengusaha, pemimpin, dan juga penulis ya. Kalau dari, ini cukup panjang ya, dari CV-nya beliau, pendiri dan pimpinan dari PT Cora Uleng Maega Berkah, PT Sani Mobil Indonesia, penerbit Sani Media Indonesia, Sani TV Channel bahkan, dan Kampus Literasi. Masih banyak juga organisasi di bawah naungan beliau ya. Luar biasa. Saya sudah bisa mengambil waktunya siang hari ini untuk mendatangkannya langsung ini, untuk mengorek-ngorek. Karena ada sesuatu hal yang baru lagi dia bawa. Biasanya kalau beliau datang itu memang mau bawa sesuatu yang baru. Kali ini kita akan membahas soal catatan harian ASA atau Asro Sani Abu ya. Itu dituangkan dalam buku terbarunya. Wah, saya langsung menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan. Alhamdulillah bisa bertemu kembali ya di sini. Senang sekali. Sehat alhamdulillah. Walaupun suara agak kurang ini ya.
7: Kenapa? Ah, sudah cukup jantan.
6: Belum sebagus Pak Arfan suaranya ya.
7: Janganlah. Ini bukan AI Pak ya?
6: Iya, ini asli ini.
7: Oke, kali kedua ya Pak? Kali ketiga, berapa ya? 10 kali ya kalau nggak salah.
6: Udah sering kesini sih.
7: Udah sering kesini ya?
6: Karena teman-teman PEMBIS juga kan sering saya dampingi di sini.
7: Tapi kali ini bendera sendiri di bawah nih.
6: Bendera sendiri.
7: Kemudian kemarin juga sempat diagendakan sih ketemu, tapi lagi sibuk beliaunya.
6: Iya, betul.
7: Bersama Apindo ya?
6: Iya, Apindo, event Apindo.
7: Gimana, sudah berjalan sukses Pak?
6: Alhamdulillah berjalan sukses, semuanya sukses, lancar ya? Karena wakil ketuanya Pak Ahmadi Kamarudin itu memang suhunya dalam event ya.
7: Oh iya?
6: Sulawesi Selatan, iya.
7: Megah banget itu.
6: Megah banget ya, luar biasa.
7: Mantap semua. Dari tamu-tamu yang hadir khususnya mungkin yang dari luar Sulawesi.
6: Selama saya ikuti event-event di Apindo ini yang paling luar biasa ya, paling bagus memang. Dan orang-orang mengakui memang luar biasa bagus eventnya. Sangat
7: walaupun
6: profesional.
7: Walaupun
6: tanpa IO.
7: Oh iya?
6: Iya, walaupun tanpa IO.
7: Pak Asrul yang ini?
6: Saya kebetulan di medianya aja, press release-nya media yang buat cita-cita positif lah untuk Apindo.
7: Dia bergerak di medianya.
6: Iya.
7: Oke deh. Nah kali ini dia bawa oleh-oleh nih. Ada gift yang menarik ya. Dari beberapa foto event itu, dia memberikan souvenir ya ke beberapa pemimpin Pak ya.
6: Iya,
7: termasuk betul. Ketua Apindo,
6: iya. Sinta Kamdani,
7: Ibu Sinta, dikasihin buku nih.
6: Iya.
7: Wah, itu karyanya Pak Asro.
6: Iya.
7: Nah, oke, okay, nanti kita akan cerita soal ini. Dan ini mungkin sedikit cerita atau catatan harian ASA ya.
6: ASA.
7: ASA. Ini ditulisnya kapan ini Pak Asro?
6: Jadi ditulisnya itu tahun lalu sebenarnya. Jadi sebenarnya saya menulis
7: kan terakhir jelasin buku soal buat ibu ya.
6: Buat ibu tahun lalu juga.
7: Iya yang
6: 2025.
7: Kemarin kita bahas di sini.
6: Iya 2025.
7: Nah, langsung bikin ini lagi.
6: Sekarang bikin lagi 2026.
7: Berapa lama itu?
6: Kurang lebih setahun lah.
7: Karena dari proses nulis.
6: Iya dari proses nulis.
7: Cukup kurang cepat atau lambat itu?
6: Itu sebenarnya ya so-so lah, tergantung orang. Karena ada orang yang umurnya Kayak saya 50 tahun belum sempat nulis-nulis juga. Tapi ada orang yang bisa cepat. Apalagi sekarang kan kita udah banyak teknologi yang bisa bantu merumuskan, bikin kerangkanya, bikin apanya semuanya itu sudah jauh lebih mudah sebenarnya kita itu untuk menulis sekarang ini. Dibanding dulu, waktu saya pertama kali nulis itu 2015, itu jauh lebih sulit. Tapi tetap masih bisa setiap tahun bisa nulis. Gitu. Sebenarnya ini sekarang
7: buku,
6: bisa.
7: Ini buku keberapa?
6: Ini buku yang ke-10 ya, ke-10. Yang pribadi. Belum yang terhitung yang rame-rame ya. Yang
7: antara yang kemarin antara
6: ini yang ke-10.
7: Ke-10.
6: Iya.
7: Apakah memang sudah dipersiapkan itu?
6: Sebenarnya enggak dipersiapkan secara khusus, tapi kan saya menulis setiap hari di media sosial. Di Facebook, kemudian di media-media teman-teman, ada beberapa owner media di Jakarta itu mengambil tulisan-tulisan saya. Nah, itu yang saya simpan, kemudian yang saya kumpulin aja di sebuah buku.
7: Oh, gitu. Jadi buku ini
6: kumpulan tulisan.
7: Kumpulan tulisan.
6: Iya. Oh,
7: catatan harian.
6: Catatan harian. Apa yang saya lakukan setiap hari selama di Makassar gitu.
7: Suka duka.
6: Suka dukanya, perasaannya, maknanya.
7: Bukan hanya sukanya saja ya.
6: Iya, betul. Ada rasa kehilangan, ada rasa cinta. Ya, bagaimanalah, ada emptiness-nya di situ juga gitu kan. Ada kegagalan.
7: Oh, jadi seorang astrologer ini ada emptiness-nya juga ya?
6: Ya, pastilah. Hampir semua kita ada emptiness-nya juga. Kadang-kadang kan. Jadi dengan emptiness itu ya kita mengisinya dengan hal-hal yang positif, dengan menulis. Gitu. Akhirnya jadi full lagi gitu kan.
7: Wih. Gitu. Itu berarti kan catatan hariannya setiap momen itu dicatat di mana sih sebelumnya?
6: Catatnya kalau dulu ada buku diarinya. Kalau zaman diarinya. Dulu kan kita masih kecil itu ditulis di buku diari SD. Kalau sekarang kan sudah ada notes. Jadi ditulis saja di notes HP gitu. Cuman kadang-kadang masalahnya itu tangan kita kadang-kadang kram. Karena udah pakai ibu jari ya nulisnya sekarang. Kalau dulu kan masih 10 jari, 11 jari ya kan. Sekarang udah pakai ibu jari doang. Jadi kadang-kadang pegel. Ini sampai sekarang masih pegel juga sebenarnya. Saking seringnya menulis tiap hari.
7: Oke. Gitu. Jadi ini catatan harian, rangkuman catatan hariannya.
6: Iya ya.
7: Itu dimulai dari cerita tahun berapa? Atau satu tahun belakangan ini, ataukah mungkin dari ada yang mulai dari awal nulis atau gimana?
6: Belum, saya belum sampai ke arah yang dari awal menulis, best of the bestnya mungkin kalau itu ya. Kalau ini kan hanya setahun yang lalu.
7: Oh, dari satu tahun ini.
6: Dari satu tahun yang lalu, apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan, apa yang saya kerjakan setiap hari selama saya berada di Makassar. Mumpung saya ada di Makassar. Karena kita nggak pernah tahu. Satu tahun, dua tahun ke depan kita belum tentu ada di Makassar. Jadi kita buatlah semacam rekam jejak lah. Rekam yang jejak. Bisa dibaca, yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dan minimal buat kita. Jadi kenangan, gak hanya foto tapi juga sebuah cerita gitu. Itu kita lihat kadang-kadang, oh ini bagus juga ya. Waktu itu masanya kayak gimana. Kita bisa mengulang kembali lah, refleksi kembali. Apa yang kita lakukan setahun yang lalu gitu.
7: Catatan harian,
6: catatan jadi harian.
7: Satu tahun, sekaligus satu refleksi tahun.
6: Sekaligus refleksi
7: melihat kembali.
6: Melihat kembali. Syukur-syukur ada yang merasa manfaat lah. Gitu kan.
7: Pencapaian saya ya, apa,
6: pencapaiannya,
7: kegagalan betul. Saya apa. Bisa betul. Lebih terukur ya artinya.
6: Iya.
7: Ibaratnya betul. Ini pembukuan ya.
6: Pembukuan, betul. Pembukuan rasa dan makna.
7: Betul. Iya. Saya habis ngapain ya gitu ya. Bulan lalu saya ngapain ya.
6: Iya, betul gitu. Cuman ini tanggalnya saya hapus. Tapi kalau di Facebook kan gitu. Ada tanggalnya kan.
7: Oh jadi media Facebook juga sebagai media notes-nya.
6: Iya, media saya juga.
7: Nyimpan
6: data-data di situ.
7: Iya sih, kayaknya lebih milih di situ ya biasanya ya. Karena kan bisa reminder kita kan.
6: Iya, reminder
7: kita. Setahun kemudian lagi. Dia pasti ngirim.
6: Iya, kita lihat lagi.
7: Dua tahun dia pasti munculin lagi.
6: Iya, 10 tahun lagi. Oh dulu kayak gini wajah kita ya, lucu juga ya. Oh dulu kayak gini ya perasaan kita waktu itu ya, gitu kan. Iya. Gitu. Apalagi di Makassar kan unik lah. Rasa di Makassar itu pasti nanti kita mungkin 10 tahun ke depan kita udah lihat, ih dulu kita lagi ngobrol di RRI, dibuat lagi tulisan gitu kan.
7: Iya. Makanya saya juga tuh sering nge-save-nya, save di sini dulu istilahnya gitu ya.
6: Iya.
7: Karena saya biasa lupa nih di drive mana nih. Kalau ini biasa di remind, satu tahun dia muncul.
6: Iya, di Facebook tuh bagus tuh.
7: Tanggal segini, pas hari ini,
6: ya,
7: tahun lalu gini. Ui. Ya.
6: Di Facebook saya paling banyak.
7: Luar biasa. Jadi setahun ya. Jadi
6: ya, setahun.
7: Berarti ini nanti akan banyak partnya dong.
6: Akan banyak partnya. Insya Allah saya buat nanti yang
7: otomatis
6: yang
7: tahun depan bikin lagi dong.
6: Bikin
7: catatan
6: lagi.
7: Harian kedua. Ya,
6: tapi mungkin judulnya berbeda.
7: Ibaratnya nanti sinetron panjang. Gitu.
6: Iya. Kalau bukan di Makassar, siapa tahu di Bali atau di Jakarta atau di Tangerang, gitu kan? Kita nggak pernah tahu kehidupan ini kan. selalu di, penuh kejutan.
7: Siapa tahu di negara sakura kah,
6: gitu ya. Siapa tahu di istana gitu kan.
7: Amin segera. Tapi impiannya di mana emang?
6: Impiannya sebenarnya saya di Makassar itu namanya kita keluar ya. Keluar dari Makassar, dulu besar di Makassar. Kita keluar itu untuk merantau. Mimpinya itu ya tinggalnya ya kalau enggak di luar Makassar lah, Jakarta, Tangerang atau Bali gitu kan. Itu kan mimpi-mimpi kita untuk sebuah tempat tinggal. Tapi ternyata waktu dan Allah meminta saya untuk kembali ke Makassar. Mungkin salah satunya menurut saya adalah menulis tentang Makassar. Gitu. Itu karena saya pernah dulu di pesawat bertemu dengan seseorang di atas pesawat, Bapak sebagai apa? Sebenarnya saya suka nulis, sebenarnya nulis buku. Bukunya tentang Makassar. Bilang bukan. Loh, kok Bapak orang Makassar enggak nulis tentang Makassar? Oh iya ya, kenapa ya? Iya. Ya ternyata pada saat itu saya pulang ke Makassar, ya udahlah, langsung menetap di Makassar. Dan ya mungkin inilah salah satu doa si ibu tadi supaya saya menulis tentang Makassar. Dan saya tulisnya tentang Makassar, tentang kehidupan nyatanya, pengalaman nyatanya, apa yang saya rasakan setiap hari. Dan itu tidak bisa dibuat-buat karena kita rasakan setiap hari kan, apa yang kita lakukan setiap hari gitu. Dan tidak ada manusia yang bisa merasakannya nanti setelah saya nanti gitu. Kita pasti sudah meninggal dan tidak ada yang pernah akan merasakannya lagi. Dan itu adalah sebuah mutiara yang mahal nantinya harganya. Karena tidak akan terulang lagi. Gitu. Pengalaman itu tidak akan pernah terulang.
7: Waduh, luar biasa.
6: Dan sayang jika kalau tidak ditulis kan. Gitu. Siapa tahu nanti.
7: Artinya satu tahun ya.
6: Iya, satu tahun.
7: Nanti mungkin akan kumpulan begitu ya.
6: Nanti akan the best
7: akan
6: of
7: lebih
6: the
7: mundur, bestnya. Lebih mundur atau maju nih?
6: Bisa jadi
7: ya, dua-duanya. Bisa jadi kan misalnya yang baca nanti ini kan nanya, saya pengen lebih tahu ke masa lalunya deh. Gitu ya. Kira-kira ada nggak nih Pak Asrul? Gitu. Bukan lima, mungkin 5-10 tahun ke belakang kemarin sebelum Pak Asrul belum jadi apa gitu ya?
6: Oh ya, sebenarnya waktu yang dulu saya masih sembunyi-sembunyi, bukan cerita asli. Jadi dulu itu karena masih takut, masih pemula, saya buat novel. Padahal novelnya itu cerita saya sendiri sebenarnya.
7: Oh, iya. Absurd banget ya di ini ya.
6: Jadi novelnya itu judulnya Ayat Cinta Sang Pujangga.
7: Aduh.
6: Gitu. Ada juga novelnya itu From Sydney to Jakarta.
7: Yes.
6: Gitu. Padahal itu cerita tentang saya, tapi saya buat novel karena masih takut waktu itu. Takut menggunakan nama sendiri, takut cerita-cerita sendiri. Nah sekarang lebih berani, jadi ceritanya ya real. Bukan novel lagi, tapi real, cerita nyata.
7: Apa yang bikin... Apa yang men-trigger Pak Asrul? Bilang, saya lebih berani kali ini, saya sudah berani, saya sudah mau berbeda.
6: Mungkin karena usia, umur juga, dan juga banyak pengalaman yang bisa kita share ke teman-teman, ke anak cucu kita nantinya. Gitu. Jadi lebih berani aja. Kalau dulu kan apa yang mau ditulis ya, gitu kan, agak takut kita tentang cinta. Kan biasanya kalau masih muda kan, masih kuliah, paling tentang perasaan kita. Makanya Ayat Cinta Sang Pujangga gitu kan, tentang cinta gitu. Kalau sekarang kan lebih ke tentang organisasi begitu, tentang Makassar, tentang karakternya, tentang pelayanan, tentang servis, tentang bisnis. Saya ceritain semua di situ, pelayanan rumah sakit, bagaimana gitu kan, kayak gitu. Semua pelayanan ya saya buat, tapi kalau saya buat agak formal itu mungkin kurang bagus. Jadi saya walaupun tahu ilmu-ilmu marketing, tapi saya tetap tidak menggunakan ilmu marketing itu. Tetap lebih pakai hatinya saja.
7: Hati dulu ya.
6: Pakai hati saja. Oh,
7: iya. Gitu. Ini lagi mau menguji diri sendiri dulu atau
6: tidak?
7: Biar naik satu tingkat lagi gitu ya?
6: Iya, insya Allah sih.
7: Saya pinggirkan dulu nih dunia marketing saya. Gitu.
6: Iya, kemampuan benar.
7: Saya hati dulu deh, Pak.
6: Iya, benar. Karena kalau kita, saya lebih suka soft marketing. Ada yang hard selling, saya lebih suka yang softnya.
7: Softnya.
6: Iya, gitu.
7: Siapa sih yang suka kalau dikerasin, Pak?
6: Hard selling. Ya tapi deal loh, kalau hard selling itu kita langsung dikejar gitu kan, langsung didatengin Pak Arfan, wah saya punya barang nih gitu kan, bagus banget, sayang kalau nggak diambil. Itu hard selling tuh.
7: Ambil sekarang atau tidak, Pak?
6: Iya benar, kayak ditembak kan.
7: Unitnya singgah terbatas nih, Pak.
6: Iya betul, limited edition itu jualannya keras gitu.
7: Oke deh. Oke, bisa diceritain. Jadi satu tahun belakangan ini memang itu pun katanya tadi off air kita ngomong itu dikejar cepat selesai juga nih, karena momen kemarin.
6: Karena momen kemarin untuk Apindo. Waduh. Karena saya janji ketua Apindo Ibu Sinta Kamdani kalau hadir di Makassar saya akan kasih hadiah buku. Asal beliau ngasih kata pengantar, dan beliau ngasih kata pengantar pada saat itu juga, saat hari event ya, dia ngasih kata pengantar. Jadi hari itu harus selesai juga pas eventnya.
7: Ngasih langsung kata dicetak. Pengantar terus langsung cetak dimasukin
6: sih. Iya, di situ.
7: Wow.
6: Hari itu juga. Pada saat beliau hadir di Makassar.
7: Oh, langsung ngambil dulu statementnya, anunya, kata pengantarnya.
6: Kata pengantarnya.
7: Besok ya. Diserahin.
6: Ya besoknya diserahin tapi dicetak hari itu juga.
7: Apa nggak pusing tuh?
6: Untung kita di Apindo ada teman-teman lah orang ini juga yang ahli, jadi dia cepet juga cepet gitu.
7: Coba langsung. Coba Miko, anu, coba Miko tidak anu ya, tidak selesaikan
6: ini tanya pasur lalu ngomong
7: nih. Tidak juga pasur bisa pecat. Oke, ini urgent ya.
6: Ya urgent.
7: Walaupun mungkin dikejar bahwa. Untuk beberapa dulu lah yang jadi karena mau dikasih ya.
6: Iya betul.
7: Ada berapa tokoh yang dapat souvenirin atau mungkin bukunya ini, Pak?
6: Ya kebetulan yang Ibu Sinta Kamdani, mm-hmm. kemudian ada Pak Wali Kota juga, mm-hmm. kemudian ada Komisaris Pertamina juga. Kalau Komisaris Pertamina, karena beliau yang minta gitu kan, gitu dari DPR. Oh,
7: sampai
6: gitu.
7: Mereka yang minta?
6: Iya, mereka yang minta gitu kan.
7: Kok bisa? Habis dari ngobrol-ngobrol apa nih?
6: Karena teman itu Dr. Sally juga yang di Lemhanas juga kenal deket. Jadi saya kasih ke Dr. Sally, kebetulan beliau DPN juga, DPN Apindo Pusat gitu kan. Dan saya berikan hadiah buku, jadi lewat Dr. Sally lah. Gitu. Dan ini senang katanya, ternyata senang banget dia.
7: Senang ya?
6: Gitu, okay. Iya.
7: Iya karena apa ya? Memberikan buku sebuah hal yang bisa jadi everlasting, panjang ya, long lasting ininya.
6: Long lasting, betul bukunya.
7: Someday dia lagi duduk santai, terus buka buku Anda, langsung pasti.
6: Ribet. Benar, benar, iya.
7: Dan itu akan jauh lebih meresap dibanding sekedar jabat tangan di tengah keramaian.
6: Iya, betul.
7: Akan cepat berlalu, tapi
6: iya, kalau
7: dengan buku panjang ini ya kan.
6: Iya, betul. Buku itu kartu nama yang terbaik.
7: Betul. Mm-mm. Ya, asal dia nggak simpan di rak paling atas saja, nggak pernah dibaca-baca lagi, Pak ya.
6: Iya.
7: Oke, jadi fokusnya ke buku nih. Nah, 2026 ini bukunya, Pak, di langsung momen itu menjadi rilis buku ini.
6: Di momen itu, maksudnya yang Apindo?
7: Iya.
6: Iya. Sekaligus tapi kita nggak sempet launching dulu, jadi kita langsung sharing aja dulu.
7: Langsung sharing aja.
6: Karena target berkejar dengan waktu ya.
7: Iya, kebetulan
6: gitu, ada. Kejar-kejaran waktu.
7: Tapi akan ada launching lagi berarti, pre-launchingnya ya?
6: Ya, mungkin ya. Kalau udah yang ke-10 udah ini sih kayaknya. Biasa, saya lebih suka berbagi langsung sih.
7: Okay.
6: Lebih ke personal.
7: Ya, ya, ya, ya, ya.
6: Tapi kalau rame-rame, misalnya kayak antologi, ya kita sukanya launching rame-rame. Kalau sendiri aja kayaknya, waduh kurang ya. Kayak makan sendiri, kurang lah. Kalau rame-rame kayaknya lebih seru kalau kita launching rame-rame.
7: Ada ya, berapa ini eksemplar buku nih yang dicetak dulu? Catatan harian Asa ini.
6: Biasanya kalau percetakan, kebetulan teman itu dia mintanya 10 minimal.
7: Bisa.
6: Kalau kita kenal dekat. Jadi semuanya itu bisa kalau kita kenal dekat. Kalau nggak kenal agak susah ya. Jadi memang harus ada jaringan-jaringannya juga. Gitu. Makanya bisa cepat itu karena ada jaringannya, jaringan penerbit. Jaringan,
7: tapi target untuk cetaknya berapa emang dulu?
6: Memang
7: untuk buku ini.
6: Untuk buku ini ya sekitar itu.
7: Nggak
6: harus banyak-banyak.
7: Oh, nggak perlu banyak-banyak.
6: Ya, karena saya lebih suka limited edition-nya.
7: Oh gitu.
6: Jadi segala sesuatu itu kalau dia terbatas, maka dia semakin tinggi nilainya.
7: Value-nya.
6: Tapi kalau dia banyak, itu value-nya makin kurang.
7: Oh.
6: Gitu.
7: Ya.
6: Jadi karena kita buat kalau bisa limited edition.
7: Ya, karena ini hati ya.
6: Iya, ini dari hati ya. Betul.
7: Kalau tadi juga kalau gitu. Tadi marketingnya yang jalan, biar 5.000, 10.000 oke ya.
6: Iya, betul.
7: Yang penting laris.
6: Iya, betul. Kalau ini kan limited edition. Ya, jadi jarang kan?
7: Dia mau nyimpan di heart to heart ini. Ya.
6: Iya betul.
7: Oke, buku ya. Mungkin bisa nanti difilmkan ya?
6: Ya bisa jadi. Kemarin sempat ada yang mau filmkan ya, orang Makassar, yang from Sydney to Jakarta.
7: Oh iya.
6: Iya, karena itu kan tentang novel percintaan mencari cinta dan cita dari Sydney ke Jakarta.
7: Kenapa nggak ada Sydney dari Sydney to Makassar?
6: Dari Sydney ke Makassar karena dapat cintanya di Jakarta. Dapat cita-citanya
7: kan dirubah sedikit pula ininya.
6: Hah?
7: Dirubah sedikit naskahnya.
6: Dirubah sedikit. Ya nantilah coba ya. Kalau dapat cinta lagi. Kebetulan dia dapat cintanya di Jakarta.
7: Oh, di Jakarta.
6: Ya, jadi from Sydney. Jadi saya ke Sydney itu mencari cita dan cinta. Jadi saya keluar itu memang untuk mencari pasangan hidup. Mencari pasangan hidup. Tapi nggak ketemu di Australia. Ketemunya di Jakarta. Ya itulah, jadilah dia from Sydney to Jakarta mencari cita dan cinta. Jadi dua yang dicari. Gitu. Kalau di Makassar saya cari apa? Pengajian. cari berkahnya lah.
7: Berkahnya di
6: berkah Allah yang dicari.
7: Jadi ACC nih, Sydney to Jakarta.
6: From Sydney to Jakarta kemarin belum jadi, tapi ada sutradara yang mau buat orang Makassar tapi dari Jakarta.
7: Dia siapa? Siapa tahu saya kenal.
6: Ibu Fatma kalau nggak salah.
7: Oh.
6: Kenal ya.
7: Iya.
6: Dulu artis.
7: Artis ini.
6: Artis juga ya.
7: Ketua mantan anu Pak Par apa nih ya?
6: Parvi?
7: Iya.
6: Iya.
7: Sulsel kan? Pernah ngobrol di sini.
6: Di rumah
7: beliau tuh
6: ya. Pernah bikin film Pelakor kalau nggak salah di rumah waktu itu. Ibu Fatma juga.
7: Oh, jadi
6: beliau yang minat katanya gitu kan.
7: Siapa tahu butuh talent-talent ya?
6: Iya, siap ya talent-talent ya. Siapa tahu namanya mimpi. Saya ini suka sama keluarga dibilang tukang mimpi gitu. Iya, saya perasaan kalau nggak mimpi kurang seru hidup gitu kayaknya. Saya suka nulis mimpi. Jadi mimpi itu rata-rata saya tulis semua. Biasanya saya taruh di dalam lemari. Mimpi-mimpinya tulis taruh dalam lemari gitu. Disembunyiin.
7: Disembunyiin.
6: Gitu mimpi-mimpinya. Gitu. Kalau sekarang di HP bisa kan? Mimpi-mimpi.
7: Saya kira di hati aja nih Pak.
6: Nah, di hati ya. Kalau di hati kurang kuat, tapi kalau ditulis ternyata itu ada powernya. Itu jauh lebih kuat lagi kalau kita nulis ya. Karena niat kan, faktor niatnya. Dan insya Allah biasanya terjadi sih dengan tiba-tiba ya. Biasanya kita nggak pernah tahu. Karena kita hanya bisa merencanakan, Allah yang melakukannya gitu.
7: Gitu. Oke, jadi limited edition. Nah gimana? Pasti kan kemarin rame tuh Pak. Banyak pasti teman yang komplain, masa saya
6: ke
7: Basrul.
6: Iya, ada juga
7: beberapa banget ini bosku.
6: Sampai sekarang ya ada tuh.
7: Ada
6: bonus enggak dikasih, Pak?
7: Ada waiting list nih masih gitu ya.
6: Iya.
7: Kalau dibilang cuma 10 gimana dong, Pak?
6: Iya.
7: Apa diganti dengan buku lain?
6: Gitu.
7: Aduh.
6: Ya kadang-kadang kita pakai hati juga sih kadang-kadang gitu.
7: Jadi bilang ya nanti ya.
6: Jadi kalau orang lebih tertarik, justru kita lebih bagus ya. Kalau orang lebih eager, lebih butuh, ibaratnya kalau dia kehausan kita kasih jauh lebih berharga daripada orang itu udah kenyang kita kasih gitu kan. Tapi kalau dia butuh ya berarti oh iya memang dia tertarik untuk itu gitu. Karena kadang ada juga yang nggak suka buku.
7: Betul.
6: Butuhnya apa? Kertas yang ada pahlawannya.
7: Iya. Yang warnanya itu Pak ya?
6: Ya merah, biru. Nah itu kadang-kadang lebih suka ada loh ya.
7: Iya. Jadi buku ini Anda penulisnya. Kemudian di bagian edit apanya semuanya dibantu oleh siapa nih Pak?
6: Kalau yang lain biasanya saya sendiri semua lakukan dari awal.
7: Editing juga?
6: Biasanya. Tapi kalau yang ini saya serahkan ke Pak Rahman Rumadai. Kebetulan beliau salah satu pembina di komunitas kami di Pembis juga. Jadi saya bilang sekalian lah Bang Maman gitu kan, kerjain juga gitu.
7: Langsung sanggup ya?
6: Iya.
7: Dan dalam waktu berapa?
6: Beliau edit satu mungkin bulan. 1-2 bulan mungkin.
7: Oh
6: ya.
7: Cepat juga.
6: Sampai sekarang juga masih belum selesai sih sebenarnya editannya. Jadi belum sempurna.
7: Jadi yang jadi ini bulan masih
6: perlu lagi? Masih perlu diedit.
7: Wow.
6: Iya. Jadi belum sempurna, tapi karena kita kejar-kejaran waktu ya, yang penting
7: mau dikurangi atau ditambahin?
6: Mau diedit lagi, diperbaiki lagi.
7: Diperbaiki ada beberapa.
6: Lebih sempurna lagi.
7: Oh, gitu.
6: Begitu. Ya. Jadi enggak pernah nanti ketemu yang pas kalau wah udah perfect lah, udah 90%, 99% oke lah ini. Gitu. Tapi tetap harus ada output. Jadi walaupun baik tidaknya itu tidak harus sempurna, yang penting ada outputnya. Karena kalau kita nunggu sempurna tidak akan pernah jadi.
7: Iya.
6: Yang penting outputnya dulu, hasilnya
7: betul,
6: dulu udah ada.
7: Baik, kita beri sejenak Pak Asrul ya. Keseruannya kita di Obsesi masih bisa Anda tonton ya. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali.
2: Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke. Kue kering khas Bugis, Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ini kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, kita lanjutkan kembali kebersamaan Anda dan kami di Obsesi Obrolan Seru siang ini, cerita inspiratif catatan harian ASA atau Asrul Sani Abu ya. Oke. Gimana, Pak?
1: Alhamdulillah. Habis ngobrol-ngobrol ya. Waduh, ngobrol terus kita nih.
0: Iya, ternyata Pak Asrul rupanya di balik cerita menulisnya ini dikarenakan sesuatu hal juga ya.
1: Iya.
0: Rupanya beliau sementara lagi penyembuhan juga ya. Waduh. Tapi tidak dibawa stres, dibawanya ke nulis.
1: Betul.
0: Menghasilkan jadi.
1: Iya.
0: Sebuah karya.
1: Betul.
0: Walaupun dibarengi dengan kesakitan itu, Pak.
1: Iya, betul.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh nih, Pak.
1: Amin, amin.
0: Tapi sudah bisa beraktivitas ini.
1: Udah bisa, nggak kelihatan kan? Walaupun sebenarnya kaku nih.
0: Waduh, minta maaf kalau kurang nyaman ini.
1: Nggak, justru bagus nih. Ini ekonomis kok.
0: Ekonomis.
1: Ini yang bagus, ekonomis.
0: Waduh, gitu ya. Oke, ngobrol lagi soal catatan harian ASA ini ya. Jadi 1 tahun nih pendengar ya. Ini orang-orang khusus nih yang diberikan oleh Pak Asrul kemarin ya, karena momen ada event besarnya Apindo, beliau berpayung di situ usahanya ya. Jadi ada orang-orang terkenal atau mungkin pemimpin-pemimpin yang lebih dulu dapatnya. Nah, kira-kira kalau teman-temannya Pak Asrul, mungkin teman-teman di Facebook, di media sosialnya Pak Asrul yang nagih ini gimana, Pak?
1: Ya, tetap saya sediain lah.
0: Tetap saja.
1: Tetap disediain.
0: Atau ya, perlu jawab 10 pertanyaan dulu baru dapat gitu.
1: Iya. Ajak ngopi dulu ya.
0: Oh iya, iya, jadi itu ya.
1: Minimal di sini Asara.
0: Minimal Asara ya. Wah,
1: RRI gitu. Saya. Kantor kedua. Nah,
0: karena tadi sudah di-spill bahwa ini tidak pakai jiwa marketingnya Pak Asrul dulu nih ya.
1: Iya.
0: Hati ke hati. Siapa yang bisa nyentuh hatinya Pak Asrul nih bisa. Gitu, Mas.
1: Jadi bestie dong.
0: Gede. Enggak apa-apa, habis dari buku kan kita bisa berlanjut dengan hal-hal lain, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Kerjaan, bisnis, ya, apalagi Pak Asrul lagi mau mengembangkan bisnisnya. Selain nulis, selain ini lagi ngembangin lagi nih sayap-sayapnya di Makassar, Pak ya.
1: Iya, berusaha sih bantu keluarga lah kalau bisa. Keluarga. Kita buat sistem gitu kan. Kebetulan ada beberapa aset keluarga itu yang kalau bisa dimaksimalkan,
0: dioptimalkan
1: lagi. Yeah, gitu.
0: Emang kenapa, Pak? Kalau melihat perkembangan ya, kemarin kan di Apindo juga pasti dibahas nih perkembangan dunia bisnis dan usaha di tengah
1: tantangan
0: global ini.
1: Iya.
0: Apa nih, Pak, yang mungkin bisa dibocorkan juga nih?
1: Iya, emang kita Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya. Hampir semuanya juga bermasalah ya dalam dunia usaha gitu kan, semakin ketat gitu kan di logistik. Saya juga di logistik juga kan, di Alfi juga ya, mereka juga menyuarakan hal yang sama, naiknya biaya-biaya yang tinggi untuk pengiriman barang tapi tidak diikuti dengan biaya penyewaan kendaraan begitu misalnya. Juga di Apindo juga kan, rata-rata di Apindo juga ada yang pengusaha kecil, ada yang UMKM gitu kan, mereka juga mengeluhkan hal yang sama bahwa susahnya sekarang mencari cuan gitu kan, ekonomi susah gitu kan. Rata-rata mereka mengeluh semua, hampir semuanya mengeluh dengan kondisi ekonomi kita saat ini. Saya nggak tahu siapa yang nggak mengeluh sekarang gitu kan. Belum ketemu sih sama orang yang nggak mengeluh tentang Indonesia sekarang ini, saking beratnya tantangan di Indonesia gitu.
0: Gitu. Iya, ini para pengusaha pun teriak nih ya.
1: Teriak-teriak semua, mengeluh semua, rugi-rugi katanya, minus-minus gitu, dikejar-kejar pajak juga sekarang.
0: Oh.
1: Okay. Gitu kan, padahal setengah mati udah gitu kan.
0: Nah, kemudian Ibu Ketua Umum mensupport apa nih?
1: Ibu Ketua paling mensupport ya, Ibu Ketua mintanya ya kolaborasi intinya gitu kan, dengan berbagai tantangan yang di sini ya, kita bagaimana cara ya jangan menyerah dan memakai falsafah Bugis Makassar.
0: Bugis.
1: Iya, kualangi talanga natualia. Ah, lebih baik tenggelam daripada kembali gitu.
0: Saya
1: kan.
0: Putar haluan kembali.
1: Iya, betul. Itu yang dipakai falsafah nelayan Makassar, Bugis Makassar, untuk tetap semangat berjuang gitu dengan banyaknya tantangan sekarang ini. Gitu.
0: Wah. Jadi pertemuan kemarin juga istilahnya merefresh lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Membooster lagi nih para pengusaha ya.
1: supaya tetap semangat, semangat gitu, menggunakan semangatnya nelayan. Wee. Nelayan Bugis Makassar.
0: Wee. Dari gitu. Ini dapat filosofi dari timur ya.
1: Iya, dari timur gitu.
0: Ngambil dulu ya.
1: Orang Makassar kan dikenal dengan keberaniannya gitu kan. Gitu.
0: Berarti ini contohnya Pak Asrul ya.
1: Amin,
0: ini,
1: amin.
0: Ekspansi kemana-mana nih.
1: Amin, amin, amin.
0: Sampai buku pun sudah 10.
1: Ya, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan lah.
0: Gitu. Tapi kalau tadi Pak Asrul juga ini banyak bersosialisasi nih dengan adik-adik yang magang di sini tadi ya.
1: Iya.
0: Ya, sempat berbagi ilmu walaupun sejenak. Ya. Nah, ini soal buku kan berhubungan erat dengan literasi nih Pak Asrul.
1: Iya.
0: Nah, literasinya anak muda sekarang kalau Pak Asrul lihat seperti apa nih?
1: Nah, tingkat literasi kita memang sangat rendah dibanding negara maju lainnya ya. Kalau di sini kan sangat jarang orang untuk membaca buku. Lebih banyak mereka suka nonton YouTube. Makanya sebenarnya bagaimana kalau saya bikin YouTube aja ya. Akhirnya saya buat YouTube Sunny TV channel itu. Karena semua tulisan-tulisan saya, puisi-puisi saya buatkan video di situ supaya orang nonton gitu. Jadi caranya oke, okay, kalau begitu saya buat YouTube supaya bisa kebaca semua tulisan-tulisan saya di YouTube itu. Gitu. Jadi saya buat videonya di YouTube.
0: Di Instagram?
1: Jadi secara otomatis mereka akan membaca.
0: Oh, jadi YouTube saja
1: dari
0: untuk
1: YouTube.
0: Sunny TV.
1: Iya, betul. Makanya saya bikin itu karena literasinya kurang, tapi mereka lebih suka menonton. Gitu. Rata-rata kita kan lebih suka nonton YouTube gitu kan daripada nulis gitu kan. Padahal sebaiknya setelah nonton ya gunakanlah 1-2 kalimat untuk menulis, menulis maknanya. Setelah nonton itu apa sih ilmu yang bisa kita dapatkan, pelajaran kita dapatkan hari ini gitu. Sebaiknya sih begitu. Jadi apa anak-anak sekarang itu apa yang mereka dapatkan hari ini, walaupun kelihatan seperti biasa, ini kan contoh seperti catatan harian biasa aja. Saya lagi sakit, kemudian dirawat di rumah sakit, saya tulis aja di situ. Dan ternyata di media ya berguna gitu loh. Saya kirimkan ke owner media teman saya di Jakarta, dan dia baca ternyata tersentuh juga, jadi semangat juga. Oh iya ya, saya terima kasih Pak Asrul, katanya saya udah dikasih semangat, motivasi, karena saya juga lagi merasa kehilangan gitu kan. Ada masalah di keluarga juga, dan ternyata setelah membaca itu saya jadi bersyukur Pak Asrul gitu. Itu pemilik media yang akhirnya saya jadi, setiap tulisan saya diambil oleh beliau. Karena dia merasa tersentuh dengan tulisan itu tadi.
0: Gitu. Oke. Jadi walaupun mungkin kalau berbicara pasar ya bukan segmennya mereka nih ya, generasi muda ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi bagaimana Pak Asrul mencurahkan ini supaya bisa memotivasi juga yang lagi down mungkin ya.
1: Iya, betul.
0: Emang pesannya itu ya di catatan harian Asa ini.
1: Iya, pesannya bahwa ternyata di dalam kehidupan ini enggak ada yang sempurna. Dan semuanya juga penuh dengan masalah. Penuh dengan kegagalan. Setiap hari kita akan menemui beberapa kegagalan, tapi kita berusaha cari tahu jawabannya gitu loh. Apa sih yang diinginkan Allah kepada kita itu kita dikasih masalah seperti ini. Misalnya saya lagi sakit. Ini jangan-jangan saya dikasih sakit supaya apa ya? Oh, oke, okay, mungkin supaya saya lebih fokus lagi menulis untuk menyelesaikan satu buah buku ini gitu. Jadi ambil yang hal yang positifnya. Gitu. Jadi segala sesuatu tuh lihat dari sisi positifnya saja gitu. Jadi kalau setelah kita melihat sisi positifnya, kita akan jauh lebih produktif lagi. Jadi kalau positif akan menjadi produktif. Jadi jangan lihat celah-celah keburukannya dan kejelekannya, tapi lihat sisi positifnya. Dan saya menulis itu rata-rata saya tidak pernah coba untuk menjatuhkan orang atau menjelek-jelekan seseorang, apalagi untuk pemerintah. Karena pemerintah sudah melakukan jauh lebih banyak hal, pekerjaan yang dia lakukan daripada yang kita lakukan sekarang. Dan belum tentu kalau kita jadi pemerintah bisa jauh lebih baik daripada pemerintah. Jangan sampai, atau jangan-jangan kita diberikan jabatan malah kita lebih parah pekerjaannya gitu kan. Jadi kalau saya lebih fokus kepada apa yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang kita miliki sekarang, dan fokus pada outputnya, hasilnya apa sih yang kita bisa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat gitu. Hairunas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang bermanfaat gitu. Bagi jadi berusaha diri, untuk selalu menjadi bermanfaat saja tiap hari. Gitu.
0: Cukup untuk diri dulu.
1: Minimal untuk diri kita sendiri gitu. Setelah diri kita, ya nanti keluarga kita akan mengikuti, syukur-syukur. Dan itu pun kalau

0: sedekah gitu kan, tidak harus uang. Gitu.
1: Iya, iya, iya. Ini udah motivasi nih.
0: Bukan, ini padahal ini butuh curhat ya, buku curhat sebenarnya.
1: Ini motivasinya dapat amal juga nih Pak.
0: Aduh, iya dapat. Alhamdulillah.
1: Bagi saya dan juga pendengar serta pemirsa kita nih, waduh, ada sosok Asrul Sani ini yang bisa jadi contoh nih di berbagai cerita yang dituangkannya dalam catatan harian AESA ini ya. Ini kalau secara media digitalnya nggak ada tulisannya Pak ya, di yang bisa ditengok selain buku fisiknya.
0: Di media digitalnya ada, karena saya kan kirim beberapa di media, ada di hatipena.com, ada di tangselexpress.com, ada di Orbit Indonesia, ada di ya di Bugis Post Group juga ada.
1: Bugis Post Group.
0: Iya, ada juga beberapa teman-teman yang saya kirimkan tulisan saya, mereka uploadnya di media mereka.
1: Jadi
0: di Kompasiana, kalau di Kompasiana saya penulisnya ya. Gitu. Jadi bisa dilihat di Kompasiana juga, di Facebook juga bisa sih.
1: Di Facebooknya di mana tadi?
0: Di Facebook Asrul Sani Abu.
1: Asrul Sani Abu.
0: Iya, di situ tulisan-tulisan saya tiap hari.
1: Yang fotonya yang cakep itu.
0: Kita harus positive thinking, siapa lagi yang bilang kita cakep kan?
1: Jangan sampai nanti ada foto lain gitu.
0: Iya, benar.
1: Asrul Sani Abu.
0: Iya, betul.
1: Di situ banyak karyanya Pak Asrul, termasuk ini.
0: Iya.
1: Bisa dibaca di situ.
0: Bisa dibaca di situ.
1: Wah, luar biasa ini. Yang mau tanya-tanya juga motivasi ke Pak Asrul kemana nih mereka Pak, selain di Facebook?
0: Boleh di Facebook, boleh di YouTube juga, boleh di IG juga.
1: Di IG-nya di mana Pak?
0: IG Asrul Sani Abu juga.
1: Asrul Sani Abu juga.
0: Iya, semuanya sama.
1: Oke. Okay. Samain wajahnya ya, yang pendengar, produser. Iya, jangan sampai ada yang menggunakan wajah AI lain.
0: Iya, iya. Cuman mungkin lebih kurus kali ya kalau digambar ya. Ini udah naik 2 kilo
1: nih
0: kayaknya.
1: Naik 2 kilo, iya. Apa-apa.
0: Seneng lah di Makassar kan banyak makanan, makanan enak.
1: Tapi kasih sembuh dulu Pak.
0: Iya benar. Ya harusnya sembuh ini. Harusnya sembuh. Kalau udah sembuh udah lari lagi nih kayaknya.
1: Jangan sampai muncul lagi yang lainnya loh.
0: Iya,
1: ini, ya.
0: Bener, harus sembuh.
1: Fokus dulu. Baik. Wah luar biasa nih inspirasinya Pak Asrul nih. Cerita inspirasi dari catatan harian AESA. Tidak banyak orang yang tahu buku ini. Tapi Anda bisa baca di Facebooknya Pak Asrul Sani Abu. Kalau mau tanya-tanya juga ke Instagramnya beliau ya, Asrul Sani Abu. Kemudian juga ada YouTube-nya tadi, Sani TV ya.
0: Sani TV, tapi Asrul Sani Abu juga sama juga.
1: Oh sama,
0: yeah.
1: Asrul Sani Abu.
0: Cuman brandnya Sani TV.
1: Sani TV, di situ juga ya. Selain buku ini banyak hal yang beliau titipkan di situ, dan itu bantu deh untuk amalannya beliau juga nih. Oke, luar biasa. Jadi harapannya setelah ini akan ada buku lain nih Pak ya.
0: Insya Allah tiap tahun.
1: Tiap tahun ya.
0: Iya, tiap tahun nulis.
1: Kita tunggu saja.
0: Iya.
1: Tahun depan beliau menelurkan apa lagi?
0: Judulnya apa lagi tahun depannya?
1: Iya, iya, iya. Jangan sampai justru ucuk-ucuk film yang muncul ya, Sydney.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Sydney, Jakarta. Kita
0: iya, tunggu, mudah-mudahan. Ya. Siap.
1: Ya, karena banyak sinematik,
0: iya, di Makassar ya.
1: Makassar sekarang lagi booming-boomingnya nih. Ya.
0: Iya, benar.
1: Bikin cerita-cerita menarik.
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan deh.
0: Iya.
1: Siapa yang mau sponsori Pak Asrul?
0: Itu harus diterbitkan, kalau dicetak ulang lagi tuh. Kalau From Sydney to Jakarta, karena penerbitnya dari luar ya, dari
1: gitu.
0: Ya, dari lain.
1: Kan yang jelas ada izinnya Pak Asrul.
0: Iya benar.
1: Sebagai pemegang CEO-nya gitu ya. Oke, baik. Sebagai kalimat penutup dan juga memotivasi kita semua dari Pak Asrul, apa nih Pak?
0: Motivasinya, kalau saya selalu menjadikan apa ya, kita menjadi hairunnas anfa'ulinnas, baik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Intinya yang penting kita memberi manfaat, jangan pernah merugikan orang lain. Minimal kita bermanfaat buat diri kita sendiri, itu aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi AESA itu sebenarnya aspirasi, spiritual dan aksi. Begitu. Itu yang orang tidak tahu. Pikirnya kan Asrul Sani Abu kan. Padahal itu AESA aspirasi, spiritual dan aksi.
1: Aspirasi, spiritual
0: dan aksi. Gitu. Jadi tangkap aspirasinya dengan niat lillahi ta'ala untuk beribadah kepada Allah dan melakukan aksi-aksi yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Gitu.
1: Aspirasinya ini digambarkan itu dari mimpi ya.
0: Ah, dari mimpi ya.
1: Mimpi ya. Mimpi. Kemudian
0: spiritualnya, hablu minallahnya,
1: kemudian itu
0: hablu minannasnya,
1: ikhtiarnya, ya, doa dan ikhtiar, ya.
0: Iya, betul.
1: Wah, itu luar biasa. Jadi semuanya itu berawal dari

0: mimpi. Ya. Kalau mau itu terwujud ya harus ikhtiar, jangan doa aja.
1: Jangan doa aja, harus ikhtiar juga.
0: Harus ada ikhtiar.
1: Dan dengarkan hati nurani.
0: Oh gitu, Pak.
1: Hati nurani enggak pernah bohong biasanya.
0: Kalau hati nurani bukan, Pak.
1: Itu teman kita itu.
0: Hati nurani.
1: Hati nurani dengarkan, dan kadang-kadang ya seringkali benar kok gitu. Kalau kita sendiri, kalau kita ajak ngobrol, pasti akan ada selalu jawabannya.
0: Gitu. Wah, luar biasa. Saya terus, Pak.
1: Alhamdulillah, terima
0: sukses
1: kasih.
0: Sukses juga untuk segala
1: buat Pak Arfan juga
0: dilakukan. Kita tunggu nanti kedatangannya dengan karya baru lagi.
1: Amin, ya. Amin.
0: Nah, pendengar, pemirsa, Anda bisa tonton ya perbincangan serunya kita siang hari ini bersama Pak Asrul di kanal YouTube Pro Satu RRI Makassar. Saya Arfan Yusri, ada rekan Iqbal, ada Idam, ya. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali lagi, jangan lewatkan obsesi setiap harinya pukul 13 hingga jelang pukul 14 hanya di Pro Satu RRI Makassar. Sampai jumpa, Pak Asrul.
1: Terima kasih, Pak Arfan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sehat selalu.

satu punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: informasi dan inspirasi.
1: Berkarya saat lagi, ragam informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Prosatu RRI Makassar dan juga TVRI Sulawesi Selatan.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. 5 hektar lahan hutan pinus dilalap si jago merah, BPBD Goa masih dalami penyebab kebakaran. Polres Bone berhasil mengungkap peredaran 60 gram sabu, 2 tersangka ditangkap. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. 5 hektar lahan hutan pinus dilalap si jago merah. BPBD Goa masih dalami penyebab kebakaran. Emi Bafadal menurunkan laporannya.
3: Kebakaran melanda kawasan hutan pinus di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, petang kemarin. Api dilaporkan mulai muncul sejak petang dan petugas masih melakukan proses pemadaman hingga malam pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kemudian kebakaran kembali terjadi pada titik yang sama sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Hal ini dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD Goa Wahyudin kepada RRI Makassar pagi tadi. Ia mengatakan kebakaran pertama berhasil merambat luas ke area selatan, utara, dan barat dan menghanguskan 4 hektar lahan hutan pinus. Api diduga kuat berasal dari wilayah atas Bukit Saili. Kobaran api yang gagal dikendalikan lalu merambat dengan cepat karena tiupan angin yang cukup kencang di lokasi sehingga menyebabkan kebakaran kedua berlanjut dan menghanguskan vegetasi hutan pinus sebanyak 1 hektar.
4: Yang sulit itu di ini kan pohon-pohon yang sudah lapuk, sudah terbakar tapi masih ada baranya, itu kan yang sulit biasa terdetek. Kalau luasan yang pertama itu kurang lebih 4 hektar. Ini menurut asesmen teman-teman ya, kurang lebih 4 hektar. Yang kedua itu 1 hektar, jadi total 5 hektar, kurang lebih 5 hektar. Awal mula kebakaran kan di daerah bukit yang tinggi itu, jadi tiba-tiba ada api di sana. Awalnya baru melebar ya ke sebelah selatan, barat, timur.
3: Wahyudin menambahkan kondisi vegetasi bawah yang mengering akibat cuaca panas dipadu terpaan angin kencang menjadi tantangan utama di lapangan. Namun berkat kesigapan tim gabungan, api berhasil dipadamkan secara bertahap. Ditambahkan penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui pasti, namun dihimbau kepada masyarakat lokal maupun wisatawan yang beraktivitas di sekitar objek wisata hutan pinus Malino agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu kebakaran demi menjaga kelestarian kawasan. Ebi Wafadal, RRI Makassar, melaporkan.
1: Pemerintah Kecamatan Biringkanaya meminta 10 tandon di 3 wilayah terdampak kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Kekeringan mulai berdampak pada sejumlah wilayah di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Kondisi tersebut membuat kebutuhan air bersih menjadi perhatian pemerintah kecamatan, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air. Camat Biringkanaya Maharudin mengatakan, saat ini terdapat 3 kelurahan yang terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, yakni Kelurahan Untia, Bulurokeng, dan Laikang. Menurutnya, pemerintah kecamatan telah melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak.
6: Jadi itu sudah ada intervensi dari PDAM sendiri dengan Badan Penanggulangan Bencana. Kami sudah meminta bantuan pengadaan tandon untuk RT/RW yang memang dalam hal ini kesulitan air bersih. Dan imbauannya kalau untuk kekeringan ini kan terkait dengan kebakaran, karena kemarin itu minggu lalu ada kejadian kebakaran di Biringkanaya, dan ini kami upayakan supaya masyarakat untuk tetap waspada karena di kondisi kekeringan begini sangat mudah terjadinya kebakaran.
5: Selain persoalan air bersih, kondisi kekeringan juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Maharudin mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi lingkungan yang kering.
1: Polres Bone ungkap peredaran 60 gram sabu, 2 tersangka ditangkap. Firdaus Ghaffar melaporkan.
7: Satuan Reserse Narkoba Polres Bone kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua tersangka dan menyita barang bukti sekitar 60 gram sabu. Kapolres Bone, AKBP Astoto Budi Rahmantio mengungkapkan kasus tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media di Mapolres Bone, tepatnya di Jalan Yosudarso, Kecamatan Tanah Teratan Timur, Kabupaten Bone. Dikatakan, pihaknya mengamankan seorang pria berinisial R di Desa Palima, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Menurut Kapolres Bone, dari tangan R, polisi menemukan sabu seberat 10 gram yang dikemas dalam 5 klip plastik. Petugas kemudian melakukan pengembangan untuk mengungkap asal maupun jaringan peredaran narkotika tersebut. Hasil pengembangan mengarah kepada seorang pria berinisial MU yang diketahui merupakan warga Kabupaten Sidrap. Kemudian, MU diamankan di Jalan Poros Bone Wayo ketika hendak memasuki wilayah Kabupaten Bone. Olehnya itu, dari tangan MU, polisi kembali menemukan sabu dengan berat 50,56 gram. Dengan total barang bukti sabu yang diamankan dari kedua tersangka mencapai sekitar 60 gram. Selain sabu, petugas turut mengamankan satu unit telepon seluler, satu timbangan digital, satu tas berwarna hitam, dan satu dompet berwarna hitam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.
8: Kita mengamankan TSK dengan inisial ER dengan berat barang bukti sebanyak 10 gram yang terbagi dari 5 klip. Jenisnya adalah sabu-sabu. Dari hasil pengembangan tersebut, tim kemudian bergerak dan menghentikan seseorang dengan inisial MU yang merupakan warga Sidrap. Saat itu, MU kita amankan di poros jalan Bone Wajo saat akan datang ke wilayah Bone dengan membawa berat barang bukti sebanyak cukup besar 50,56 gram sabu. Bila kita total berarti semuanya ada sekitar 60 gram.
7: Kapolres Bone menambahkan, kedua tersangka kini menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka dipersangkakan dengan pasal 609 ayat 2 huruf A KUHP dan atau pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana yang dikenakan dapat berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai pasal yang diterapkan dari hasil proses penyidikan.
1: Tim SAR perluas pencarian warga yang jatuh dari kapal KMN Maria Nusa di perairan Selayar.
9: Tim SAR gabungan terus memperluas area pencarian seorang warga yang jatuh di kapal KMN Maria Nusa di perairan sekitar Pulau Pasitanlu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Korban bernama Patikai, 60 tahun, dilaporkan terjatuh pada saat kapal berlayar pada Selasa 18 Agustus 2026, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Memasuki hari ketiga, kemarin operasi pencarian tim telah menyisir wilayah yang lebih luas, difokuskan di sekitar perairan Pulau Jampea. Damtom SAR Selayar Rivaldi menyatakan seluruh unsur dan sarana tersedia terus dioptimalkan guna menemukan korban. Dikatakan tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian di sekitar perairan Pulau Jampea sesuai rencana operasi dan terus mengoptimalkan seluruh unsur dan sarana yang tersedia.
10: Pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah telah terjadi kecelakaan kapal KM Maria Nusa, bahwasanya ABK atas nama Patikai umur 60 tahun terjatuh dari kapal di perairan Pasitanlu. Hari ini pencarian hari ketiga di mana kami melakukan pencarian sesuai dengan SAR map yang diberikan. Kami melakukan penyisiran di sekitar sebelah timur Pulau Jampea, namun terkendala dengan ombak besar dan angin yang cukup kencang. Adapun unsur-unsur yang terlibat yaitu Basarnas 5 orang, Angkatan Laut 2 orang, serta nelayan-nelayan yang ada di Pulau Pasitanlu. Kami juga menghimbau untuk masyarakat pulau yang terdekat untuk menghubungi pemerintah setempat apabila menemukan tanda-tanda korban tersebut.
9: Pencarian melibatkan 7 personil POSAR Selayar, 4 personil TNI Angkatan Laut, serta masyarakat setempat. Rivaldi juga mengimbau seluruh pengguna jalur pelayaran dan masyarakat di sekitar wilayah pencarian apabila menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Hingga saat ini proses pencarian masih terus berlangsung secara maksimal. Demikian Hairudin Murahi melaporkan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Nelayan asal Kabupaten Takalar akhirnya ditemukan setelah sempat hilang selama 3 hari. Emi Bafadal menyampaikan laporannya.
3: Seorang nelayan asal Kabupaten Takalar, Ansar Dentupu, dilaporkan hilang setelah pergi memancing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Laporan mengenai hilangnya korban diterima Polsek Bontomatene, Polres Kepulauan Selayar pada Rabu 19 Agustus 2026. Laporan tersebut disampaikan Dembeta, seorang nelayan asal Dusun Jamara, Desa Bontolebang, Kabupaten Takalar, yang merupakan kerabat kerja korban. Dalam laporan itu disebutkan korban berdomisili di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Berdasarkan laporan yang diterima polisi, korban diperkirakan berada di sekitar wilayah Rompong, mulai dari Kelurahan Batang Mata hingga Desa Bungaya. Kondisi cuaca buruk dan gelombang besar juga menjadi salah satu faktor yang diduga berkaitan dengan belum kembalinya korban. Namun, saat RRI Makassar menghubungi Ronaldi GKM Koordinator Pos SAR Selayar pagi tadi, ia mengatakan korban Ansar Dentupu sudah ditemukan pagi tadi hanyut di tanah keke dalam kondisi selamat.
11: Ansar Dentupu sudah ditemukan tadi pagi di Pulau Tanah Keke, Takalar. Jadi dia hanyut dari Selayar sampai ke sana kayaknya, karena ada yang temukan katanya nelayan di sekitar Tanah Keke. Jadi korbannya selamat, sekarang ada di Tanah Keke dan pihak keluarga sementara menjemput ke sana di Tanah Keke. Menurut laporan yang saya terima dari Kapolsek Batang Mata, di hari Minggu ini korban keluar melakukan mancing. Di hari Minggu, memang biasanya dia nginap di tempat mancing satu hari atau dua hari.
3: Ronaldi menjelaskan kronologi sebelumnya pihaknya telah menerima laporan tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu proses pencarian. Dijelaskan saat ini pihak keluarga sudah sementara menjemput korban. Saat ini kondisi korban diketahui dalam keadaan sehat fisik, namun kondisi mental masih terguncang. Pihaknya juga mengimbau masyarakat maupun pihak terkait untuk senantiasa waspada saat melakukan aktivitas melaut, mengingat kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Selatan sulit ditebak. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: UMKM Makassar didorong cerdas hadapi persaingan digital. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
12: Memperingati Hari UMKM Nasional, pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Makassar mendapat dorongan untuk semakin tangguh dan adaptif di tengah perubahan perilaku konsumen yang semakin beralih ke dunia digital. Melalui kegiatan bertajuk Teras Perwira, para pelaku UMKM diajak untuk cerdas memanfaatkan teknologi, memperkuat strategi promosi, serta membangun kolaborasi guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatnya daya saing usaha. Kegiatan yang mengusung tema cerdas jualannya tangguh usahanya ini menjadi ruang belajar dan berbagi pengalaman bagi ratusan pelaku usaha di Makassar dan digelar pada Rabu kemarin 19 Agustus 2026. Peserta mendapatkan pemahaman praktis mengenai cara mempromosikan produk secara digital, memahami tren kebutuhan konsumen, hingga mengelola keuangan dan harga pokok penjualan agar usaha tetap berkelanjutan. Di kesempatan itu, Direktur of Commercial Grab Indonesia, Roy Nugroho, menekankan di tengah semakin ketatnya persaingan kualitas produk yang baik saja belum cukup. Pelaku usaha juga dituntut mampu membaca peluang pasar, meningkatkan visibilitas produk kepada konsumen yang tepat, serta berinovasi melalui berbagai bentuk kolaborasi strategis. Dikatakan, produk yang relevan tidak menjadi pondasi, tetapi pelaku usaha juga perlu semakin cerdas dalam membaca data, meningkatkan jangkauan produk, berinovasi melalui kolaborasi hingga memanfaatkan teknologi digital.
13: Bisa dikatakan juga GrabFood dan GrabMart yang ada di Kota Makassar itu juga tumbuh lebih dari 15%. Maka dari itu kami melihat potensi ekosistem digitalnya semakin membesar dan kemudian juga peluang usaha yang untuk nanti teman-teman atau rekan-rekan dari Grab Merchant itu juga semakin bertumbuh. Itulah sebabnya makanya kami memilih Kota Makassar sebagai spesial ulang tahun 2026 pembukaan rangkaian 10 kota nantinya. Dan kemudian juga ikutan merayakan Hari UMKM Nasional di 12 Agustus kemarin. Dan ini semoga dengan adanya Teras Perwira spesial edisi ulang tahun ini itu bisa menjadi tonggak perjuangan berikutnya yang kemudian sama seperti tagline-nya tadi, cerdas jualannya, tangguh usahanya.
12: Para peserta yang hadir menyambut baik kegiatan tersebut. Salah satu pelaku usaha mengaku mendapatkan banyak wawasan yang baru, langsung bisa diterapkan mulai dari strategi promosi digital hingga penggabungan produk yang menarik minat pembeli. Ia berharap pengetahuan ini dapat membantu usaha terus tumbuh dan berkembang di tengah persaingan yang semakin dinamis. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi para pelaku UMKM di Makassar untuk semakin percaya diri, mandiri, dan siap bersaing di era ekonomi digital yang terus berkembang pesat.
1: Pemkab Sinjai menekankan pengelolaan perikanan gurita harus memberikan manfaat nyata bagi para nelayan. Laporan Ayunia Nindiati.
14: Kepala Balitbangda Sinjai Alam Syabatiar saat mewakili Sekretaris Daerah dalam pertemuan multipihak pengelolaan perikanan Kurita pada Rabu 19 Agustus 2026 meminta setiap program memiliki data awal, target, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari program Yayasan Konservasi Laut atau YKL Indonesia bersama para mitra untuk mengembangkan pengelolaan perikanan Kurita berbasis masyarakat dan data di calon kawasan konservasi Pulau Sembilan seluas sekitar 3.700 hektar. Menurut Alam Syah, program pengelolaan Kurita jangan berhenti pada kegiatan atau pendampingan, tetapi harus bisa dibuktikan dengan perubahan kondisi dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Alam Syah menegaskan, pemerintah daerah akan melihat progres program secara terukur, termasuk kondisi sumber daya dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Karena itu, ia meminta milestone dan pembagian peran antar pihak disepakati secara jelas, bahkan jika perlu dituangkan secara tertulis.
15: Lewat forum ini pastikan bahwa nelayan kita mendapatkan pemerintah daerah sangat konsen, dan bisa saja pemerintah daerah menghentikan kegiatan ini ketika kami tidak melihat progres kebaikan sendiri. Artinya apa? Mulai sekarang saya titip kepada Yayasan Konservasi Laut, tolong memberikan data awal kegiatan sekarang modelnya seperti ini. Dalam jangka berapa bulan atau berapa ini kondisinya sudah seperti ini, sehingga kita bisa melihat ada progres kebaikan dalamnya. Jangan sampai hanya menguntungkan honornya penyelenggara.
14: Alam Syah menyebut, Kurita dapat menjadi entry point untuk melihat keberhasilan konservasi. Jika populasi Kurita terjaga dan berkembang, kondisi itu diharapkan menjadi indikator terjaganya ekosistem laut, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan nelayan. Melalui program ini, pengelolaan Kurita diarahkan menggunakan sistem buka-tutup berbasis data, agar sumber daya Kurita tetap terjaga, dan masyarakat pesisir tetap mendapatkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
1: Pekerja pemilah sampah di TPA Antang terancam kehilangan penghasilan. Aan Ariska melaporkan.
16: Pemerintah Kota Makassar secara resmi mengeluarkan surat edaran Wali Kota Makassar nomor 1 tahun 2026 tentang penghentian praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Tamangapa per 1 Agustus 2026. Tidak hanya itu, surat edaran ini juga diperkuat dengan keluarnya instruksi Wali Kota nomor 3 tahun 2026 yang mewajibkan warga memilah sampah dari rumah mulai 1 Agustus 2026 dan TPA hanya menerima sampah residu. Keluarnya surat edaran dan instruksi Wali Kota ini berdampak terhadap kehidupan pekerja pemilah sampah atau pemulung. Salah satu pemulung, Nurjana, yang sudah sejak tahun 2011 mencari rejeki di TPA Antang, mengatakan setelah adanya edaran dan instruksi ini terancam akan kehilangan sumber penghasilan yang sudah ditekuni sejak lama. Nurjana mengatakan dengan adanya aturan baru ini dan bahkan sebelum diterapkan, jumlah penghasilan dari para pemulung sudah berkurang. Dan setelah diterapkan, penghasilan pemulung berkurang lebih banyak, bahkan hingga lebih dari 50%.
17: Sebelum tanggal 1 Agustus ini, saya sudah merasakan dia itu seminggu sebelum penerapannya ditentukan itu di tanggal 1, kami para pemulung itu sudah mulai merasa cemas karena setiap hari plastik yang kami kumpulkan itu tidak seperti biasa. Yang awalnya kami dapat 8 karung itu menurun menjadi 5 karung dan sekarang 5 karung itu sudah menjadi 3 sampai 2.
16: Sementara itu, pengelola unit pelaksana teknis UPT tempat pembuangan sampah akhir TPA Tamangapa Antang menyebutkan volume sampah terus berkurang sejak kebijakan baru dikeluarkan, yakni berupa penghentian pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA setempat mulai 1 Agustus 2026.
18: 1000 ton pindah kalau musim ini kan lebih. Ini sekarang kan rata-rata yang masuk sampah teri organik paling sampah basahnya 10%. Kan yang saya perketat ini sampah basahnya. Kan tidak mungkin itu bilang harus pokok di pulut cari. Nah biar di wilayah aku pak perubahan rumah aku. Saya bilang jangan sapi di saya jangan lalu ke campur sampah tak. Persoalan yang tidak diangkut bukan urusan pemerintah kelurahan.
19: Karena berapa tahun pernah
18: kalau sekarang saya perhatikan paling banyak itu 200 sampai 300 ton sampah masuk.
16: Berdasarkan aturan pengelolaan sampah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Pasal 29 Ayat 1 huruf F melarang pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping di TPA. Selain itu, TPA tak mengapa antang masuk target Kementerian LHK dari 343 TPA se-Indonesia yang diwajibkan berhenti open dumping dan wajib beralih kontrol LAFIN atau sanitary landfill.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

Pendengar, demikian telah kita ikuti Warta Berita dari Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.

Luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah. Berjuang untuk dirimu sendiri.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.
1: Brandon.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Kita berjumpa saat ini di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan tentu saja dalam kebersamaan kita di Pro Dangdut ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut untuk menemani Anda beraktivitas. Untuk Anda yang mungkin saat ini udah mulai ngantuk, udah mulai lemes, gak mood, siapa tahu lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan bisa membuat Anda lebih semangat lagi. Nah, rasanya gak lengkap ya dengar lagu dangdut tapi gak gabung. Jadi nanti kami akan buka line telepon di 0851-9151-8901. Ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan di daftar putar Pro Dangdut untuk hari ini. Tapi sebelum itu, ada lagu dari Rizky Ridho dulu, Kasihku Diambil Orang.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk daftar lagu hari ini yang bisa Anda pilih dari Jirayut, Tanda Bahaya Cinta, Angin dari Lesti, Roma Irama featuring Riza Umami, Mera dan Yu, Selvia Ma Menuntun Rindu, Bella Nova Rumput Tetangga, Gita Yobi Cinta Matiku, Kalia Siska Cidro 3, Rara Panggung Gemilang, Upia Kamera Palsu, Yulia Citra Menyulam Kain Rapuh, Via Valen Cinta Kurang Gizi, Adei Pujaan Hati, dan Ryan Syahid Ada Apa Gerangan. Teleponnya di 0851-9151-8901. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Ulfa cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
1: Bonsel menyapa.
0: Oh, Bonsel. Yang nasi goreng itu ya? Apa kabar, Kalwi?
1: Baik, alhamdulillah sehat, deh.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga juga upaya sehat dengan keluarga ya.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Suara sudah melengking.
0: Kenapa?
1: Suara saya sudah kudengar melengking.
0: Iya. Lagunya yang mana nih, Kalwi?
1: Lagunya Bang Haji Roma Irama dengan Riza Umami.
0: Mera dan Yu.
1: Iya, betul.
0: Merayu gitu ya.
1: Merayu.
0: Merayu siapa hari ini dengan nasi goreng?
1: Merayu.
0: Lagunya? Iya. Untuk siapa lagunya?
1: Lagunya untuk Adik Faida Diwajo sama putra kelilingnya. Ucapannya selamat sore Rinda, sehat selalu ya dengan keluarga.
0: Ya.
1: Juga Jinoki, siapa lagi? Selamat ini selamat sore juga Ji.
0: Ya.
1: Semoga selalu juga ada sahabat kompi dari ketua dari Asri di Ulo-Ulo. Semuanya selamat sore ada. Selamat sore semuanya teman-temannya dari kompi. Dan juga anggota sejati pensiun dari Bone Ketua Pak Nurdin di Sejahi. Iya, selamat sore juga Pak Nodi, semoga sehat selalu juga dengan keluarga.
0: Amin.
1: Dan di Suti, Makassar.
0: Iya.
1: Ya. Semuanya aku dengarnya ada di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Tua De Ulfa. Ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga dan
0: terima kasih.
1: Sama-sama merdeka.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Alwi yang ada di Bonsel. Dan kita lanjut menunggu penelpon berikutnya lagi nih. Ada siapa kira-kira? Pro Dangdut.
2: Dangdut kita. Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Irfan.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik.
2: Cuaca bon sekali cantik.
0: Panas sekali.
2: Oh iya panas sekali. Kencang angin di sini Pak Ulfa.
0: Oh gitu.
2: Kalau
0: di sini hari ini kayaknya aman-aman aja ya, nggak seperti kemarin.
2: Syukur alhamdulillah.
0: Lagunya yang mana nih?
2: Via Valen.
0: Via Valen.
2: Iya.
0: Kurang gizi.
2: Ya kurang gizi.
0: Apanya?
2: Isinya.
0: Lagunya untuk siapa Irfan?
2: Untuk anggota Jatiko tenaga saya masih maju ke mata. Aja seri dia Tiono tercantikan Tiono.
0: Ya.
2: Aja ada sempat lawa ke sama jadi Mico. Semuanya penegangnya airborne tanpa kecuali. Untuk Ulfa, selamat coba tugas, selamat kita ke masing maju rumah cantik.
0: Terima kasih.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan yang ada di Bune sudah berpartisipasi juga. Gabung juga bersama kita di Pro Dangdut untuk hari ini. Artinya sudah ada dua penelpon yang gabung. Saya masih tunggu satu penelpon lagi. sebelum kita dengarkan lagu Pro Dangdut
3: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ade Ulfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau saya lah pasti atau kenal suara aku nih.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau kita ya gimana kabar, Ade?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga.
3: Ade Ulfa.
0: Iya.
3: Siapa yang nyanyikan ini pujaan hati?
0: Pujaan hati?
3: Iya.
0: Pujaan hati itu lagu milik Ade.
3: Itu mau lagunya saya pujaan hati.
0: Untuk siapa nih?
3: Kirim salam dulu ya.
0: Iya.
3: Ada anggota saja tipe Sarah Ribone, selamat sore, semoga semuanya pada sehat ya.
0: Iya.
3: Ada juga ke tadi ke Kali yang di Ribone Selatan. Ada Astri sama Dentenek, jadi aku rakur sama Dentenek tak.
0: Yeah.
3: Ada juga Esi di Lampoko, pokoknya semuanya deh lagi monitor tanpa terkecuali. Ada apa?
0: Iya.
3: Salam ya sama teman-teman semuanya di situ.
0: Iya, nanti disampaikan ya Kak Faida. Iya.
3: Untuk Ade Ulfa semoga saya selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak deh.
0: Sama-sama.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kemerdekaannya udah berlalu nih, tapi semangatnya masih terasa sampai sekarang ya. Warna-warni merah putih tuh masih terus berkibar hingga Agustus nanti. Jadi untuk Anda yang mungkin lagi kurang sehat, kurang semangat, lagi ngantuk, ya semoga saja bisa terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan. Tiga penelpon sudah bergabung, jadi kita akan dengarkan dulu nih lagu dari Roma Irama featuring Riza Upami, Mera, dan You.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Yah, borong-borong.
4: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
3: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
4: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
3: Lupa ya, coba ingat.
4: Tunggu, ini Siska tuh.
3: Iya.
4: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
3: Iya kok, ini coba lupa.
4: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
5: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
6: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk lagu yang bisa Anda pilih, Tanda Bahaya Cinta dari Jirayut, Angin dari Lesti, Selfie Ama Menuntun Rindu, Bella Nova Rumput Tetangga, Gita Yobi Cinta Matiku, Kalia Siska Cidro 3, Rara Panggung Gemilang. Ada juga Upiak dengan Kamera Palsu, Yulia Citra Menyulam Kain Rapuh, dan ada Apa Gerangan dari Ryan Syahid. Telepon Anda kami tunggu di 085195151891. Kami ingatkan hanya di hanya sampai jelang jam 4 sore nanti pendengar ya, karena kita akan ikuti dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fajar adik Ustaz.
0: Apa kabar Kak Fajar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik juga.
1: Alhamdulillah, semoga baik semua sama keluarga.
0: Terima kasih. Lagunya yang mana nih?
1: Evi Masamba.
0: Evi Masamba. Lagunya? Evi Masamba. Tunggu ya, saya cari dulu. Wah, kayaknya Evi Masamba nggak ada nih.
1: Selfie Ama kah?
0: Selfie Ama ada.
1: Oh itu sejama.
0: Okay. Lagunya untuk siapa Kak Fajar?
1: Kirim salam buat anggota sejati ke PRRI Wones, semoga semua. Terus ada Asri di Umlo, kemudian ada Asma di Wajo. Semua-semuanya pendengarnya Pro Dandu. Semoga sehat semua. Ada rupa sebab keluarga, semoga sehat semua, semoga aktivitas lancar.
0: Terima kasih.
1: Kejiki nama ketemu banyak.
0: Iya.
1: Semoga Indonesia semakin jaya, semakin bersatu. Adita makmu, Indonesia merdeka.
0: Amin. Terima kasih Kak Fajar yang ada di Pondre. Iya. Kita tunggu penelpon berikutnya lagi yang mau bergabung di Pro Dangdut sore ini. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Mentari.
0: Apa kabar Mentari?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Wah, kita kepanasan hari ini gara-gara ada Mentari nih ya.
2: Ondaji.
0: Oke. Mentari, pilih lagu apa?
2: Lagunya Rara.
0: Rara, boleh. Lagunya untuk siapa aja nih?
2: Lagunya buat anggota sebut itu. Tanya selamat sore. Ada Heria.
0: Iya.
2: Ada Pak Idan. Dan semua pendengar RRI sampai terkecuali depan rumah suara semua. Dan untuk siapa ya?
0: Halo. Siapa ini dengan Ulfa.
2: Ulfa.
0: Iya.
2: Dan untuk Ulfa, semoga sehat di keluarga.
0: Terima kasih.
2: Sukses selalu ke depannya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mentari yang ada di Sopeng. Nah, berhubung sekarang tuh sudah memasuki musim kemarau ya, kita sudah berada di tengah musim kemarau yang diperkirakan akan panjang nih pendengar hingga akhir Desember nanti. Jadi untuk Anda perokok mungkin ya, salah satunya perlu berhati-hati membuang puntung rokok Anda, pastikan puntung rokok yang dibuang itu betul-betul sudah dalam keadaan mati. Untuk Anda juga yang mungkin ingin meninggalkan rumah, apalagi angin kan kemarin lumayan kencang ya di Bone, itu harus berhati-hati, pastikan Anda meninggalkan rumah dalam kondisi yang aman. Tidak ada kompor yang sedang menyala, ataupun mungkin lilin, ataupun mungkin kabel-kabel yang tidak terpakai lagi, ya baiknya dicabut aja ya. Karena gak ada gunanya juga tetap dalam keadaan tercolok tapi gak difungsikan. Untuk Anda juga yang ingin membuka lahan baru, biasanya kan dengan membakar. Nah ini juga perlu waspada, jangan ditinggal begitu saja pendengar. Jadi tetap dikontrol agar apinya tidak kemana-mana. Kita masih tunggu satu penelpon lagi di 0851-9151-8901. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Iya, Rimba di Mare.
0: Apa kabar Rimba?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sehat. Kalau di Mare kering juga nggak sungainya di sana?
1: Iya.
0: Wah, sama ya.
1: Itu susah sekali air karena kita tinggal di pinggir laut ini.
0: Oh gitu. Oke, oke. Semoga kemaraunya segera berlalu ya Rimba.
1: Iya, iya, ada tadi malam sedikit hujan. Beberapa biji saja.
0: Beberapa biji. Sampai dihitungin loh tetesan hujannya. Ini saking nunggu hujan.
1: 25 biji saja. Oh, gitu.
0: Bagi-bagi. Bagi-bagi aja sama tetangga ya. Masing-masing dapat satu tetes.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya boleh dulu.
0: Ya, boleh. Lagunya yang mana?
1: Lagunya Lesti.
0: Lesti. Kirim salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali teman-teman yang monitor sore ini. Untuk kita juga mudah-mudahan sehat juga.
0: Terima kasih.
1: Sama keluarga.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini dengar penuturan langsung dari pendengar ya, kondisi di wilayahnya sekarang seperti apa. Jadi kesulitan mendapatkan

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
7: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
6: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
7: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
6: Hah? Hacing-hacing?
7: Flu, Res. Flu maksudnya.
6: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
8: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Pendengar panggung gemilang dari Rara, baru saja telah kita dengarkan dan saat ini sudah tiba waktunya kita untuk mengikuti informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI.
1: La Liga pekan kedua akan mempertemukan Rayo Vallecano versus Deportivo Alaves dini hari nanti. Sarah Bejlek singkirkan Sabalenka di Cincinnati Open. Mini kompetisi panjat tebing jadi simulasi menuju Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri, di mana Rayo Vallecano akan menghadapi Deportivo Alaves pada jornada kedua La Liga 2026-2027 Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung di Estadio On Time, Burtaku, Leganes. Rayo membawa modal kekalahan 1-2 dari Sevilla pada laga pembuka musim, sementara Alaves tampil meyakinkan setelah menang 3-0 atas Getafe. Rayo juga kehilangan keuntungan bermain di Estadio de Vallecas karena venue tersebut belum bisa digunakan. Kondisi itu membuat duel melawan Alaves berlangsung di Butarque, markas sementara Rayo. Alaves datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi berkat kemenangan pada pertandingan pertama, sedangkan Rayo membutuhkan kemenangan untuk meraih poin perdana sekaligus membangun momentum musim ini.

0: Romsa akan menjamu Brighton di Romsa Arena dalam ajang UEFA Conference League dini hari nanti. Berikut laporan Harisma Rizky.
1: Then tomorrow we know it's a big game.
2: Laga penting menanti Brighton di ajang Eropa. The Seagulls akan melakoni leg pertama babak playoff UEFA Conference League melawan klub Norwegia Tromsø dini hari nanti. Pelatih Brighton Fabian Hasseler menyadari betul tantangan yang akan dihadapi timnya. Ia menilai lawannya nanti bukanlah tim yang mudah dikalahkan.
1: Then tomorrow we know it's a big game, it's big.
3: Besok kami tahu ini adalah pertandingan besar. Ini adalah kesempatan besar bagi kami. Kita akan menghadapi lawan yang sangat kuat. Jadi kami telah menonton banyak pertandingan mereka, gaya permainan mereka, bagaimana mereka mencoba memainkan sepak bola dari belakang, seberapa intens tekanan yang mereka berikan, sangat mengesankan. Jadi KPA harus siap. Pesan utamanya adalah kita perlu fokus pada diri kita sendiri dan berharap kita akan sukses besok.
1: We can be successful tomorrow.
2: Di sisi lain, Kapten Brighton Lewis Dunk juga menegaskan bahwa timnya tidak boleh berpikir akan mudah meraih kemenangan.
3: Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Jelas, kami tahu bagaimana mereka ingin bermain, kami tahu rencana permainan kami. Jadi, datang ke sini dengan berpikir, ini akan mudah. Kami tahu kami harus meningkatkan performa, dan saya pikir, seperti yang dikatakan pelatih, ini adalah dua pertandingan untuk hasil kerja satu musim, dan kami ingin memastikan kami lolos ke kompetisi ini.
2: Pertandingan melawan Aston Villa di akhir pekan nanti akan menjadi laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Hasil positif di Liga Eropa akan menjadi suntikan kepercayaan diri yang besar. The Seagulls sendiri datang dengan modal pramusim yang sangat meyakinkan. Mereka menyapu bersih seluruh laga uji coba di bulan Agustus dengan kemenangan, termasuk hasil positif 4-3 atas Strasbourg, 3-0 atas AS Roma, dan kemenang tipis 1-0 atas Bologna. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Sion akan menjamu Ajax pada leg pertama playoff UEFA Conference League pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung di Stade de Tourbillon, Swiss. Kedua tim datang dengan modal positif jelang laga ini. Sion tak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir. Sementara Ajax mencatat 4 kemenangan dari 6 laga sejak dilatih Michel Sanchez. Pelatih Ajax Michel Sanchez menegaskan timnya akan tampil menyerang.
1: Kami membutuhkan 11 pemain dengan kepribadian yang selalu menginginkan bola. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 10. Kami ingin 11 pemain untuk menyerang.
0: Sementara Sion mengandalkan ketajaman Winsley Boteli yang sudah mencetak 3 gol di kualifikasi Conference League. Di kubu Ajax, Steven Bergwijn, Julian Brand, dan Kasper Dolberg diharapkan menjadi motor serangan. Sementara itu, kiper timnas Indonesia Martin Paes berpeluang memulai laga dari bangku cadangan. Ajax diprediksi tetap mempercayakan posisi penjaga gawang utama kepada Marc-André ter Stegen.

0: Oh, boy.
1: I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
2: Informasi dari tenis Cincinnati Open 2026, Sarah Bejelek mencatatkan hasil terbaik musim ini setelah mengalahkan petenis nomor 1 dunia Arina Sabalenka. Petenis Ceko itu menang 7-6 dan 6-4 dalam waktu 1 jam 55 menit di Cincinnati. Bejelek tampil tenang menghadapi tekanan, terutama saat menghadapi tiebreak pada set pertama. Ia kemudian mampu mempertahankan momentum hingga menutup pertandingan dalam 2 set langsung. Bejelek mengaku kemenangan tersebut terasa luar biasa dan diraih berkat keyakinan sepanjang pertandingan.
3: Yeah, I feel incredible. I lost totally my words.
4: Rasanya luar biasa sekali sampai-sampai saya kehabisan kata-kata. Sungguh luar biasa. Saya terus percaya itulah kuncinya hari ini. Dia bermain sangat hebat, tapi saya terus percaya dan terus berjuang. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik, itu saja.
3: Yeah, I was just trying my best and that's it.
2: Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat beruntun Bejelek di lapangan keras Cincinnati. Sebelumnya ia menaklukkan Karolina Pliskova, Barbora Krejcikova, dan Ekaterina Alexandrova. Hasil tersebut juga mempertegas kemampuan Bejelek menghadapi petenis dengan peringkat lebih tinggi. Petenis peringkat 35 dunia itu kini melaju ke babak berikutnya dengan kepercayaan diri tinggi.

0: Pendengar ganda putra Indonesia Feby Setianingrum dan Rachel Alicia Rose tampil agresif menghadapi wakil Jepang di babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Feby dan Rachel menghadapi unggulan kedua Yuki Fukushima dan Mayo Matsumoto di New Delhi, India siang ini. Meski bukan unggulan, Feby dan Rachel tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Pasangan Indonesia tersebut bahkan unggul 2-1-9 pada set pertama. 8 wakil Indonesia tampil pada babak 16 besar untuk memperebutkan tiket perempat final. Selain Feby dan Rachel, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari menghadapi wakil Malaysia. Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga berjuang di nomor tunggal. Sementara itu, 3 pasangan Indonesia lainnya tampil di nomor ganda putra dan campuran. Mereka adalah Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bergara Persija Jakarta terus mematangkan persiapan menghadapi Super League 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Thailand. Bersama pelatih Shin Tae-yong, Macan Kemayoran menargetkan gelar juara musim ini. Gelandang baru Persija Stefan Lungkar menyebut program latihan berlangsung dengan intensitas tinggi. Para pemain menjalani dua sesi latihan setiap hari untuk meningkatkan fisik dan kemampuan bermain. Lungkar juga menilai keberpengalaman bermain di kompetisi Eropa menjadi modal penting bersama Persija.
1: Saya berkata padanya saya ingin bergabung dengan Persija Jakarta. Kami juga bermain di Liga Champions, Liga Eropa, dan juga Liga Conference. Dan saya pikir di sana saya merasa banyak berkembang.
0: Menurutnya pengalaman tersebut membuat dirinya berkembang dan siap membantu Persija mengejar gelar juara. Persija masih menjalani TC di Thailand untuk mematangkan aspek fisik, teknik, dan taktik. Macan Kemayoran juga dijadwalkan menjalani dua laga persahabatan melawan tim lokal Thailand pekan depan. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum Persija menghadapi kompetisi resmi musim 2026-2027.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga mengadakan jumpa pers jelang Indonesia Sports Summit 2026. Pada kesempatan ini, Kemenpora juga mengumumkan kerjasama dengan Jakarta Hybrid Race. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan langsung dari kantor Kemenpora Jakarta.
1: Ya, terima kasih, Mat. Benar, saat ini saya berada di laman Kementerian Pemuda dan Olahraga, di mana barusan telah selesai jumpa pers terkait jelang Indonesia Sports Summit atau ISS 2026 yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center pada tanggal 11 hingga 13 September mendatang. Pada kesempatan ini juga Kemenpora yang diwakili oleh Teku Arlan, Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, mengumumkan kerjasama resmi Kemenpora bersama Jakarta Hybrid Race untuk membawa fitness race atau yang lebih dikenal sebagai HYROX lebih luas di Indonesia. Menurutnya kerjasama ini bermanfaat untuk mengembangkan industri olahraga dan membawa nilai tambah kepada olahraga secara general di Indonesia. Menurut aku Arlan, bahwa ide pokok dari kerjasama ini adalah membawa olahraga Indonesia menjadi urban sport atau menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari masyarakat Indonesia. Jumpa pers ini turut dihadiri langsung oleh perwakilan 20 Feet dan juga HYROX, pelaku penyelenggara Jakarta Hybrid Race dan juga sebagai pelaku industri olahraga fitness race. Hingga saat ini untuk tiket keikutsertaan Jakarta Hybrid Race sudah terjual hingga sekitar 490 tiket keikutsertaan dan masih terus dibuka hingga September mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas ASEAN Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini menjadi simulasi sebelum menghadapi ASEAN Games Aichi, Nagoya. Kompetisi yang mempertemukan 14 atlet pelatnas dengan 19 atlet non-pelatnas peringkat terbaik nasional. Satu atlet asing asal Thailand juga dihadirkan untuk meningkatkan atmosfer persaingan. Pelatih Kepala Galar Pandu Asmoro kepada RRI menyebut kompetisi ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet menuju ASEAN Games.
1: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet ASEAN Games ya, yang menjelang ASEAN Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya, berbagi pengalaman juga dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas atau situasi yang ada di pelatnas itu seperti apa buat mereka-mereka yang di luar pelatnas. Dan yang masuk atau yang bisa mengikuti itu adalah pemanjat atau atlet-atlet yang mempunyai ranking antara 1 sampai 10 nasional.
0: Menurut Galar, peserta merupakan atlet dengan peringkat 1 hingga 10 nasional. Hasil kompetisi menjadi bahan evaluasi untuk mematangkan persiapan menuju ASEAN Games. ASEAN Games 2026 akan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Tim Panjat Tebing Indonesia menargetkan performa terbaik dalam ajang tersebut.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi menarik lainnya di mana kejuaraan pencak silat antar pelajar tingkat nasional BNN Cup 7 digelar oleh BNN Kota Depok bersama PT Go Silat. Ajang yang diikuti lebih dari 2.000 peserta ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khususnya pada kalangan remaja. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Narkoba, bebas dari jeratan narkoba, dan pastinya para atlet pencaksilat bebas dari jeratan narkoba. Tepuk tangan sekali lagi buat
2: atlet. Sebanyak 2.238 atlet silat tingkat pelajar dari 16 provinsi di Indonesia mengikuti kejuaraan pencaksilat nasional BNN Cup yang ke-7 di GOR Kota Depok, Jawa Barat, Kamis 20 Agustus 2026 pagi. Kegiatan yang menjadi rangkaian dalam peringatan HUT RI ke-81 itu pun membawa pesan bagi generasi emas 2045 untuk bebas dan bersih dari narkotika. Kegiatan yang dikolaborasikan antara BNN Kota Depok dan Margo Silat dengan penyelenggara event Go Silat itu pun menjadi bagian dalam program nasional BNN RI mengkampanyekan perang terhadap narkotika. Pada kesempatan itu pun Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan rasa bangganya Kota Depok menjadi tuan rumah dalam kompetisi silat pelajar tingkat nasional dan hampir separuh pesertanya berasal dari Kota Depok.
3: Kegiatan ini telah masuk program nasional, kemudian seluruh atlet yang mengikuti kegiatan ini, para pemenangnya dimasukkan piagam-piagamnya, mereka bisa dijadikan sarana untuk mendapatkan kemudahan dalam pendidikan lebih lanjut. Panitia sangat bagus, mereka telah memasukkan kegiatan dalam Diknas, kemudian ke KONI, dan ini sangat bagus. Jadi jangan khawatir dengan kegiatan kejuaraan pencaksilat BNN 7 Cup ini. Semua atlet yang menang dan lain-lain ini akan mendapatkan kemudahan dalam pendidikan sebagai atlet berprestasi.
2: Kategori tanding yang dilombakan untuk tingkat pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA dan dewasa dengan bobot atlet mulai dari 26 kg hingga 48 kg dengan dua kategori utama yaitu kategori tanding laga dan kategori seni. Jurus yang disesuaikan berdasarkan jenjang tingkat untuk SD hingga SMA dan dewasa. Kepala Badan Narkotika Nasional Jawa Barat Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono menjelaskan seluruh peserta yang ikut bertanding dalam kejuaraan nasional silat BNN Cup ke-7 akan mendapatkan penilaian positif dan mereka yang menjadi juaranya dicatat sebagai bagian dari pelajar berprestasi.
4: Saya juga tadi sampaikan terima kasih saya kepada para orang tua, kepada masing-masing kontingen ya, karena biar bagaimanapun ini menjadi bagian ikhtiar kita melahirkan generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang sibuk berolahraga, berkompetisi, yang pada akhirnya insya Allah mereka terjauhi dari terjerat narkoba, karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak muda kita, dan hari ini kita bisa menghadirkan 2.000 anak-anak muda hebat yang saya memastikan, meyakini insya Allah mereka terjauhi dari jeratan narkoba, dan ini sebagai modal utama kita menyongsong, mengisi kemerdekaan ini.
2: Turnamen tersebut juga diselenggarakan dalam rangka menyambut Prahari Anti Narkotika Internasional HANI 2026 dengan mengusung misi dan mengampanyekan gaya hidup sehat tanpa narkoba kepada generasi muda melalui prestasi olahraga. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Pendengar RRI dan pendengar RRI Net, saya Dr. Saleh Partaunan Daulay.
1: Mendengar, demikian telah kita ikuti dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI. Dan untuk selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.

Mendengar kita kembali di 91 FM RRI Bone, masih di Bone sore ini. Dan untuk Anda, kawan-kawan Wajo, masih dalam suasana kemerdekaan nih. Ngomong-ngomong soal merdeka, internet kita sudah merdeka belum? Merdeka dari kuota habis. Karena sekarang ada smartfren kuota nonstop. Kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota, mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari. Meskipun kuota utama kamu habis, kamu masih tetap bisa internetan untuk chatting dan akses aplikasi pembayaran online. Jadi, gak ada cerita lagi, kuota habis langsung panik. Langsung aja download aplikasi My Smartfren atau mampir ke outlet smartfren terdekat buat cek promo paket internetnya. Kunjungi juga sosial media smartfren wall, smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan Gema Saripati Maju akan hadir untuk Anda. Saya Ulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tingkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar pemirsa Pro 1 RRI Kendari. Jumpa lagi untuk di sore hari ini untuk edisi siar Kamis 20 Agustus 2026 untuk di Gema Saripati Maju. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Kita akan awali informasi sore hari ini bersama dengan teman-teman dari RRI Makassar. Dan di RRI Makassar kita akan menyapa rekan Irsan Saputra. Selamat sore rekan Irsan.
2: Selamat sore Jihan.
1: Ya silakan informasinya untuk di sore hari ini.
2: Kami informasikan informasi dari Kota Makassar pendengar. Ada 5 hektar lahan hutan pinus dilalap si jago merah. BPBD Goa masih dalami penyebab kebakaran. Emi Wafudal menurunkan laporannya.
3: Kebakaran melanda kawasan hutan pinus di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, petang kemarin. Api dilaporkan mulai muncul sejak petang dan petugas masih melakukan proses pemadaman hingga malam pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kemudian kebakaran kembali terjadi pada titik yang sama sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Hal ini dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD Goa Wahyudin kepada RRI Makassar pagi tadi. Ia mengatakan kebakaran pertama berhasil merambat luas ke area selatan, utara, dan barat dan menghanguskan 4 hektar lahan hutan pinus. Api diduga kuat berasal dari wilayah atas Bukit Saili. Kobaran api yang gagal dikendalikan lalu merambat dengan cepat karena tiupan angin yang cukup kencang di lokasi sehingga menyebabkan kebakaran kedua berlanjut dan menghanguskan vegetasi hutan pinus sebanyak 1 hektar.
4: Yang sulit itu di ini kan pohon-pohon yang sudah lapuk, sudah terbakar tapi masih ada baranya, itu kan yang sulit biasa terdetek. Kalau luasan yang pertama itu kurang lebih 4 hektar. Ini menurut asesmen teman-teman ya, kurang lebih 4 hektar. Yang kedua itu 1 hektar, jadi total 5 hektar, kurang lebih 5 hektar. Awal mula kebakaran kan di daerah bukit yang tinggi itu. Jadi tiba-tiba ada api di sana. Awalnya baru melebar ya ke sebelah selatan, barat, timur.
3: Wahyudin menambahkan kondisi vegetasi bawah yang mengering akibat cuaca panas dipadu terpaan angin kencang menjadi tantangan utama di lapangan. Namun berkat kesigapan tim gabungan, api berhasil dipadamkan secara bertahap. Ditambahkan penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui pasti, namun dihimbau kepada masyarakat lokal maupun wisatawan yang beraktivitas di sekitar objek wisata hutan pinus Malino agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu kebakaran demi menjaga kelestarian kawasan. Ebi Wafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Demikianlah informasi dari Kota Makassar, kembali ke rekan Jihan yang ada di RRI Kendari.
1: Ya baik mendengar, untuk di sore hari ini setelah dari RRI Makassar, kita menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati.
5: Iya, terima kasih rekan Jihan. Baik pendengar dan pendengar di mana pun Anda berada, informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan sebanyak 46 orang atlet diterjunkan Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Park Kabupaten Toli-Toli untuk bertanding di 3 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang akan berlangsung di Kota Berkabul pada 24 hingga 29 Agustus ini. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
6: Salam olahraga, saudara. Dari 4 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli hanya mengikuti 3 cabang olahraga dengan menerjunkan 46 orang atlet. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Toli-Toli, Zakaria Mahmud saat diwawancara RRI terkait kesiapan kontingen Toli-Toli di ajang bergengsi tersebut mengungkapkan, seluruh persiapan menghadapi event tersebut telah dioptimalkan di Dispora Toli-Toli, mulai dari kesiapan atlet hingga pemberangkatan yang dijadwalkan pada Sabtu 22 Agustus 2026. Seluruh atlet beserta ofisial akan bertolak menuju ke Kabupaten Buol. Peninjauan terhadap atlet yang latihan secara rutin juga telah dikunjungi oleh Dispora Toli-Toli sebagai bentuk support pihaknya kepada atlet yang akan bertanding pada Popda, sehingga dipastikan seluruh atlet yang akan memperkuat Toli-Toli pada Popda dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Kabupaten Toli-Toli. Menurut Kadispora Toli-Toli, fasilitas yang dibutuhkan saat pemberangkatan telah dipersiapkan pihaknya dituntaskan pada pertemuan yang dilaksanakan beberapa kali sebelumnya, di mana pelepasan pelepasan secara resmi dilaksanakan pada Jumat 21 Agustus 2026 oleh Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya.
7: Seluruh rombongan sekitar 50 orang. Kemudian saya kira atlet kita sudah siap semua dan sudah terdaftar. Jadi secara online itu panitia provinsi sudah menginput seluruh data atlet. Jadi atlet-atlet yang kita bawa ini memang sudah tervalidasi dengan bagus. Dengan demikian, hal-hal yang sudah terkait dengan teknis di lapangan itu sudah selesai dan tinggal mungkin di sana kita tinggal meeting pelaksanaannya.
6: Atlet yang akan diterjunkan pada masing-masing cabang olahraga yakni sepak takraw berjumlah 5 orang, volleyball 18 orang, serta sepak bola sebanyak 23 atlet yang merupakan hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya bersama masing-masing cabang olahraga. Sementara satu cabang lainnya yakni bola basket tidak diikuti oleh Kabupaten Toli-Toli karena selain efisiensi anggaran juga kurangnya atlet basket yang berstatus sebagai pelajar.
7: Alhamdulillah kali ini kita bisa ikutkan 3 cabang olahraga minus basket ya, karena kita di samping terkait dengan anggaran juga menjadi kendala karena kekurangan kita atlet untuk pelajar khususnya di basket, sehingga lewat rapat kita laksanakan kita putuskan bahwa untuk basket kali ini kita hendak ikut karena itu dua hal. Okay. Yang pertama terkait dengan pembiayaan, yang kedua dengan kesiapan atlet di tingkat pelajar yang masih sangat terbatas di Kabupaten Toli-Toli.
6: Untuk itu Kadispora Toli-Toli ini berharap kepada seluruh atlet yang memperkuat daerah penghasil cengkeh pada Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah agar memanfaatkan momentum Popda untuk prestasi terbaik serta mengangkat nama baik atlet maupun daerah guna mencapai target yang telah diberikan sebelumnya.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama rekan Kiki mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Dan kita menuju RRI Bone. Di sana sudah bersama dengan rekan Sri Ulfa. Selamat sore rekan Sri Ulfa, silakan informasinya.
8: Selamat sore rekan Jihan, terima kasih. Untuk hari ini RRI Bone menyampaikan informasi terkait Pemkab Sinjai menekankan pengelolaan perikanan gurita harus memberikan manfaat nyata bagi nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Laporan Ayunia Nindiati.
9: Kepala Balitbangda Sinjai Alam Syabatiar saat mewakili Sekretaris Daerah dalam pertemuan multipihak pengelolaan perikanan gurita pada Rabu 19 Agustus 2026 meminta setiap program memiliki data awal, target, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari program Yayasan Konservasi Laut atau YKL Indonesia bersama para mitra untuk mengembangkan pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat dan data di calon kawasan konservasi Pulau Sembilan seluas sekitar 3.700 hektar. Menurut Alam Syah, program pengelolaan gurita jangan berhenti pada kegiatan atau pendampingan, tetapi harus bisa dibuktikan dengan perubahan kondisi dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Alam Syah menegaskan, pemerintah daerah akan melihat progres program secara terukur, termasuk kondisi sumber daya dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Karena itu, ia meminta milestone dan pembagian peran antar pihak disepakati secara jelas, bahkan jika perlu dituangkan secara tertulis.
10: Lewat forum ini pastikan bahwa nelayan kita mendapatkan pemerintah daerah sangat konsen, dan bisa saja pemerintah daerah menghentikan kegiatan ini ketika kami tidak melihat progres kebaikan sendiri. Artinya apa? Mulai sekarang saya titip kepada Yayasan Jaya Konservasi Laut, tolong memberikan data awal kegiatan sekarang modelnya seperti ini. Dalam jangka berapa bulan atau berapa ini kondisinya sudah seperti ini, sehingga kita bisa melihat ada progres kebaikan dalamnya. Jangan sampai hanya menguntungkan honornya penyelenggara.
9: Alam Syah menyebut, gurita dapat menjadi entry point untuk melihat keberhasilan konservasi. Jika populasi gurita terjaga dan berkembang, kondisi itu diharapkan menjadi indikator terjaganya ekosistem laut, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan nelayan. Melalui program ini, pengelolaan gurita diarahkan menggunakan sistem buka-tutup berbasis data, agar sumber daya gurita tetap terjaga, dan masyarakat pesisir tetap mendapatkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
8: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Saya Sri Ulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kembali bersama rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Sri Ulfa. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan kembali mengupdate informasi di Gema Saripati, informasi di Gema Saripati Maju dari RRI Ampana bersama rekan Novian.
11: Baik, terima kasih rekan Najihan dari RRI Ampana Pemkab Tojo Una-Una, apresiasi loka karya deteksi dini dan pengurangan stigma kusta.
12: Upaya mendeteksi penyakit kusta sejak dini dan menghapus stigma terhadap penderitanya terus diperkuat di Kabupaten Tojo Una-Una. The Habibie Center bersama Sasakawa Health Foundation menggelar loka karya deteksi dini berbasis komunitas dan pengurangan stigma kusta. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Sehati atau Sehat Melalui Deteksi Dini dan Hapus Stigma. Program tersebut mendorong keterlibatan masyarakat, kader, serta forum komunitas dalam meningkatkan pemahaman kesehatan dan mempercepat deteksi kusta di tengah masyarakat. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengapresiasi pelaksanaan program tersebut dan menilai pemilihan Tojo Una-Una sebagai lokasi kegiatan merupakan langkah yang tepat. Ia mengatakan persoalan kusta memiliki sejarah panjang di daerah ini, terutama terkait stigma dan perlakuan terhadap para penderitanya.
13: Dan bagi orang yang mengidap penyakit kusta di masa kami kecil itu juga adalah penyakit yang sangat-sangat memalukan. Sehingga kalau mereka jalan itu pakai jenggel, terus ada handuk atau sarung di leher karena tangannya disembunyi. Karena memang momok yang ditanamkan oleh orang-orang tua kami di masa itu penyakit menular, penyakit berbahaya. Bahkan ini di wilayah saya, Pak, di kecamatan saya di daerah Pulau Sanam, di kecamatan Tugian, di masa itu ada tempat pengasingan. Sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini, kiranya bisa setelah di Puskesmas Ampana Barat, mudah-mudahan ini berhasil sesuai dengan harapan Habibie Center, tentunya harapannya Menteri Kesehatan, harapannya Pak Mendagri, tentunya ini adalah harapannya pemerintah. Ini juga bisa bergeser di wilayah pulau. Karena kami sampai hari ini itu masih cukup banyak di beberapa wilayah pulau itu yang terhidap penyakit ini.
12: Bupati menilai kondisi penanganan kusta saat ini telah mengalami perubahan. Kusta tidak lagi semestinya menjadi penyakit yang menakutkan, terlebih dengan adanya tenaga kesehatan dan sistem pelayanan yang semakin berkembang. Karena itu Ilham berharap program deteksi dini dan penghapusan stigma tidak berhenti di wilayah perkotaan. Program tersebut diharapkan dapat diperluas hingga ke wilayah kepulauan yang masih membutuhkan perhatian dalam penanganan kusta. Rahmawati Tane melaporkan.
11: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan loka karya deteksi dini dan pengurangan stigma kusta dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Jihan di Kendari.
1: Ya, baik mendengar, untuk di sore hari ini setelah tadi kita mendengarkan informasi dari RRI Ampana, di sore hari ini kembali kami akan menghadirkan informasi dari RRI Kendari, yaitu kita akan mengikuti wawancara bersama Kepala Sentra Meohai Kendari tentang pembentukan karakter siswa melalui program Sekolah Rakyat dengan wawancara reporter RRI Kendari Laras Ayuning Tias.
14: Pendengar, tentunya pembentukan karakter anak kini menjadi fokus untuk menciptakan generasi muda dan berprestasi. Sore hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Gunawan, selaku Kepala Sentra Meohai Kendari, UPT Kemenkumham di Kendari. Pak Gunawan, seperti apa Pak hal-hal yang mungkin menjadi perhatian utama Sentra Meohai dalam membentuk karakter anak-anak melalui program Sekolah Rakyat?
15: Iya. Baik, terima kasih. Perlu diketahui itu Sekolah Rakyat ini memang Sekolah Rakyat yang diperuntukkan oleh keluarga kita, terutama di Cil Sapi dan Bila. Tentu fakir miskin dan miskin ekstrim, baik itu lingkungan maupun apa itu kebiasaan, semua mempengaruhi karakter anak. Nah, di sini saya sedikit apa itu memberikan contoh terkait dengan HP. HP baik anak yang tidak mampu maupun anak yang mampu sekarang pada pegang HP. Jadi HP ini sangat sekali mempengaruhi karakter anak. Bisa menjadi anak itu malas, terus anak itu juga terpengaruh dengan bentuk radikal-radikal dan apa itu permainan yang membuat ketangguhan anak itu sehingga berani terhadap orang tua, berapa itu mengindahkan dalam bentuk perintah orang tua itu ada semua contoh-contoh anak siswa sekolah rakyat itu yang demikian. Jadi salah satunya untuk merita karakter itu adalah mendisiplinkan mereka kembali. Jadi ini mereka kita berikan bentuk pendidikan karakter, disiplin, dan juga apa itu untuk motivasi yang dimaksud agama yang lain. Nah ini kami tidak akan memutusnya sedikit pun waktu ataupun ruang lingkup untuk mereka bebas. Jadi bebas dalam arti itu bermain ya, bermainnya tidak ada gunanya. Itu kami tidak mengizinkan. Baik itu HP, mereka dalam satu minggu pun tidak dapat merubah apa itu mindsetnya dulu.
16: Baik. Lalu Pak, kegiatan atau saja Pak yang dilakukan di sekolah rakyat untuk menanamkan nilai kedisiplinan? Karena tadi kita Bapak sudah sempat katakan bahwa dimulai dari merubahnya Pak ya, pola kedisiplinan anak-anak yang berada di sekolah rakyat.
15: Ya Pak. Ya, anak-anak pada umumnya anak-anak yang sudah terbiasa di dunia luar ya. Jadi untuk memberikan bentuk merubah karakter itu bukan hanya diberitahu atau hanya diberikan mengenyang pendidikan saja. Tapi mental spiritualnya harus kita berikan ekstra-ekstra yang lainnya seperti disiplin. Terus kita juga mengenalkan dia apa itu bekerja sama dengan dia militer, polisi ya, untuk merubah karakter mereka.
16: Lalu Pak, selama satu tahun pelaksanaannya ya Pak, seperti atau mungkin perubahan atau perkembangan karakter siswa yang sudah terlihat Pak pada program sekolah rakyat?
15: Kita sekolah rakyat yang ada di Sultra ini ada tiga ring desa, desa Mbori Provinsi Sulawesi Tenggara Tenggiri, ringkusan dari Kota Kendari, dan ringkusan dari Kabupaten Buton Tengah. Namun yang sudah terbangun sekolahnya permanen itu baru dua, yaitu Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah. Nah, ini dari ringkusan-ringkusan ini kami ada apa itu berjenjang terkait klaster sekolah rakyat itu ada SD, SMP, dan SMA. Dan rata-rata hampir apa itu dari penjangkauan kita itu berbagai macam yang apa itu kita lakukan, baik itu pendekatan kedua orang tua maupun apa itu maupun masyarakat sekitar itu tidak mudah. Bahkan bentuk sosialisasi kita ke masyarakat pun itu harus betul-betul mereka itu mengetahui apa sekolah rakyat itu sebenarnya. Karena sistem sekolah rakyat yang ada di sana itu boarding school. Nah sekarang Bapak Ibu bisa melihat secara langsung bahwa kebiasaan anak di sekolah rakyat di sana ini ada mengkondol. Jadi mereka juga makannya tertib, jam waktu belajarnya tertib, terus kemudian sholat dan ibadahnya juga tertib. Ya. Seperti itulah yang kita dapat lihat untuk sekolah.
16: Nah, tentunya diharapkan melalui program sekolah ya, kita dapat terbentuk karakter anak yang berprestasi di kejuaraan dunia. Demikian wawancara kami dengan Bapak Gunawan ya, selaku Kepala Sentra MEHAI Kendari UPT Kemensos RI di Kendari.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli,

0: Dari RRI Kendari, selanjutnya kita menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Randi. Silakan rekan Randi.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan. Informasi dari Mamuju. Pendengar, untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, serta ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran. Laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
2: Pemerintah itu ada konsep berpikir yang standar, yaitu transparansi. Sehingga yang disebut dengan anggaran pemerintah belanja negara, itulah uang rakyat.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran pemerintah. Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, saat diwawancara usai pihaknya menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik di Gedung Keuangan Negara atau GKN Mamuju, Rabu 19 Agustus 2026 mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan uang rakyat yang penggunaannya berkaitan dengan berbagai kegiatan di ruang publik. Menurutnya, setiap kebijakan dan program yang telah dijalankan pemerintah membutuhkan konsultasi serta umpan balik dari masyarakat. Masukan tersebut penting untuk memastikan kebijakan maupun layanan publik dapat terus diperbaiki. Syakran menyebut, Forum Konsultasi Publik menjadi salah satu ruang untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk satuan kerja, lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan media. Ia menjelaskan, masukan dari publik dibutuhkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, baik yang berkaitan dengan layanan teknis maupun kebijakan strategis pemerintah.
2: Pemerintah itu ada konsep berpikir yang standar, yaitu transparansi. Sehingga yang disebut dengan anggaran pemerintah belanja negara, itu adalah uang rakyat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di ruang publik. Maka tentu langkah-langkah yang sudah diambil dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu konsultasi, feedback dari masyarakat, dari ruang publik tentunya yang representatif nanti, stakeholder, satuan kerja, kemudian dari lembaga swadaya masyarakat, termasuk media. Sehingga kebijakan yang sudah dijalankan, apakah itu layanannya maupun yang bersifat teknis maupun kebijakan strategisnya, membutuhkan feedback. Sehingga itu untuk perbaiki masa yang akan datang. Dalam konsep keuangan negara itu ada ruang evaluasi dalam tahun anggaran berjalan. Maka pola layanan pun itu dilakukan. Itu yang kami sebut forum konsultasi publik. Agar apakah kami bisa mendapat, merisip feedback untuk kebijakan yang bersifat strategis. Tetapi hal-hal yang bersifat teknis layanan publik, kami lakukan konsolidasi di dalam, di lokal sini, untuk perbaikan layanan publik kepada masyarakat.
3: Syakran menambahkan, dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat ruang evaluasi selama tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu, evaluasi tidak harus menunggu berakhirnya satu tahun anggaran. Menurutnya, evaluasi tersebut juga diterapkan dalam pola pelayanan publik, termasuk melalui forum konsultasi publik untuk mengetahui sejauh mana kebijakan strategis telah berjalan dan apa saja yang perlu diperbaiki. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Hadirkan dari RRI Mamuju, saya Randi bersama tim yang bertugas. Kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
0: Terima kasih rekan Randi. Dan pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabaria. Selamat sore rekan Waode Sabaria.
4: Selamat sore Jihan.
0: Bagaimana kabarnya?
4: Kabar baik di sini Jihan.
0: Ya, silakan informasi untuk di sore hari ini.
4: Oke, baik Jihan, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Pemkot Bau-Bau mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang atau El Nino yang meningkatkan risiko kebakaran dan menurunkan cadangan air baku. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
5: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati, pertama, pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau mengeluarkan imbauan kepada seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino. Mengingat intensitas peristiwa kebakaran dalam beberapa pekan terakhir meningkat bersamaan dengan banyaknya titik panas, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Lawade Ali Hasan, meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering maupun lahan perkebunan secara sembarangan. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api di sekitar semak dan lahan kering juga harus dihindari. Ali Hasan mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan mulai dari lingkungan rumah dengan memastikan kompor dan LPG telah padam sempurna, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari penggunaan listrik secara berlebihan.
5: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati. Pertama, pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan.
6: Lebih lanjut, Ali Hasan menyebutkan imbauan tentang pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino tersebut penting ditaati karena meningkatnya risiko kebakaran, sementara cadangan atau deposit air baku saat ini mengalami penurunan. Dengan keterbatasan deposit air baku saat ini, seluruh pihak diharapkan memprioritaskan tindakan pencegahan dibanding penindakan.
5: Laporkan segera kalau lihat asap di headline kami 0811 4113. Kalau hari ini damkar tetap mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengantisipasi kejadian kebakaran setiap saat, 1x24 jam kami buka hotline seperti itu. Terima kasih.
6: Selain pencegahan kebakaran, masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih dan menyiapkan penampungan air mandiri untuk kebutuhan darurat. APAR juga disarankan tersedia di rumah maupun tempat kerja untuk menangani kebakaran kecil secara cepat. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jihan Benazir di RRI Kendari.
0: Ya, baiklah pendengar, demikian ya tadi sudah mengupdate informasi dari Bau-Bau. Dan menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita menuju RRI Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia Islami. Selamat sore rekan Adinda.
7: Selamat sore rekan Jihan.
0: Baik. Ya, silakan informasinya.
7: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik Menjaga Nyala Api Semangat Nasionalisme ke-81 Tahun Indonesia Merdeka bersama dengan Ikadek Andika.

0: tapi tidak sekedar warna, tetapi menjadi simbol semangat dan kecintaan terhadap tanah air. Menjelang puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026, di sejumlah jalan protokol, kibaran bendera merah putih tampak menghiasi ruang-ruang publik. Umbul-umbul dengan beragam ornamen kemerdekaan turut dipasang, menciptakan suasana berbeda dibandingkan hari-hari biasa. Pemandangan tersebut menjadi penanda bahwa momentum kemerdekaan bukan sekedar agenda tahunan. Di balik setiap bendera yang berkibar, tersimpan pesan tentang perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana semarak mulai terasa di berbagai penjuru negeri. Bendera merah putih berkibar, ornamen kemerdekaan menghiasi sudut-sudut kota. Beragam kegiatan juga digelar untuk mengenang hari bersejarah bangsa Indonesia. Salah satu tradisi yang hampir selalu hadir setiap perayaan 17 Agustus adalah lomba-lomba kemerdekaan. Ketua RT 1 Kelurahan Tondo Kota Palu, Mustika Sari mengatakan, menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Kelurahan Tondo menggelar lomba membaca teks proklamasi kemerdekaan. Lomba ini diharapkan dapat merefleksi kembali tentang semangat kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa.
2: Kami dari Kelurahan Tondo dengan inisiatif dan modal yang seadanya dari urunan dari warga, kami akan membuat 4 kegiatan besar ya. Ada lomba untuk membaca teks proklamasi. Target kami untuk yang peserta ini adalah para bapak-bapak dan ibu-ibu, memberikan suatu contoh dan teladan kepada anak-anak kami, generasi muda yang ada di Kelurahan Tondo. Bagaimana sih sebenarnya perjuangan atau makna sebuah proklamasi kita maknai bersama. Bagaimana proklamasi memperjuangkan kemerdekaan itu bisa menjadi sebuah semangat baru untuk warga masyarakat.
0: Merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka bukan sekedar mengenang masa lalu. Ini adalah momen untuk merenung bagaimana semangat nasionalisme diwariskan dan dijaga di tengah arus zaman yang serba cepat. Nasionalisme hari ini tidak lagi hanya berwujud perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi juga perlawanan terhadap apatisme, disintegrasi, dan lunturnya semangat nasionalisme di tengah kemajuan teknologi informasi. Widya Prada, ahli

0: bangsa ini begini. Ya. Nah, itu dari aspek sosial, bagaimana kemudian ada interaksi sosial tanpa ada sekat? Bagaimana dari aspek nasionalisme dibangun? Konteks ini ketika kita mengingatkan sejarah, akan ada yang tersisa. Nah, ketika orang tidak lagi memperingati ini, masihkah dia tahu bahwa proklamator ini? Masihkah dia tahu bahwa perayaan itu tanggal ini? Dan sangat ditakutkan sekali, jangan-jangan dia akan buta warna pada satu saat. Warna benderanya dia tidak tahu, kalau hanya sekedar dikibarkan. Nah, seremonial menjadi sangat penting.
1: Generasi muda kini menjadi garda terdepan dalam mempertahankan nyala api semangat kemerdekaan. Mereka lahir jauh setelah proklamasi, namun tetap memikul tanggung jawab sejarah untuk memastikan bahwa kemerdekaan bukan sekedar warisan, namun amanah yang harus dijaga. Ketua MSO HMI MPO Cabang Palu, Fauzan menuturkan, dalam perjalanan sejarah bangsa ini, di tengah kemajuan teknologi informasi, telah terjadi penurunan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Karena itu, diperlukan sosok anak bangsa sebagai patron yang patut ditiru dan diteladani.
2: Perlu ada patron, satu tokoh publik yang kemudian mampu meredam ini semua. Ada satu tokoh yang kemudian betul-betul patuh terhadap hukum dan kemudian terbebas dari politisasi apapun. Itulah yang kami inginkan. Tentu kita tidak menafikan ada tokoh-tokoh yang kemudian patut untuk dicontoh, tapi masih minim untuk panggung yang disediakan, ditampilkan.
1: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rahman Ansyari kepada RRI mengatakan, tema peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, yakni berdaulat, adil, dan makmur, diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat nasionalisme di tengah masyarakat.
3: Tema HUT kemerdekaan hari ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kita berharap tentunya tema ini harus bisa membangkitkan rasa nasionalisme para masyarakat, terutama masyarakat Indonesia.
1: Di setiap helai kain merah putih yang berkibar, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan, keberanian, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat kepada tanah air. Bendera merah putih bukan sekedar simbol negara. Ia adalah saksi bisu perjuangan yang tak lekang oleh waktu. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah akhir perjuangan, namun awal dari tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Seperti api unggun yang menyala di malam gelap, nasionalisme harus terus dijaga agar tetap menyala terang untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Skor Wheel Nusantara 4 untuk Gema Sari Pati Maju edisi Kamis 20 Agustus 2026. Saya Jihan Benazir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Skor Wheel 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: informasi lalu lintas.
1: Dengar pesawat dimanapun Anda berada, waktu jam pulang kerja nih kalau kota Makassar jam-jam segini biasanya cukup padat karena udah masuk di pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Nah untuk Anda yang akan melalui perjalanan di kota Makassar, menginformasikan untuk Anda pendengar pantauan CCTV dari Kominfo Pemerintah Kota Makassar. Terjadi penumpukan kendaraan untuk Anda yang akan melalui jalan Perintis Kemerdekaan, lebih tepatnya di depan pintu masuk BTP ya, atau Bumi Tamalan Raya Permai. Di sana terjadi penumpukan kendaraan yang memang disebabkan karena adanya lampu merah dan juga tingginya mobilitas warga yang akan memasuki wilayah BTP pendengar. Di samping itu juga tingginya arus lalu lintas dari arah bandara atau Kabupaten Maros menuju ke pusat kota Makassar, sehingga di sore hari ini dari pantauan CCTV terpantau cukup padat dan adanya penumpukan kendaraan pendengar. Untuk Anda yang akan melalui Simpang 5 Bandara, di sana terpantau ramai pendengar, tetapi cukup lancar. Memang dibutuhkan sedikit kesabaran untuk Anda menantikan kesempatan untuk bisa melalui Simpang 5 Bandara, karena didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga mobil truk pendengar ya. Jadi memang harus lebih bersabar agar flow dari lalu lintas ini tetap stabil dan tidak terjadi penumpukan kendaraan. Untuk Anda yang akan melalui jalan Hertasning, di lebih tepatnya di Arumpala, di sana terpantau ini cukup ramai lancar. Tidak selancar biasanya nih pendengar, tapi memang semenjak adanya pembenahan jalan di sana sehingga terjadi sedikit antrian, tetapi tidak sampai penumpukan kendaraan. Untuk Anda akan melalui jalan Arumpala memang harus sedikit lebih bersabar dan juga mengurangi kecepatan Anda pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus mobile mendengarkan siaran kami. Irsan masih akan terus menemani Anda sampai jam 8 malam nanti pendengar.
2: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
3: Makassar sore ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya. Dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga sedikit murah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria menginginkan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Makassar sore ini.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
5: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang

0: Ada Amy bernostalgia selektif.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana,

0: lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainstorm. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus ke dia.
3: Aku kayaknya ngajak buat konten receh deh. Bantu dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar,

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Terus satu RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makassar sore ini.
1: MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda masuk di pukul 19 waktu Indonesia Tengah lewat berapa menit. Kali ini seperti biasa kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi-informasi, dan yang menarik kali ini kita akan ngobrol di Kita Indonesia seputar tentang kuliner tradisional Tarik Wisatawan Nusantara bersama dengan Ibu Nur Liana di bidang promosi dan pengembangan industri pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi saya sih maunya panggilnya Miss Nina aja. Miss Ana atau Miss Nina? Miss Ana.
2: Ana.
1: Miss Ana. Katanya banyak banget panggilan-panggilan.
2: Oke.
1: Miss Ana gimana kabarnya, sehat?
2: Baik. Alhamdulillah. Terima. Saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Bapak Irsan.
1: Benar.
2: Terima kasih sudah mengajak saya ke sini.
1: Sama-sama. Saya terima kasih banyak juga karena sudah meluangkan waktu mengedukasi masyarakat kita bagaimana potensi-potensi wisata kita. Karena ini kayaknya masyarakat perlu tahu deh. Tadi sebenarnya nih pendengar, off the record tadi sebelum kami on air, kami udah cerita banyak seputar tentang Geopark Maros Pangkep yang ternyata sangat luar biasa yang kita miliki. Nah, tapi kali ini karena sebelumnya kita udah pernah ngobrol, ternyata kalau salah satu dari penilaian geopark itu adalah ada culture juga di dalamnya.
2: Okay.
1: Ada culture dalamnya. Nah, ini sepertinya ini akan menarik karena ternyata makanan tradisional dan juga tradisi-tradisi yang ada ini menjadi salah satu culture yang kita punya di Sulawesi Selatan. Nah, yang menarik nih, Miss Ana, saya tertarik dengan kuliner ini nih. Kuliner tradisional Tarik Wisatawan Nusantara. Emang seberapa menarik, tanda kutip nih ya, kuliner kita di Sulawesi Selatan di mata wisatawan? Itu dulu deh.
2: Oke. Thank you ya Kakak Irsan. Ini kita menarik sekali pertanyaannya Kakak Irsan. Kalau saya boleh nanya balik dulu nih.
1: Boleh.
2: Kira-kira Kakak Irsan mau ke Makassar karena apa?
1: Oke.
2: Atau kira-kira Kakak Irsan mau berkunjung ke Palopo karena apa? Salah satunya karena apa?
1: Oke.
2: Atau mungkin kira-kira mau ke daerah Luwu karena apa? Gitu. Ada faktor-faktor gitu. Salah satunya, perhaps if I were you mungkin akan menjawab, oh kuliner.
1: Iya benar.
2: Salah satu pertimbangannya adalah kuliner. Kenapa? Kita ngapain jauh-jauh datang ke destinasi, kemudian kulinernya kurang, makanannya nggak enak. Jadi menurut pribadi dan juga itu tentunya didukung dengan wisatawan atau pengamat pariwisata atau apa, bahwa kuliner itu merupakan salah satu faktor yang cukup signifikan yang perlu kita pertimbangkan dalam mengunjungi satu destinasi. Jadi itu seperti yang Kak Irsan tadi sebut bahwa itu salah satu bagian dari culture. Kalau sekarang mungkin kita bisa menyebut kerennya tuh gastronomi.
1: Oh iya.
2: Kalau lebih sering tren sekarang tuh sangat banyak pembahasan-pembahasan mengenai gastronomi.
1: Bener.
2: Dan itu akan sangat menarik untuk kita kulik-kulik.
1: Nah, kita ngulik seputar tentang gastronomi ini, kuliner tradisional di wisata sulap menjadi daya tarik wisatawan. Nah, sebenarnya kita kan punya banyak nih, mulai dari makanan berat sampai makanan ringan, mulai dari yang dimasak sampai nggak dimasak kita juga punya. Nah, bagaimana akhirnya Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Kebudayaan untuk menjualkan, selama ini kita kalau ngomong Sulawesi Selatan, we have destination, kita punya pantai, kita punya gunung, kita punya cars, ya kita punya banyak air terjun dan sebagainya. Nah, itu bahan jualan di luar sana. Nah, bagaimana dengan kulinernya? Apakah udah cukup tanda kutip dijual juga nih atau seperti apa nih, Kak?
2: Baik. Oke, ini tadi ini kayaknya karena kita pas on off air kita bahas-bahas geopark jadinya banyak kesentil ke situ ya, udah tertular nih berarti but then. Okay. Karena sekarang kita bahas perihal kuliner tradisional. Jadi apakah sudah cukup dijual? Kalau itu saya bisa sangat percaya diri bilang kita sudah cukup-cukup menjual.
1: Okay.
2: Kita kuliner Nusantara adalah salah satu hal yang sangat urgent untuk kita promosikan. Karena seperti itu, kita ini ada 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ya. Dari 24 kabupaten kota itu, jenis kuliner seperti yang Kakak Irsan sebut, bukan dari yang makanan berat, dari snack, dari yang mentah atau sudah diolah, itu sangat kaya ragamnya. Nah, itu gimana ya caranya biar orang-orang mengenal dan orang-orang bisa tahu bahwa di Sulawesi Selatan, di 24 kabupaten kita itu ada ini, dan itu sudah cukup kita lakukan. Ada beberapa bukti nih pasti. Iya, pernah. Kalau Kakak Irsan tahu bahwa dari 2023 salah satu kota di Sulsel, ibu kota kita nih, sudah berstatus kota makan enak.
1: Iya benar.
2: Kan itu branding campaign yang Pemkot Makassar perkenalkan.
1: Dan menurut saya itu berhasil.
2: Berhasil.
1: Dan itu berhasil, benar.
2: Far sebelum itu juga memang kita sangat terkenal dengan kuliner ya. Kota Makassar dulu ya, belum di 23 kabupaten kota lain. Jadi Makassar kota makan enak itu adalah predikat kata kreatif. Jadi kalau dulu 17 sektor ekraf, jadi ada branding-branding sektor ekonomi kreatif mana yang kita mau angkat. Nah, Makassar karena tahu potensinya, bahwa potensi kulinernya kaya, karena ini kan kota ya. Jadi mungkin sekalipun kita juga benar punya beberapa destinasi yang wajib kita datangi, baik itu cultural, historical, atau man-made yang ada di kota Makassar, tapi kuliner adalah seperti yang kita bahas tadi, adalah sektor yang sangat wajib kita kulik. Karena nggak mungkin dong kita kemana-mana tanpa mencicipi kuliner-kuliner.
1: Iya, benar.
2: Nah, jadi Makassar cukup menjalankan kewajibannya untuk mempromosikan kuliner Nusantaranya melalui branding kota dengan kota makan enak.
1: Kota makan
2: itu di mana-mana malah ada jinglenya, ada apanya segala macam. Dan salah satu paling recent nih, ada salah satu fakta juga, kalau notice nih Kak Irsan, I think it was last month ada eventnya Kemenlu, Indonesian Gastro Diplomasi.
1: Oh iya, iya, tahu.
2: Itu salah satu fakta bahwa Sulawesi Selatan sudah melaksanakan tugasnya dalam promoting
1: kuliner,
2: kuliner lokal. Jadi menjual, maka dilirik lah. Oh, boleh nih jadi host aja, karena kita mau multilateral collaboration melalui Kementerian Luar Negeri dan menunjuk Kota Makassar sebagai host, karena memang patut untuk diperkenalkan ke semua ambassador yang ada di Indonesia. Jadi perwakilan-perwakilannya datang, sengaja dikasih experience mencicipi kuliner-kuliner, dan itu sudah menurutku cukup berhasil. Dan selain daripada itu, kalau memperhatikan medsos,
1: iya, itu salah satu indikator sukses banget ya zaman kita sekarang.
2: Wajib menyebut branding, mungkin Instagram, Twitter sekarang lebih happening threads.
1: Iya, benar.
2: Coba deh perhatikan, kalau enggak foto kuliner Makassar atau rekomendasi orang-orang yang mungkin mau ke Makassar, kasih tahu dong top kuliner 3 apa, rekomendasi kuliner apa yang bisa di ini kalau di Makassar. Nah, muncullah semuanya, datang beratus-ratus.
1: Iya, benar.
2: Don't you think itu sudah cukup kita, itu adalah fakta bahwa kita benar-benar. Nah, selain daripada promosi-promosi seperti itu, kita juga punya beberapa event lokal yang sudah berstatus nasional dan berhasil menjual promosi kuliner Nusantara. Kalau yang salah satu yang sukses itu, pasti Kakak Irsan juga pernah dengar apa Makassar itu? Culinary Night.
1: Tahu.
2: Tahu
1: banget.
2: Gimana itu? Pernah di depan apa di mana gitu?
1: Sebelah.
2: Dari sebelah kan. Nah, itu kalau enggak salah sempat yang 3 kali setahun ya.
1: Iya, benar.
2: Dan pernah, itu. Mereka punya tematik ya. Jadi ada tema-tema tertentu di mana mereka di saat pelaksanaan event di periode sekian, mereka jualannya tentang ini. Dan event itu tahun lalu, di awal tahun, menjadi salah satu event nasional yang masuk dalam Karisma Event Nusantara. Jadi Karisma Event Nusantara itu adalah salah satu program Kementerian Pariwisata, dan sejak dengan ekonomi kreatif Kemenparekraf, sekarang Kemenparto, mereka punya program tahunan namanya KEN, Karisma Event Nusantara, di mana mereka mengkurasi event-event daerah di seluruh Indonesia. Dan Makassar Culinary Night berhasil menjadi salah satu di dalam 110 event yang tiap tahun dikurasi. Imagine, jadi ada ratusan ribuan yang apply untuk menjadi event daerah di Kementerian Pariwisata, dan Makassar Culinary Night ini berhasil jualan yeah. tentang cita rasa lokal kuliner khas Makassar dan beyond.
1: Yap.
2: Ya, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Selatan benar.
2: Gitu. Banyak sih. Mm-mm. Banyak banget, enggak cukup nih. Apalagi tuh kamu lagi.
1: Oke. Okay. Nah, ya yang menarik nih, saya mungkin mundur sedikit tadi dijelasin bagaimana Makassar saat menjual nama Makassar dengan kota makan enak. Sip. Nah, tapi yang menarik adalah bukan hanya menjual tentang kota makan enak, tapi banyak experience yang akhirnya disiapkan. Seperti kita punya akhirnya makan di tengah laut pakai kapal pinisi. Terus juga bagaimana menikmati kuliner di pinggir pantai dengan sunset yang kita punya yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan kabupaten kota lainnya nih? Oh. Apakah kabupaten kota lainnya mungkin udah mulai tersentuh atau udah mulai ada sentilan-sentilan juga dari Provinsi Sulawesi Selatan untuk bisa membuat akhirnya maksud Irsan biar wisatawan yang datang bukan hanya pikirannya ke Makassar aja. Kayak coba ke Maros ada A, B, C, D dan sebagainya juga di sana. Kita coba ke Baru dengan A, B, C yang ada di sana. Itu bagaimana Tegak?
2: Tentu saja. Jadi kita tadi kita ke belakang berarti kita related dengan promosi-promosi yeah. daerah ya. Jadi selain daripada Kota Makassar yang jelas hype-nya sudah internasional
1: gitu. Alhamdulillah.
2: Jadi seperti pertanyaan yang awal tuh. Kalau mau kesini apa alasan mau datang?
1: Iya, benar.
2: Menyentil-nyentil palopo kapurungnya
1: bener.
2: Terkenal.
1: Duriannya.
2: Atau duriannya terkenal. Coba pangkep kita sebut. Mm-mm. Apa ada ikan bakar dan sop saudaranya. Mm-mm. Belum lagi sop kikilnya. Semuanya enak. Di Maros ada lagi. Di Toraja juga ada. Yang di dalam bambu.
1: Iya. Yeah.
2: Dan itu ada yang dengan ayam. Jadi
1: benar.
2: Muslim friendly juga. Orang kan ada kekhawatiran. Jadi bagi teman-teman yang semisal perhaps mau mengunjungi Tanah Toraja dan Toraja Utara, tolong gak usah khawatir dengan kuliner karena bahkan mereka sangat welcome dengan pengunjung-pengunjung
1: betul.
2: Karena mereka pun cross culture ya, sangat beragam. Jadi tidak sedikit yang orang Toraja asli tapi punya keluarga Muslim. Jadi mereka pun bahkan di event-event seperti ritual-ritual rambu solo, rambu tukam, mereka itu memisahkan.
1: Iya benar, iya
2: itu. Jadi harusnya nggak perlu dikhawatirkan. Nah belum lagi kita geser-geser ke area mana nih, Pindrang.
1: Iya.
2: Ada apa yang enak tuh, Palekko.
1: Oh iya benar.
2: Iya benar-benar Palekko. Iya betul. Jadi sebenarnya the first thing yang biasanya kita ingat dari satu kabupaten kota come up dengan kuliner.
1: Iya benar.
2: Kayak karena yang pertama kita pikir tuh kita nggak mungkin jalan-jalan di satu destinasi tanpa mikirin perut. Dan kita ngapain taruhlah makan mie titi di Pare-Pare sekalipun ada ya. Atau kita ngapain makan taruhlah sop kikil tapi di Baru misalnya padahal di Pangkep ada. Jadi dan juga kayak setiap daerah-daerah itu mereka yang tadi saya sebut ya di kegiatan-kegiatan promosi daerah mengenai event-event daerah itu. Jadi event yang mereka apply untuk dimasukkan sebagai event daerah di kabupaten kotanya masing-masing adalah event dengan rangkaian hari. Jadi bukan one day event only. Jadi 2-3 hari dan di dalamnya tentu ada UKM, UMKM lokal. Itu kita sengaja selalu memastikan bahwa ada keterlibatan pelaku lokal yang di mana tentu jualannya lokal kuliner. Jadi itu sudah cukup kita promote juga. Sudah cukup diangkat lah.
1: Okay.
2: Karena salah satu persyaratan menjadi peserta pada event itu adalah tujuannya adalah menarik wisatawan untuk datang ke daerah kamu, tapi dengan mempromosikan lokal, jadi culture, seni, art, budaya, dan itu kuliner tentu masuk di dalamnya.
1: Nah ini menyinggung tentang bagaimana kuatnya sosial media untuk mempromosikan. Saya justru cukup amazed sama salah satu sosial media namanya Gastronesia kalau saya nggak salah.
2: Gastronusa.
1: Atau sempat benar.
2: Kepikiran mau sebut. Lanjut dulu.
1: Iya, Gastronusa itu ternyata banyak banget kontennya itu diambil di Sulawesi Selatan.
2: Iya dong.
1: Salah satu yang seperti landak laut. Iya, landak laut yang ternyata di wilayah Sulawesi Selatan juga. Terus juga pokoknya banyak banget. Banyak hidangan-hidangan yang ternyata postingan mereka itu dari Sulawesi Selatan. Dan Irsan menurut kayak sebanyak ini ternyata dan semenarik ini yang kita punya. Nah, bagaimana dengan akhirnya pergerakan sosial media di setiap daerah? Apakah mungkin juga sudah didorong nih setiap daerah untuk ini udah ada loh pancingan-pancingan dari sosmed besar nih tentang tentang makanan. Ini harusnya bisa menjadi pancingan nih. Nah itu bagaimana Miss Ana melihat itu?
2: Ini jadi berat banget ini setiap disapa Miss Ana. Jadi terima kasih sekali Kak Irsan sudah come up dengan pertanyaan itu. Itu merupakan salah satu yang sangat mensupport kita. Jadi fungsi keberadaan dari sosial media, jadi di mana bukan hanya kita sebagai pemerintah provinsi atau ke-24 kabupaten kita itu untuk menjual, mempromosikan kuliner lokalnya. Tapi sekarang social media dan segala media tools ya. Jadi selain daripada yang tadi Kakak Irsan sebutkan juga influencer-influencer yang exploring hidden gem di mana-mana, dan salah satunya itu. Jadi Gastronusa itu kalau nggak salah 2 tahun lalu, 3 tahun lalu sebenarnya ke kantor kita dulu. Jadi sempat ada interview dulu dengan pihak kita, teman kami, untuk membahas mengenai kuliner, gastronomi sebenarnya ya, benar. Gastronusa benar. Jadi Gastronusa itu adalah media independen. Jadi yang sengaja mereka tuh gabungan dari banyak pemerhati. Jadi chef juga ada, orang-orang pecinta kuliner, dan yang timbul sebenarnya dari keresahan mereka akan resep-resep yang dari lokal-lokal. Tapi takut akan ini tuh masih ada nggak ya? Jadi taruhlah semisal apa nih? Taruhlah tadi kita bahas Paleko.
1: Iya.
2: Kan sudah banyak nih di mana-mana, di Kota Makassar ada, bahkan di Jakarta juga ada restoran yang jualan itu. Setiap rumah bisa mungkin ibunya masak itu. Tapi yang mana sih sebenarnya original resepnya dari itu? Nah, si Gastronusa ini mau mengulik, mencari cikal bakal dari resep-resep tradisional itu, dan mereka mau mendokumentasikannya supaya tetap ada resep itu. Jadi bukan hanya mungkin dari siapa yang jago masak ini, siapa yang sebelumnya bisa masak itu, lalu kemudian kita tahu rasanya kayak gini, tapi benar nggak itu yang orisinil, atau masih ada nggak sih arsip dari kuliner lokal ini? Jadi mereka tuh kalau nggak salah datang di Toraja, Endrekang, di Bulukumba, dan memang mendatangi rumah tetuanya, benar kan? Dan mereka mengulik-ngulik, dan ya biasanya kan tidak ada arsip atau dokumen di rumah-rumah mereka.
1: Benar-benar hanya dari cerita ke cerita.
2: Jadi mereka praktek langsung di rumah orang-orang lokal, lalu melihat dan
1: mendokumentasikan.
2: Itu. Dokumentasi not only videografi, fotografi, tapi benar-benar mengulik resepnya sedetail ini apa segala macam, dan itu sangat keren sih. Inovatif. Jadi kita ada jalan untuk tetap mempertahankan. Jadi benar sekali, itu sangat membantu. Jadi kalau memperhatikan postingan mereka sebelumnya tuh pernah ada di gedungmu loh, di sekitar provinsi, di mana bertemu dengan pihak kita dan membahas what they would do di Sulawesi Selatan, dan mengunjungi banyak tempat, dan kita yang tadinya nggak tahu asal muasal atau cara proses pembuatan resep-resep tertentu akhirnya bisa lihat dari
1: postingannya mereka. Benar.
2: Keren banget itu.
1: Itu keren banget. Dan nah ini kan sebenarnya udah ada lemparan menarik nih ya. Dan itu kan namanya cukup besar juga nih. Akhirnya bagaimana pihak mungkin kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan udah bisa nggak sih juga menghidupkan sosial medianya agar bisa menjual wilayahnya sendiri, terutama dengan adanya itu media-media besar yang udah mulai menyoroti kita, itu kan harusnya bisa menjadi pancingan untuk bisa membesarkan nama wilayah kita.
2: Jadi ini sosial media makin berjaya pada saat pandemi ya sebenarnya.
1: Iya benar ya. Terasa
2: jadi
1: banget.
2: Jadi sangat banyak hidden gem yang muncul atau lokal-lokal tempat-tempat tertentu yang wah pas pandemi sepertinya mereka pada suka traveling kemana-mana demi
1: harus
2: tidak,
1: di sekitar situ
2: demi menghirup udara segar, bener, tidak terkena virus, malah banyak terekspor sesuatu, banyak destinasi yang akhirnya terangkat dengan terjadinya pandemik itu. Dan kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak bisa menutup mata akan pesatnya perkembangan sosial media. Jadi kita di Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong. Jadi bukan hanya kita rapat tidak harus ketemu langsung tapi yeah. via Zoom, tapi mm-hmm. juga promoting kita terus melakukan melalui media sosial kita. Jadi setiap kabupaten kota tentu sudah punya akun-akunnya, yeah. baik itu YouTube, Instagram khususnya, yeah. TikTok belum lagi ada juga yang punya, tapi Instagram itu kita sangat, karena untuk saat ini Instagram sangat efektif.
1: Benar, iya.
2: Jadi
1: masih sepowerful itu ya.
2: Jadi kita bisa nebeng-nebeng ini nih. Jadi let's say mungkin di kabupaten ini mereka tidak, perhaps tidak dibekali dengan content creator yang cukup. Nah, tapi kita selalu meng-encourage them bahwa bikin aja, nanti kita collaborate sama provinsi atau collaborate dengan Kemenpar, let's say. Kemudian itu akan akhirnya menarik follower atau menarik visitor untuk yep. medsos mereka, dan itu harus mau gak mau mereka lakukan, dan itu mereka lakukan. Jadi beberapa kabupaten kota sudah sangat efektif dapat bulu kumba, toraja. Toraja itu kadang saya sendiri ya, tiba-tiba ada teman yang kirim postingan dari toraja atau Maros Pangkep.
1: Iya, itu
2: juga banyak banget.
1: Benar, itu banyak banget.
2: Trekking-trekking yang cuman sehari setengah bener, hari.
1: Iya,
2: itu tiba-tiba, "Kak, ini benar ya ada di Maros?"
1: Iya.
2: "Kak, ini benar ya ada di Sulsel?" Iya. Jadi kita yang, "Ya, ayo datang."
1: Iya, gitu. Benar.
2: Jadi kita sangat terbantu dengan adanya media sosial itu, dan kita benar-benar encourage semua kabupaten kota khususnya di bidang promosi pemasaran untuk memanfaatkan itu, karena di saat sekarang juga kita tidak harus menunggu orang datang dulu kemudian kita kasih brosur kan.
1: Yep,
2: mereka harus dilemparin dulu, dipancing dulu dengan hal-hal kayak gitu. Kemudian mereka, "Oh iya, wow, bagus," makin mau kalau udah ada pancingan. Dan sampai tahun 2 tahun lalu masih kita masih ada kegiatan-kegiatan seperti media femtrip atau menginkludkan influencer atau beberapa yang memang kita anggap bisa nih konten creator yang bisa jualan, bukan kita. Kadang kan orang mikir kalau melihat sosial media yang berjudul dinas,
1: iya benar, ada males. Iya benar ya, ada kesan gimana gitu ya.
2: Benar, kalau Kak Irsan juga pay attention, bahkan di kita sendiri, jadi ada satu di provinsi Sulsel ya, kalau untuk pariwisata sektor sendiri, kita ada satu bunyinya Budpar Sulsel, ada satu bunyinya Colorful Sulsel.
1: Iya.
2: Nah, itu sengaja, jadi satunya itu official related event, satunya tuh khusus untuk promoting, jadi biar orang tidak merasa aduh takutnya tegang atau takutnya kaku, tapi kita berusaha terus-terus untuk mengupgrade supaya semakin bisa menyentuh masyarakat dan public visitors. Dan sudah banyak kabupaten kota yang memanfaatkan itu benar-benar.
1: Wah, keren banget. Setuju banget. Dan sekarang tuh karena kreativitas makin tinggi juga. Saya juga sempat terpapar informasi sebentar. Kalau saya nggak salah, kalau bukan di pulau yang ada di Makassar atau yang di Pangkep, yang sekarang udah ada ini udah disiapin juga foto dan juga videografernya.
2: Okay.
1: Yang memang udah yang udah ada kayak ya udah datang bareng kita, ada open trip kayak gitu, kami udah siapin dokumentasinya, kita udah siapin kayak perahu transparannya
2: seperti
1: juga.
2: Itu yang dipangkep di Panambungan.
1: Iya, kalau saya enggak salah itu.
2: Dan, itu di manage oleh pihak non pemerintah, tapi ya.
1: Dan itu menarik banget dan memang butuh kreativitas ya memang ya. Emang sangat membutuhkan hal-hal seperti itu. Jadi orang datang, benar kata Miss Ana tadi, jadi udah tahu nih datang kita mau ngapain. Kita udah punya video-video, jadi kita udah benar-benar nikmatin liburan. Pulang-pulang kita udah punya dokumentasi yang bagus-bagus banget. Betul. Aduh, keren banget.
2: Karena tidak banyak orang-orang datang tuh hanya karena melihat postingan open trip.
1: Iya.
2: Mana open trip kadang affordable lagi.
1: Iya, benar ya.
2: Compare tuh
1: murah ya, banget.
2: Ya. Ini bukan untuk tidak meminimalisir fungsi dari travel agent atau tour operator, tapi ada beberapa kelas atau level ini ya.
1: Benar.
2: Pengunjung. Jadi
1: setuju.
2: Yang gimana yang
1: biar budgetnya mungkin budget mahasiswa lah ya.
2: Exactly. Jadi yang budget mahasiswa taruhlah ya open trip boleh nih kumpul-kumpul sama teman. Nah, jadi kita senang banget tuh kalau semisal udah ada tag dari mention-mention
1: dari mention itu kan.
2: Oke, jualan. Kita ini jadi kita sangat terbantu sih Kak dari hal-hal kayak gitu.
1: Itu keren banget. Nah, di 10 menit terakhir. Oke. Okay. Kerasa kita udah hampir 30 menit kita ngobrol. 10 menit terakhir nih misalnya. Ada info event apa Okay. Ini kan udah Agustus nih, tinggal kurang lebih 4 bulan lagi kita masuk di penghujung tahun yang akan dilaksanakan di Sulawesi Selatan, bukan hanya di Makassar, tapi Sulawesi Selatan yang kayaknya you must be try that.
2: Oke, upcoming event kita itu, kalau yang tadi aku sebut tuh related sama promosi yang nasional ya, kita ada 5 event sebenarnya yang masuk dalam kurasi Karisma Event Nusantara yang berhasil lolos di level nasional itu. Yang pertama sekali itu Toraya Magelu, itu di Toraja Utara, dan itu sudah lewat unfortunately, jadi tunggu tahun depan lagi. Kemudian yang upcoming itu adalah Beautiful Malino, Kabupaten Goa, itu insya Allah September.
1: Okay. Beautiful Malino, itu selalu bikin macet banget itu.
2: Macet-macet tetap mau datang.
1: Iya benar. Iya benar lagi. Benar lagi.
2: Karena ya jalurnya memang
1: emang seperti itu, namanya puncak.
2: Sulsel
1: ya.
2: Salah satunya, dan ya oke. Penyelenggara sudah semaksimal mungkin membuat jalur-jalur rekayasa apa gitu, tapi ya macet terus, dan itu menjadi
1: menandakan isu yang aktivitasnya dan antusias masyarakat besar berarti.
2: Besar. Itu orang datang jauh-jauh hari macet pokoknya, bahkan kita yang di Makassar mau datang mikir-mikir gimana kita mesti datang kapan nih. Kemudian ada Festival Pinisi di Kabupaten
1: Bulukumba.
2: Itu juga acara tahunan.
1: Aduh, Irsan juga sudah sempat meliput ke sana.
2: Harus tahun ini, jangan lupa, ada lagi.
1: Mudah-mudahan nanti ke sana lagi.
2: Kemudian ya, salah satu lagi ada di Kota Makassar, Rock in Celebes by Heritage. Kali ini ada embel-embel by Heritage di mana dia akan memperkenalkan mengenai budaya lebih. Jadi kalau dulu kita lebih banyak musik yang lebih genrenya lebih
1: cadas,
2: tapi kali ini enggak juga ya sih ya sebenarnya kalau rekam.
1: Iya benar sih ya.
2: Banyak karena yang jazz juga kok.
1: Iya benar. Siapa yang kan kemarin selalu sekitar sini kan ya? Kadang gedung kita di belakang juga kan kepake di sini. Terus gedung kesenian juga kayaknya tahun lalu gedung kesenian deh sempat kepake juga. Sama di sebelah di ini Rotterdam kalau kan yang terakhir.
2: Itu upcoming event kita. Jadi temanya tahun ini khusus untuk mempromosikan budaya Sulawesi Selatan itu. Nah, kalau yang lain-lain itu banyak banget event daerah. Jadi ada di Parepare ada Festival Salok Karajai.
1: Salok Karajai.
2: Jadi di Tonrangeng River yang di Kota Parepare itu eventnya selalu di situ tiap tahun. Kalau di Baru ada Festival Budaya Toberu. Kemudian ini banyak banget sih.
1: Dan itu
2: 24 kabupaten kota semua ada event daerahnya. Sampai dan semuanya nanti ada local exhibition khusus untuk memperkenalkan kuliner Nusantara. Jadi silakan datang.
1: Silakan datang. Aku lupa banget mention dan pengen ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman pariwisata dan juga kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, karena kemarin pertunjukan di Istana Negara kemarin
2: keren ya.
1: Keren banget ya. Itu bawa tarinya sebanyak itu, penarinya sebanyak itu keren banget.
2: Kita
1: bisa loh ternyata kita ya.
2: Benar, cukup bangga Kak. Seneng ya lihat.
1: Iya benar ya.
2: Ada yang Pak Raga, Mak Raga, ada yang bawa tari kipas yang biasanya kita lihat di depan mata ada dilihat semua orang se-Indonesia. Itu kebanggaan buat kita Sulawesi Selatan tentunya, karena itu diminta khusus untuk tahun ini, salah satunya kita dari Provinsi Selatan untuk menampilkan performanya. Jadi kita ya itu ditangkap dong oleh pemerintah Sulsel dan untuk mengirimkan kontingennya. Jadi Kota Makassar dan ada juga dari ini lain yang.
1: Iya benar.
2: Jadi
1: keren-keren banget.
2: Iya, bangga ya.
1: Bangga banget. Ya. Makasih banyak loh udah bisa mewujudkan hal itu.
2: Mempromosikan.
1: Iya. Mempromosikan Sulawesi Selatan kembali akhirnya banyak tersorot sama Indonesia lagi.
2: Oh iya. Keren. Jadi banget. Dengan begitu akan datang lagi.
1: Iya.
2: Datang ke Makassar dulu ya, karena Makassar adalah hubnya.
1: Iya, benar,
2: jadi
1: setuju.
2: Harus kesini dulu. Merasakan semua kuliner-kuliner dari yang berat sampai yang ringan, seringan pisang epe di Pantai Losari. Lalu menyeberang ke kota-kota lain.
1: Jadi, setuju. Semoga ini bisa menjadi pintu gerbang lebih besar lagi lah, bisa mengenalkan Sulawesi Selatan dengan heritage yang kita punya yang sangat luar biasa banget, yang menurut saya memang harus bisa lebih besar lagi sih. Untuk
2: harus
1: kita punya banyak pulau, kita punya banyak cars yang luar biasa bagus,
2: kita belum cukup explore kan.
1: Belum
2: sendiri belum sudah ke 24 kabupaten kota tapi belum mengeksplor.
1: Benar, setuju. Dan masih banyak ternyata hidden gem yang kita punya,
2: sangat banyak
1: ya.
2: oh ada ya kayak gini.
1: Iya benar.
2: Tiba-tiba ada yang posting, oh ada ya seperti ini, di mana?
1: Benar.
2: Oh ada.
1: Saya yang sampai sekarang penasaran yang di Bulukumba, yang airnya biru banget itu, yang cantik banget. Saya pengen kesana tapi belum sempat. Tapi semoga nanti bisa sempat kesana untuk bisa merayakan.
2: Ikutan dong.
1: Iya, kita selalu kok. Ya itu tadi. Terus di mana? Yang festival ini sih udah kayaknya 2 tahun yang lalu kalau saya nggak salah.
2: Okay,
1: itu irisan juga yang tugas sana. Terus liputan ke ini juga, Karsmaros, Pangkep.
2: Okay. Lebih
1: tepatnya yang sempat aku ceritain. Kita selalu berusaha untuk bisa mengangkat bagaimana eksotisnya Sulawesi Selatan.
2: Dan terima kasih RRI atas dukungannya juga.
1: Sama-sama.
2: Untuk selalu menyiapkan kesempatan-kesempatan untuk kita terus mengangkat potensi budaya dan pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Sama-sama Misana. Aduh gak kerasa nih obrolan kita udah 30 menit ya. Malah kayaknya ngobrolnya kayak ini ya. Kayak cerita aja kita ya.
2: Gimana ya, bener ya. Mohon maaf.
1: Kayak ngobrol biasa.
2: Kenakan gitu.
1: Jadi kayaknya. Misana makasih banyak. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi.
2: Siap, terima
1: mungkin
2: kasih.
1: Langsung di tempat liputan. Kita akan cerita tuh, langsung mungkin live, di lokasi. Langsung live dari sana. Mudah-mudahan ada rezeki dan bisa
2: ketemu di event daerah.
1: Amin. Semoga nanti kita bisa rencanain untuk ketemu saya. Kita pamit undur diri kalau gitu Misana. Kita pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Makassar sore ini,

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Bising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Di mana-mana tempe enak, orang apa, orang juga
1: enak, di mana-mana tempe enak. Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Wah, ngitung segitu ya enggak bisa.
2: Bukannya enggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Info Publik Pro 1. Info Publik Pro 1.
1: Informasi publik mendengar kami hadirkan untuk Anda. Dari Pengadilan Agama Takalar yang ditujukan kepada Bahtiar bin Sabarudin, tempat dan tanggal lahir Bone 3 Agustus 1995 beragama Islam, pekerjaan usaha toko pakaian, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Wuyukwi, Distrik Wuyukwi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada Kamis 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Wandini binti Safrudin sebagai penggugat melawan Bahtiar bin Sabarudin sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Dengar demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
0: Info Publik Pro 1.
2: Informasi dan inspirasi.
1: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI dan sekaligus mengakhiri perjumpaan saya Irsan Saputra yang telah menemani Anda di Makassar sore ini. Berikutnya ada rekan saya Rizna Supraptyo yang menemani Anda dalam Makassar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkara pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi tadi. Karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
2: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
1: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
3: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu rajin sebagai keluar rumah.
1: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
4: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
1: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Namanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini,
2: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis yang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya, ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
5: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta, itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah, yaitu Muara Enim, Bali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. gitu. Nah, ini di akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
7: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkodusian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
3: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
7: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nika Deksus Santiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nika Deksus Santiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikannya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini enggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab di Sapagori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
1: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
0: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Kuntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
2: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
0: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang berdaulat. Adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala muridunya waddin wa salatu wassalamu ala syurafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada malam hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026 kami kembali hadir menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Belajar Al-Quran. Kali ini akan membahas skema tajwid metode tasbih, dengung, Iqlab, Idgombi Gunnah, Idgombi Lagunnah, dan praktik bersama dengan Dr. Hajah Maria Kusmawati yang merupakan Ketua Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Narisna?
0: Alhamdulillah kabar baik Ustazah. Kita bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Masya Allah, baik. Kami persilakan Ustazah untuk malam hari ini membawakan skema tajwid metode tasbih dengung, Iqlab, Idgombi Gunnah, dan Idgombi Lagunnah beserta praktiknya, silakan.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik para pendengar Pro 1 RRI Makassar di mana saja Anda berada, mari kita mulai ya pertemuan kita pada malam hari ini, dan seperti biasa kita akan terlebih dahulu akan membuka pensucian diri sebelum kita memulai pembelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu, ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin ya rabbal alamin. Mari tempatkan Allah dan Rasul-Nya di hati. Kita akan membaca umul kitab suratul Fatihah untuk kedua orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita, untuk kakek nenek sebagai jembatan lahirnya kedua orang tua kita, untuk para guru sebagai sarana Allah kirim ilmu kepada kita, untuk semua orang yang berjasa dengan melibatkan mereka semua Allah jadikan kita seperti saat ini. Ala hadihin ya wa likulli niyatin shaliha bi barakatil

العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله kita sudah satu. Satu hati, satu kesucian diri, amin. Dan mari kita melanjutkan praktek kita ya untuk materi dengung N ya. Dengung N, kalau pekan yang lalu kita sudah belajar tentang hukum tajwid dengung N atau nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ta, ta, gim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, to, do, fa, kof, dan kaf dengan hukum bacaan ikhfa ya. Maka sekarang ya, ikhfa hakiki, sekarang kita akan berpindah ke hukum berikutnya yaitu iklab ya. Apabila nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan huruf ba, maka bunyi n-nya, bunyi n berubah menjadi m ya, dan dibacanya harus disertai dengan dengung. Bunyi n-nya berubah menjadi m disertai dengan dengung. Contohnya mim ba'd ya, sekali lagi mim ba'd, itu salah satu contohnya ya. Nanti kita akan praktek di surah Al-Baqarah ya. Jadi sekarang kita senandungkan saja terlebih dahulu. Bagaimana senandungnya? Mari kita lihat ya senandungnya. Ini dia. Kita masuk ke baris yang kedua, bait yang kedua ya. Ini dia. Mari kita senandungkan supaya lebih mudah untuk diingat ya. Lagunya Halo Halo Bandung ya. Halo Halo Bandung gitu ya. Nun mati atau an in un bertemu dengan huruf ba, maka bunyi n-nya, bunyi n-nya jadi berubah, berubah menjadi m dan juga didengungkan. Itu namanya iklab. Itu namanya iklab. Oke, kita lihat lagi ya ke bagannya. Kita senandungkan ya. Nun mati atau an in un bertemu.

menjadi M. Jangan lupa didengungkan, itu namanya ikhlab, itu namanya ikhlab. Oke, okay. Sekarang kita praktek ya. Kita akan masuk ke surah Al-Baqarah ayat ke-18 ya. Oke, okay, kita akan melihat ada tanwin. Di sini ada dhammatain ya, bertemu dengan huruf ba. Nah, ya. Un, ini kan un bertemu dengan huruf ba, maka bunyi N-nya berubah menjadi M dan didengungkan ya. Jadi jangan dibaca sumun bukmun, bukan ya, tapi berubah menjadi M. Makanya di mushaf standar Indonesia ini ada huruf mim kecil, artinya N-nya berubah menjadi M ya. Enak ya kalau di mushaf standar Indonesia sudah ada kodenya huruf mim kecil tuh. Artinya, ayo hati-hati dibacanya N menjadi M, berubah ya. Oke, ayo kita praktekkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mun umyum fahum la yarji'un. Sekali lagi ya, kita fokus di hukum tajwid ikhlab ya, yaitu dhammatain atau un bertemu dengan huruf ba, bunyi N berubah menjadi M dan didengungkan. Kita ulang cara membacanya. Summun umyum fahum la yarji'un. Oke, ada lagi nih di ayat ke-19 ya. Ayat ke-19 kita fokus di penghujung ayatnya ya. Ya, sesudah tanda al-waqfu aula. Ada huruf to berharokat dhammatain ya. Kemudian di depannya ada huruf ba. Maka ini hukumnya ikhlab ya. Bunyi N berubah menjadi M. Jadi bukan muhitun bil kafirin, bukan, tapi berubah jadi M ya. Oke, kita bacakan. Wallahu muhitum bil kafirin. Sekali lagi. Wallahu muhitum bil kafirin. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat lagi ya. Kita di ayat berikutnya ya. Halaman 5 Quran Surah Al-Baqarah. Perhatikan di ayat yang ke, okay. Oh mungkin halaman 6 ya. Nah ini dia halaman 6. Ah ini ada, nih ada nun sukun bertemu dengan huruf ba ya. Maka nanti nunnya dibaca berubah menjadi M ya. Jadi ambiuni, jangan lupa didengungkan ya. Sekali lagi ambiuni ya. Ada lagi di bawahnya, kita lihat. Nah ini lagi ya. Ya, ayat ke 33 ya. Qala ya Adamu ambihum. Oh ya. Ini ada nun sukun lagi ketemu dengan huruf ba. Iqlab ya. Nama hukumnya, hukum tajwidnya iqlab ya. Kemudian bunyi N berubah menjadi M dan didengungkan ya, dua harokat. Sekali lagi. Qala ya Adamu ambihum ya. Kemudian
Ada lagi di atasnya ini ya, yang tadi ya. Faqala ambiuni bi asma. Ya. Kalau mau dibacakan, kita fokus di hukum iqlab. Oke, itu dia untuk praktek iqlab ya. Sekarang kita tambah lagi ya untuk hukum tajwid nun sukun atau nun mati atau an in un ya, bertemu dengan huruf mim, nun, wau dan ya. Ya. Oke. Kita fokus ya. Apabila nun mati atau tanwin an in un bertemu dengan empat huruf mim, nun, wau dan ya, maka bunyi n-nya dibaca masuk ya, atau ilgom, dan disertai dengan dengung. Ilgom bi gunnah, ilgom bi gunnah ya. Oke, ayo kita lihat syairnya lagi ya, supaya lebih mudah untuk diingat ya. Kita lihat syairnya ini. Nun mati atau an in un.

itu ilgom biguna, namanya ilgom biguna. Oke ya, tadi untuk huruf mim, nun, waw, dan ya. Sekarang kita perhatikan lagi bagannya. Apabila nun sukun atau tanwin, an, in, un, bertemu dengan huruf lam dan ro, ya, dibacanya juga tetap masuk ya, tapi tidak disertai dengan dengung atau idgham bila gunnah yang ini ya. Idgham bila gunnah ya. Jadi dibaca masuk ke huruf lam dan ke huruf ro, tidak disertai dengan gunnah ya, tidak dengan dengung. Oke. Contohnya kalau yang tadi idgham bi gunnah ya, idgham bi gunnah contohnya miwali ya. Kalau untuk idgham bila gunnah contohnya mala, tidak disertai dengan gunnah atau tidak didengungkan. Oke. Kita nyanyikan lagi, senandungkan lagi yang di bawahnya ya. Ya. Yang ini.

Seperti itu senandungnya, dan mari kita praktekkan ya di dalam mushaf Al-Qur'an. Kita kembali ke halaman 4 ya. Di sini akan banyak contoh-contohnya. Mari kita lihat yang mana yang dikategorikan sebagai idgham, idgham bigunnah maupun idgham bila gunnah. Kita mulai dari atas ini ya. Kita perhatikan pada kalimat fi dzulumati la yubsirun. Nah, di sini ada hukum ya idgham bila gunnah karena ada kasrotain atau in bertemu dengan huruf lam. Jadi membacanya huruf n-nya masuk ke huruf lam ya. Kemudian tidak disertai dengan dengung ya, idgham bila gunnah ya, dibaca masuk n ke l ya. Kemudian tidak disertai dengan dengung. Sekali lagi kita baca fi dzulumati la yubsirun. Oke. Kemudian kita cari lagi ya. Kita cari lagi. Nah, ini ada nih. Pada ayat ke-19 ini namanya idgham bi gunnah ya. Ada kasrotain bertemu dengan huruf mim ya, salah satu dari 4 huruf tadi, mim, nun, wau, dan ya. Nah, kita ketemu dengan mim ya, kita praktekkan ya. Jadi masuk dibacanya ke huruf mim, nunnya nn ya, nnya ya, kasrotain innya dibaca masuk ke huruf mim. Mari kita praktekkan. Au kasayyibim minas sama ya. Jadi langsung digunakan, didengungkan. Sekali lagi, au kasayyibim minas sama ya. Kemudian ini yang di bawah juga ada lagi nih, domatain bertemu dengan huruf waw ya, idgham bi gunnah. Ayo kita praktekkan. Fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu. Nah, di sini juga ada sama. Domatain ya, ketemu dengan huruf waw ya. Jadi un ya, n-nya dibaca masuk ke huruf waw dan disertai dengan dengung. Oke, sekali lagi ya, kita praktekkan, kita baca keseluruhannya.

Baruto. Ya. Jadi di sini semuanya didengungkan, ya. Oke, kemudian yang lainnya kita cari lagi coba ya. Kita cari lagi di bawah coba. Nah, ini ada lagi ya. Pada kata firasyau wassamaa binaa. Ya. Kemudian kalau ini disambung bacaannya juga sama ya. Ini idgham bigunnah lagi. Ya, kalau mau disambung dari sini

Anzal, ya, ya. Kemudian ada lagi. Nah, ini kalau yang di bawahnya ini idgham bila gunnah karena tanwin bertemu dengan huruf lam, ya. Nah, jadi kita bacanya dimasukkan huruf nun ke lam dan tidak didengungkan. Rizqallakum, rizqallakum. Nah, seperti itu ya. Banyak contoh-contohnya nanti kalau pada saat membaca Al-Quran.

kita menemukan hukum Demung N atau Tanwin ya, Demung N dan Tanwin atau nun sukun dan Tanwin bertemu huruf-huruf yang ada di bagan skema metode tasbih Demung N ini ya, kita sudah bahas tadi, bertemu dengan huruf ba namanya iklab, bertemu dengan huruf mim nun waw dan ya namanya idgham bigunnah, dan apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro namanya idgham bila gunnah ya. Oke, kita senandungkan sekali lagi untuk ke tiga hukum ini ya. Ayo dari mulai atas. Nun mati atau an in

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sampai di sini materi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan indahnya. Mari kita tutup dengan doa sesudah membaca Al-Quran.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Ojek Online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

merupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki tak pernah salah alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

selaku founder Rumah Baca Nakusyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan dimanapun Anda berada. Yang baru dengan Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama

0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Menyapa Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam ini. Komunitas-komunitas dengan beragam aktivitas mereka di luar sana yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita ini. Kita hadirkan lagi sosok-sosok yang tangguh di kesempatan malam hari ini kalau boleh saya katakan ya. Ada teman-teman dari UKM SAR UNM Makassar yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya perkenalkan langsung narasumber-narasumber saya malam hari ini yang ganteng-ganteng sudah hadir di studio Pro 1 dari Makassar. Anda bisa simak di sini ya. Langsung yang pertama saya perkenalkan ada Saudara Nasrullah Rustam ya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah. Siap. Baik-baik, sehat-sehat.
1: Kalau anak SAR gitu ya, harus harus selalu sehat. Yeah. Oke, terima kasih. Anda selaku ketua UKM SAR UNM Makassar.
2: Iya,
1: benar ya? Oke, baik. Nah, Nasrullah ini enggak sendiri, hadir malam hari ini ditemani Ogi Satria. Iya. Yeah. Assalamualaikum, selamat malam Ogi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.
1: Ini dapat catatan saya ini best rescuer.
2: Iya, alhamdulillah itu dapat predikat dari teman-teman, Pak.
1: Oh, berarti bukan jabatan itu.
2: Bukan, Pak. Iya, saya juga bingung kenapa teman-teman bilang best rescuer ini apa yang jadi tolak ukur seperti
1: saya dikirimin itu. Ya. Kok satu ketua, terus satu best rescuer.
2: Iya, alhamdulillah
1: beda Pak. Ini ya. Oke, terima kasih, sehat ya. Oke. Baik, kita mau perkenalkan nih dulu di malam hari ini kepada Nasrullah dulu deh, ya, selaku ketua nih. Sejak kapan nih mimpin UKM SAR UNM Makassar nih, Nasrullah?
2: Ya, alhamdulillah sudah kurang lebih 1 tahun masa menjabat saya. Mulai dari tahun 2025 di bulan 1. Kemudian sampai sekarang di 2026. Terkait komunitas-komunitas juga, maksudnya dalam organisasi kita kan UKM SAR UNM sendiri itu dia bergerak di bidang kemanusiaan, relawan,
1: relawan pada
2: umumnya. Namun kita dalam naungan kampus. Ya begitu, Pak.
1: Jadi Anda 1 tahun ini menjabat sebagai ketua, tapi sudah lama gabung. Kan menjabatnya sebagai ketua baru 1 tahun ya.
2: Iya,
1: betul. Tapi sebelumnya memang sudah gabung sebagai
2: anggota UKM,
1: UKM SAR. Dari
2: bergabung di UKM SAR UNM itu dari tahun 2023.
1: Waktu maba.
2: Waktu semester 5 semester 3.
1: Semester 3 justru baru masuk ke UKM SAR. Nah, apa yang bikin kamu mau gabung waktu itu?
2: Ya, kalau boleh jujur sih,
1: dijerumuskan sama Ogi, ditarik sama Ogi atau?
2: Sebenarnya sih dari awal itu cuma rasa penasaran sebenarnya.
1: Penasaran.
2: Iya.
1: Oh, berarti dari satu semester 1-2 itu baru mantau-mantau dulu ya?
2: Iya, betul.
1: Enaknya di mana gitu?
2: Iya. Di UNM juga kan itu ada 13 lembaga kemahasiswaan UKM tingkat universitas. Salah satunya SAR UNM dan 12 tingkat UKM lainnya.
1: Wih, berarti Anda survei-survei dulu ya.
2: Iya, betul.
1: Cari
2: ya,
1: level bisa, yang high performance lah istilahnya. Ya. Nah, kenapa langsung milih saya mau di SAR deh? Apa memang waktu kamu sekolah begitu ikut PMRK apakah ya, atau mungkin yang sukanya hobi-hobi yang
2: sebenarnya dari awal gitu? Ada dari teman dari satu kampung yang kemudian juga termasuk dalam anggota UKM SAR UNM itu sendiri.
1: Oh, lebih dulu?
2: Iya.
1: Senior?
2: Senior ceritanya. Mengenalkan, bilang ini SAR UNM begini-begini, kerjanya begini-begini. Ya. Dan ya akhirnya timbul rasa penasaran begitu.
1: Penasaran?
2: Ya. Coba ya. Sesuai sesuai dengan
1: merenung dulu berapa hari gitu ya. Tidak.
2: Ya pastinya mungkin
1: pastinya begitu. Gitu. Ya. Paling nanya dulu kan.
2: Ya.
1: Gimana dikletnya, gimana ininya ya. Kan gitu. Oke, okay. Terus gabunglah Anda dari situ ya.
2: Iya.
1: 2 tahun jadi anggota baru terpilih jadi ketua.
2: Iya, 2 tahun.
1: Wih, kenapa bisa ini? Berarti Anda berprestasi dong.
2: Ya. Ya, tidak juga sih.
1: Tidak juga.
2: Ya.
1: Akhirnya jatuh cinta apa cinta di SAR ini?
2: Ya, bisa dibilang begitu.
1: Begitu ya. Hmm. Ya. Oke, jadi kegiatan-kegiatannya sendiri kalau di UKM di SAR UNM ini itu ngapain saja itu Nasrullah? Selain mungkin di internal kampus?
2: Ya itu tadi kembali lagi dengan sesuai dengan nama UKM SAR. Hmm. Yang artinya SAR itu sendiri singkatan dari Search and Rescue yang berarti pencarian dan pertolongan. Mm-hmm. Jadi tugas utama kita itu di SAR UNM ya itu mencari dan menolong korban.
1: Mm. Bukan yang di sekitaran kampus ya, misalnya hilang sih itu dicari di kampus. Ya gampang itu mah ya.
2: Ya, ya maksudnya yang begini ketika ada bencana ada yang membutuhkan pertolongan dan pencarian entah di gunung, entah di hutan, laut, sungai.
1: Hmm. Ya. Dan Anda melewati berbagai banyak pendidikan tentunya.
2: Iya, tentunya.
1: Dan itu memberikan Anda pengalaman.
2: Iya, Pak.
1: Luar biasa. Oke deh. Baik. Kita tahan-tahan dulu ya Anda selaku ketua, nanti sebentar kita bicara soal program-programnya lagi yang lebih lanjut. Saya ke Ogi dulu. Kalau Ogi gimana, Ogi? Sejak kapan bergabung? Ogi sangkatan si Nasrullah atau
2: beda, Pak?
1: Beda.
2: Iya, kebetulan selisihnya saya dengan Nasrullah ini 19
1: tahun. Beda.
2: Dari 2019 saya gabung, Pak.
1: Oh, lebih dulu.
2: Iya.
1: Tuh. Kenapa bisa lebih dulu?
2: Karena kalau di kampus saya kebetulan
1: berarti Anda sekarang
2: 17.
1: Udah selesai?
2: Iya.
1: Udah selesai.
2: Iya, Pak.
1: Tapi masih
2: iya, masih aktif, masih terlibat aktif.
1: Oh, enggak lekang waktu ya?
2: Ya, kita di SAR UNM itu kan status keanggotaannya itu seumur hidup.
1: Wow, seumur hidup. Lifetime. Selama mau mengabdi silahkan.
2: Ya.
1: Wah, dari 2017. Anda ini, kalau masuk di SAR waktu itu kenapa?
2: Kebetulan untuk masuk di SAR itu saya sudah punya cita-cita dari SMA.
1: Wow.
2: Waktu itu di zaman SMA kan ada bencana Palu. Tsunami Palu waktu itu.
1: Oh, yang itu.
2: Iya, yang tsunami, gempa juga.
1: Donggala.
2: Iya, betul. Yang di Donggala, terus
1: orang sana kamu?
2: Bukan, Pak. Tapi saya prihatin waktu itu kan ada beberapa pengungsi yang dikirim ke Makassarna. Dari sana Pak saya
1: acuan. Tapi waktu itu SMA.
2: Iya, masih sekolah. Dan waktu itu sempat membantu juga sih, Pak.
1: Sempat jadi relawan.
2: Jadi saya sempat menjadi tenaga bantuan yang di ini. Kebetulan di Antang itu kan ada rumah pengungsi begitu. Nah, jadi saya juga sempat menjadi membantu di sana sebagai relawan.
1: Oh, ya. di sini jadi
2: iya, betul.
1: Antang itu.
2: Iya,
1: di situ semakin kuat.
2: Betul.
1: Pengen berdaya, iya, pengen membantu.
2: Berguna untuk orang gitu, Pak.
1: Anda kebetulan masuk di UNM?
2: Ada wadahnya.
1: Langsung nyari emang.
2: Gabung.
1: Sar. Wah, begitu. Tanpa pikir panjang ya, tanpa perenungan seperti Nasrullah ya. Dia mah 2 semester lihat-lihat dulu gitu. Anda dari awal sudah ini.
2: Iya,
1: jangan-jangan masuk di UNM memang karena SAR-nya.
2: Enggak.
1: Ya?
2: Ah, tidak.
1: Oke, jadi terus cerita dulu deh dari anggota terus nih.
2: Iya, betul.
1: Kenapa enggak jadi ketua juga kamu ya?
2: Karena mungkin pastinya kalau untuk menjadi ketua itu dia bakalan susah, Pak, untuk turun ke lapangan.
1: Oh iya?
2: Iya. Dia posisinya harus selalu standby untuk jadi komunikasi di antara orang-orang begitu.
1: Kamunya lebih pilih
2: untuk selalu di lapangan, Pak.
1: Untuk orang lapangan saja deh.
2: Betul, Pak.
1: Kamu misalnya yang ngurus itu ya. Oke, jadi gimana rasanya dari 2017 sekarang? Berapa nih? 9 tahun.
2: 9 tahun, Pak, kurang lebih.
1: Tapi udah selesai kan?
2: Sudah selesai. Iya.
1: Tapi masih di situ. Sekarang aktivitasnya apa?
2: Sekarang saya menjadi tim kreatif, Pak, di kantor Lundra.
1: Apa itu?
2: Bekerja.
1: Oh, kerja.
2: Iya, bekerja sekarang.
1: Kerja.
2: Jadi sebagai tim kreatif.
1: Oh iya,
2: konten kreatif.
1: Konten kreatif juga, iya. Tapi mengabdikan dirinya ke sini ya?
2: Iya, betul.
1: Oh, wow, luar biasa. Baik. Nah, kenapa sampai dibilangnya best rescuer nih?
2: Kalau
1: kalau kita ngobrol ngapain?
2: Kalau persoalan itu,
1: apakah karena kamu pernah menyelamatkan orang atau pernah ada momen tertentu yang sehingga mencap kamu seperti itu?
2: Sebenarnya untuk dari profesi sebutnya best rescuer itu dari teman-teman internal Sarwanem itu sendiri, Pak.
1: Nah, kenapa?
2: Saya juga bingung. Kebetulan kan kemarin dari operasi ATR.
1: Oh, oke. Okay. Oh, berarti baru itu?
2: Iya, baru, Pak.
1: Istilah best rescuer ini baru?
2: Iya, baru, Pak.
1: Oh, saya pikirnya dari sebelum-sebelumnya.
2: Tapi dari teman-teman pengurus itu punya agenda bahwasanya setiap setiap bulan harus ada best rescuer satu orang.
1: Gitu. Ya. Setiap bulannya harus ada. Betul. Artinya yang naik bagus performanya. Ada momen
2: operasi.
1: Ibaratnya perusahaan ini ada best employee nih.
2: Kurang lebih seperti itu.
1: Aduh. Kirain kamu pernah menyelamatkan siapa sehingga kamu as the best. Oh, gitu ya. Oke, itu sebuah apa namanya? Reward ya,
2: betul.
1: Reward untuk lebih anggota reward, sehingga memicu terus bersemangat begitu ya. Oke, baik. Tadi kalau di UN di SAR UNM sekarang ini nasabah ada berapa anggota? Termasuk yang lifetime kayak Ogi ya?
2: Oh iya.
1: Keseluruhan?
2: Dari keseluruhan itu semenjak didirikan tahun 2001 sampai sekarang anggota tetap SARWANM itu sekarang berjumlah 371.
1: Total ya.
2: Total.
1: Berarti dengan yang sudah selesai tapi masih terdaftar sebagai anggota.
2: Kita kan di SARWANM itu seperti yang saya bilang tadi, status keanggotannya itu seumur hidup.
1: Seumur hidup.
2: Ya.
1: Tapi yang aktif sekarang masih berkuliah. Sekitaran berapa? Seratusan.
2: Ya, kurang lebih.
1: Begitu ya.
2: Begitu.
1: Kemudian itu kalau apa namanya? Ini kan perlu persiapan terus ya.
2: Iya,
1: standby terus.
2: Standby.
1: Jadi kalau di kampus standby aja.
2: Standby.
1: Standby. Tapi diisi dengan pelatihan-pelatihan.
2: Iya, pelatihan tentunya dengan pelatihan, merepres materi-materi. Ya, karena bisa dibilang kerjaan teman-teman tim SAR gabungan ketika di lapangan itu kan selain menolong orang lain, tentu juga diri sendiri harus harus bisa taktisi sendiri dulu sebelum bisa membantu orang lain. Ya, kan begitu prinsipnya.
1: Gimana teman-teman caranya membantu orang ini?
2: Ya.
1: Kamu sendiri lagi sakit gitu.
2: Ya.
1: Ketika kamu ini enggak tahu caranya juga bantu. Bisa sendiri dulu ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Baik. Nah, teman-teman ini pendengar serta pemirsa, kita masuk ke segmen ini berikutnya, yaitu Nasrullah dan Ogi ini dua dari sekian banyak tim relawan gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kemarin terlibat dalam pencarian pesawat ATR ya di Gunung Bawah Bulu Sarawang. Nah, waktu kejadian itu pas kejadian itu memang langsung dapat info itu langsung gerak ke sana atau tunggu gimana tuh? Keterlibatannya kalian di sana.
2: Sebenarnya begini, di setiap ada info operasi yang masuk, teman-teman di SARWANM dan juga teman-teman potensi yang lain, lembaga potensi yang lain, ya itu pasti berkoordinasi dulu dengan Basarnas, karena kan
1: induk di situ.
2: Ya, induk di situ. Kalau tidak salah hari itu sekitar jam-jam 2 sore kayaknya ada info masuk dari Basarnas, katanya ada pesawat yang hilang kontak. Di samping itu, teman-teman pengurus yang lain meng-cross check apakah info itu betul atau bagaimana. Teman-teman pengurus yang lain juga sementara mempersiapkan SRU yang akan ditugaskan untuk turun. SRU kemudian juga alat, termasuk alat itu semua kita siapkan sebelum turun.
1: Nah waktu itu kan nggak salah akhir pekan ya.
2: Hari Sabtu.
1: Berarti agak lengang-lengang deh ya.
2: Iya, hari-hari.
1: Agak-agak lengang. Terus dapat info itu langsung
2: ya.
1: Sesuai SOP harus kumpul gitu. Atau tunggu pas ada permintaan.
2: Sebenarnya kalau untuk permintaan itu tidak ada dari, kata
1: oh, permintaan. Tidak ada kata permintaan.
2: Itu murni dari iyalah hatinya teman-teman.
1: Jadi saat itu dapat info dari Basarnas juga ada yang gini-gini, langsung Nasrullah dan kawan-kawan menyiapkan diri. Berapa orang anggota disiapkan waktu itu?
2: Waktu itu Sarunem mengutus 8 anggotanya ke sana.
1: 8?
2: Iya.
1: 8 dulu isinya?
2: 8.
1: Atau memang dari awal 8 terus?
2: Dari awal sebenarnya itu 5, kemudian
1: nyusul.
2: Yang tiganya itu kita tambah karena permintaan dari lapangan, katanya butuh lagi seru tambahan, jadi tuan-tuan pengurus menambah lagi 3 seru.
1: Untuk misalnya seru kemarin turun lapangan juga?
2: Kalau saya
1: tinggal koordinasi.
2: Iya.
1: Ogi yang turun. Ogi dan kawan-kawan. Berarti Ogi dan kawan-kawan berapa di lapangan?
2: 8, Pak.
1: 8 di sini.
2: Iya, 8 orang.
1: Ogi tepatnya di mana dapat posisi di mana pencariannya titiknya?
3: Kebetulan waktu itu ketika sampai di sana kita langsung di briefing dengan
1: pas hari pertama itu.
3: Hari kedua. Situ timnya sul tadi, Pak, yang 3 orang.
1: Yang 3 bukan kalian.
3: Ya bukan saya, tapi ada teman-teman yang lain dari Sarwanya.
1: Pas gitu, oke. Anda menyusul di hari kedua ditugaskan.
3: Betul, Pak.
1: Dapatnya di mana namanya?
3: Waktu itu di hari pertama saya langsung masuk di tim puncak. Kita langsung masuk ke tim penyisiran. Langsung ke atas kita, langsung ke puncak untuk melakukan evakuasi. Kita niatnya masuk untuk evakuasi ke atas, tetapi dengan cuaca yang menghambat, yang badai, hujan dan lain-lain, waktu itu dibatalkan. Nah, kita lanjut untuk esok harinya. Jadi di hari pertama tuh saya turun kembali, Pak, turun ke bawah.
1: Nah, jadi, karena tidak memungkinkan, milih turun.
3: Nah, diturun,
1: perintah jadi, turun.
3: Perintah turun sama teman-teman yang lain juga.
1: Begitu. Dan memang banyak ya waktu itu ya.
3: Betul, banyak ya. Betul, untuk potensi SAR itu kurang lebih 1.100
1: ya. Tapi dipencar.
3: Iya, betul, Pak.
1: Tapi inti pusatnya kan dari awal ininya kan titik diketahuinya itu kan dari puncak dulu kan?
3: Iya.
1: Dapatnya serpihan itu kan yang dari video-video
3: ya.
1: Dapatnya di situ.
3: Iya,
1: ternyata dia kan ke bawah.
3: Iya, betul.
1: Nah, dari hari kedua sampai selesai kamu di sana. Oke.
3: Sampai selesai, Pak. Betul.
1: Wah. Turun ke titik itu juga?
3: Turun. Kebetulan di hari ketiga. Di hari ketiga saya naik di tim puncak. Nah, naik ke tim puncak. Setelah itu sama kasusnya di hari pertama tadi, batal karena badai.
1: Badai lagi.
3: Terus pada saat itu koordinasi dengan Basarnas, ternyata tim kita disuruh untuk menetap tinggal di pos 9. Nah, untuk menyesuaikan dengan cuacanya. Begitu. Jadi biar tidak buang banyak tenaga daripada kita naik turun tiap hari. Jadi kita standby di pos 9 dulu. Nah, nanti kita tunggu logistik saja dari bawah. Begitu. Jadi di hari ketiga setelah itu kita menetap terus. Nah, kita menetap di pos 9 terus sampai hari selesai. Nah, untuk menjelang hari-hari selanjutnya itu dari situ kita dapat koordinasi terus dari teman-teman di lapangan bahwasanya ada penemuan korban di sini, kita yang menjemput, seperti itu.
1: Karena memang dibagi-bagi tugasnya.
3: Iya, betul, Pak. Ada tim penyisir, ada tim evakuasi dan
1: lain-lain. Ada yang tim evakuasi, ada yang tim
3: logistik juga.
1: Logistik begitu
3: betul,
1: ya.
3: Pak.
1: Oke. Ini pengalaman pertama teman-teman SAR UNM.
2: Yang kesekian kalinya.
1: Dengan level kejadian seperti ini?
2: Sebenarnya sudah banyak operasi-operasi besar yang diikuti SAR UNM. Mulai dari senior-senior dulu, operasi Aceh termasuk senior-senior berantakan. Iya, yang tsunami Aceh 2004. Kemudian Merapi juga. Pesawat Air Asia juga sempat kemarin.
1: Air Asia.
2: Gempa Palu, Masamba. Banjir Bandang Sinjai. Jadi Ponto sudah banyak sebenarnya, Pak, kalau operasi-operasi skala besar ada pun juga operasi-operasi skala kecil. Di periode saya saja ini Pak, sudah 37 operasi selama saya menjabat ini dilakukan teman-teman SAR UNM.
1: Itu normal kah? Atau kalau 37 itu mungkin masih dianggap normal kah?
2: Normal.
1: Atau masih normal ya?
2: Iya.
1: Wah,
2: itu karena normal. Seingat saya pernah periode tahun berapa itu tembus sampai 50 operasi Pak.
1: Wah.
2: Teman-teman ikuti dalam setahun itu.
1: Biasa ini ya. Oke. Tapi ya di situlah juga pentingnya juga mengetahui untuk mengetahui kesiapsiagaan masing-masing ya, anggota itu seperti apa Tuan Serulah. Misalnya kayak gini kan butuh bantuan nih dari Basarnya, misalnya Basarnas mengumumkan butuh ini sekitar ini 5. Menseleksi mereka ini yang siap-siap bagaimana Nasrullah?
2: Ya,
1: siap diturunkan begitu sesuai kebutuhan atau ada tracking medan dulu atau gimana? Di setiap bencana kan beda-beda tuh penanganan kan?
2: Ya pertama itu pasti kita lihat kondisi dulu Pak, karena terkadang juga banyak anak-anak yang bersedia ikut tapi ya bisa dibilang dia kurang mampu di sini di contohnya di laut kan otomatis biasanya teman-teman itu menyelam apa segala macam yang kuat fisiknya di gunung apa tentu yang pertama kita lihat itu pertama medan, medan kemudian dulu. Setelah itu teman-teman dari pengurus itu berkoordinasi lagi sesama anggota bilang ini ada operasi begini-begini, siapa yang siap turun dan nantinya di lapangan ini akan melakukan kegiatan-kegiatan begini, contoh selam apa segala macam. Ya jadi biasa itu dari teman-teman yang bisa dibilang mahir dalam menyelam itu bisa
1: diprioritaskan.
2: Ya. Walaupun terkadang banyak teman-teman dari maksudnya ada anggota lain. Ya tapi kebetulan dia kurang mahir menyelam, kita prioritaskan dulu yang mahir.
1: Iya, karena kembali lagi gitu tadi ya. Bisa ngurus diri dia enggak nih?
2: Harus diri
1: sendiri. Jangan sampai jadi beban di sana. Emang itu jadi itu ya? Emang jadi itu ya? Jadi pantangannya seorang relawan SAR gitu ya?
2: Iya, jadi bagi Pak di teman-teman di tim SAR itu mempunyai prinsip itu cukup satu korban, jangan menambah korban lagi. Cukup yang korban jadi korban. Jadi yang jadi tim rescue enggak usah jadi korban.
1: Apalagi jadi beban ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, dari itu berarti ya kembali lagi tentunya persiapan materi masing-masing personil itu harus di upgrade terus. Nah, bagaimana dengan pengembangan setiap personel itu Nasrullah dalam UKM SAR UNM ini itu mengupgrade-nya seperti apa? Misalnya apakah memang ikut pelatihannya langsung ke induk ke Basarnas atau pelatihan-pelatihan mandiri saja ini dari senior-senior Anda mungkin?
2: Kalau mengenai mengupgrade materi ya tentu kita adakan pelatihan-pelatihan. Entah itu di pelatihan yang langsung dari teman-teman anggota yang bawakan materi. Ya, kadang juga kita latihan gabungan bersama potensi lain. Ya, kadang juga langsung dari Basarnas yang memberikan materinya.
1: Begitu. Itu juga penunjukan juga nih. Oh, ini kamu belum dapat ilmunya ini kan? Oke, ikut di sini.
2: Iya,
1: gitu ya. Supaya bagi-bagi lah ya.
2: Iya.
1: Sama-sama ini. Jangan kamu terus gitu. Oke, menarik sekali perbincangan kita soal bagaimana Nasrullah dan Ogi ini dari UKM SAR UNM ini, bagaimana dari awal kemudian keterlibatan mereka termasuk bagaimana menjadi salah satu apa ya dari sekian banyak tim relawan yang terjun juga di penyelamatan korban ataupun juga menangani peristiwa yang baru kemarin terjadi di Bulu Saraung ya. Nah, kita akan tanya-tanya lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi jangan kemana-mana, kita break sejenak, melewatkan dulu beberapa informasi ini.
4: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
5: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
4: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
5: Ogah, males ah, mager.
4: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
5: Ya, malah ikutan mager.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Keseruan malam hari ini di program Ngobras ya, bersama Nasrullah Rustam dan Ogi Satriani dari UKM SAR UNM. Oke. Nah, kalau untuk gabung di UKM SAR UNM sendiri ini Nasrullah, mungkin seperti apa sih syarat-syarat yang bisa seorang mahasiswa yang pengen gabung misalnya?
1: Ya, syarat yang paling utama itu ya tentunya dia mahasiswa UNM.
0: Harus mahasiswa UNM.
1: Harus mahasiswa UNM karena kita
0: berKTP UNM.
1: Kita ini kan lembaga tingkat universitas di UNM itu sendiri. Ya, jadi harus berstatus mahasiswa aktif UNM mulai dari semester 1 sampai semester 5, Pak. Begitu.
0: Oh, batasnya sampai
1: ya, batasnya sampai semester 5. Karena lewat dari itu ya takutnya kita mengganggu juga akademiknya teman-teman yang bergabung. Jadi kita batasi sampai semester 5.
0: Oke, dan itu penerimaannya setiap tahun. Ya. Ada kuota berapa anggota yang diterima?
1: Kalau
0: atau tergantung kebutuhan.
1: Kalau itu kita dari SAR UNM yang namanya lembaga kemanusiaan, ya kita buka untuk semua mahasiswa UNM siapapun yang mau ikut bergabung, Pak. Tanpa ada kuota terbatas begitu.
0: Oh gitu? Ya, misalnya tahun ini kita hanya butuh 50 orang anggota. Enggak.
1: Kalau kita kan salah satunya organisasi-organisasi lapangan. Yang kemudian saya lihat di tingkat-tingkat universitas sekarang, minat teman-teman mahasiswa dimanapun itu, ketika dibilang lembaga yang terjun ke lapangan, ya pasti minat teman-teman kurang di situ, Pak.
0: Oh ya?
1: Ya, termasuk juga ya mungkin mental juga teman-teman.
0: Karena mental?
1: Ya, begitu, Pak. Sehingga kan kita di lembaga yang terjun langsung di lapangan itu kan tentunya kita harus siap mental dan fisik. Dan di poin itulah kebanyakan teman-teman mahasiswa ini yang gugur, Pak. Tapi kalau untuk pendaftar sebenarnya itu sampai ratusan, tetap ratusan. Cuma yang bertahan sampai jadi anggota ya beberapa saja, Pak.
0: Ya, jadi itu mungkin di dalamnya pasti ada kan. Ya kita lihat aja sampai berapa lama dia bertahan.
1: Iya. Apalagi di apalagi di kita itu kan masa diklatnya itu kurang lebih 3 bulan sama rangkaian kegiatannya, Pak. Jadi memang agak lama.

0: tugas. Dapat reward ini kan ya? Reward ya? Apa nih? Penghargaan apa nih?
1: Penghargaan sebagai tim relawan yang ikut di pesawat ini, kecelakaan pesawat dari gubernur, Pak.
0: Semua yang terlibat dapat? Atau atas nama SAR aja, SAR UNM?
1: Beberapa juga lembaga terima. Bukan cuma dari SAR UNM saja yang terima. Semuanya lah penghargaan.
0: Oke. Terus gimana perasaannya, Ogi?
2: Kalau persoalan penghargaan ini gimana, Pak? Kalau saya pribadi tidak terlalu mengharapkan juga begitu. Tapi kalau misalkan kita dapat apresiasi dari orang lain, ya kenapa tidak kalau kita terima seperti itu.
0: Paling tidak itu hal yang kesekian ya.
2: Iya, bukan yang jadi utama, bukan yang utama itu, Pak.
0: Intinya pengen jiwa sarnya itu yang utamanya.
2: Iya, betul, Pak.
0: Oke. Kalau kejadian kemarin itu yang paling berkesan kah bagi Anda? Atau ada yang lebih parah nih sebenarnya?
2: Kebetulan juga beberapa, kalau kita selama saya berada di SAR UNM itu sudah 3 kali kena operasi ini, turun di operasi nasional seperti ini. Nah, untuk yang paling berkesannya, mungkin berkesan lah tiap-tiap ini, yang 3 kalinya, karena beda-beda.
1: Tidak ada yang dibayar, sebenarnya murni pengeluaran lembaga sendiri untuk teman-teman yang turun operasi, menggunakan uang operasional lembaga, turun.
0: Atau bahkan dana lagi minim-minim atau nggak ada ya, sama sekali, tetap harus dengan jiwa. Jangan juga ya. Jangan juga ya, kita butuh bekal ya. Oke, kalau Ogi,
2: ya, Pak.
0: Gimana? Apa yang selama 9 tahun kurang lebih di dunia SAR, is this your life?
2: Kalau saya sendiri pribadi itu lebih ke jiwa sosialnya sih, Pak, saya merasa. Karena kadang ketika saya di lapangan juga berpikir, lah, ngapain saya hujan-hujanan, panas-panasan, basah-basah, kotor, segala macam, sedangkan saya bisa rebahan di rumah, main handphone apa segala macam, kayak gitu. Nah, jadi dari situ juga saya berpikir kayak, ah, mungkin ini jiwa sosial yang sebenarnya gue rasa, seperti itu. Pernah juga satu momen seperti tadi yang disampaikan sama Nasrullah, ketua, saya pernah dapat satu momen operasi di Wajo, kebetulan waktu itu anak kecil. Setelah ditemukan, satu minggu waktu itu, ketika ditemukan, kejadian persis tadi disampaikan, orang tuanya, ibunya, yang tiba-tiba datang sambil menangis, terus pegang bahunya kita semua, sambil bilang terima kasih, seperti itu. Nah, itu yang menjadi berkesan juga bagi kita.
1: Iya, setiap tim relawan.
2: Ada cerita sendirinya, setiap operasi.
0: Sebuah kata terima kasih yang tulus.
2: Iya, betul.
0: Itu jadi penyuntik lelah semuanya.
2: Betul, Pak. Ya.
0: Dan mau berbuat lagi dan lagi.
2: Iya.
0: Oh, itu yang bikin nagih ya. Iya, beneran kan. Apalagi kayak kemarin ya. Setelah langsung selesai gitu ya.
2: Iya.
0: Dinyatakan semua korban ditemukan dan semua. Waduh. Ya,
2: langsung lepas semua perasaan.
0: Ibaratnya ini. Itu plong gitu ya. Oke. Baik. Saya sebelum closing, saya mau Nasrullah dan Ogi ini punya pesan motivasi nih bagi teman-teman di luar sana, khususnya yang mungkin belum berani untuk gabung-gabung di SAR, bukan hanya di UNM ya, tapi di tim-tim relawan lainnya seperti itu. Apa kira-kira support motivasi bagi mereka untuk mau terlibat begitu daripada mager-mageran?
1: Ya, mungkin untuk saya, ya khususnya untuk teman-teman mahasiswa UNM, ya memang di lembaga SAR UNM itu sendiri, UKM SAR UNM itu tersendiri, kalau teman-teman mau cari prestasi, piagam, sertifikat apa segala macam, saya katakan SAR UNM bukan tempatnya. Tapi kalau teman-teman mempunyai jiwa sosial yang tinggi, kepedulian terhadap sesama, ya, SAR UNM lah tempatnya untuk teman-teman bisa

0: mengimplementasikan minat dan bakatnya teman-teman. Karena kalau itu tadi teman-teman cari prestasi, cari piagam apa piala, saran yang bukan tempatnya. Murni kita bekerja untuk sesama. Ya mungkin begitu.
1: Untuk kemanusiaan. Kalau Gi?
2: Kalau saya menjadi closing statementnya itu simpel aja sih Pak. Persoalan kebahagiaan. Kalau semisal kita mau bahagia hari ini, minum kopi di pagi hari. Kalau misalkan kita mau bahagia esok hari, perbanyak istirahat di malam hari. Kalau semisal kita mau bahagia seumur hidup, membantu orang lain.
1: Membantu orang lain.
2: Iya, seperti itu.
1: Oh, oke. Dan sekali terjun di dunia relawan atau SAR seperti ini, nah itu jangan setengah-setengah.
2: Ya? Iya.
1: Kalau setengah-setengah mundur-mundur. Oke, sukses terus Nasrullah dan juga Ogi. Untuk UKM SAR UNM juga ini mudah-mudahan tambah banyak anggotanya, tambah banyak juga menolong orang,
2: siap, ya.
1: Tambah banyak terlibat dalam penanganan-penanganan masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi. Ya. Dan saat ini pasti tetap standby ya.
2: Iya,
1: pasti main karena cuaca juga masih. Terima kasih sudah hadir di Ngobras. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua juga buat teman-teman di luar sana untuk mau berorganisasi, khususnya juga mau terjun ya di dunia relawan kemanusiaan, salah satunya di UKM SAR UNM di sini ya. Arde, Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube Prosatria Makassar ya. Pada Ogi dan Nasrullah di sini, dan pendengar saya cukupkan sampai di sini. Kita akan hadirkan nanti sosok-sosok komunitas dan tim-tim relawan lainnya yang menginspirasi kita di Ngobras hanya di Prosatria Makassar. Saya Arfan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ngobras.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini yang hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Baru saja kami hadirkan untuk Anda ngobrol bareng komunitas pada malam hari ini. Selanjutnya tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di 0821-3333-9440. Silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan telpon kami pada malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mbak Isna.
4: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu.
5: Untuk hibari lewat lagu.
4: Ibu Andianisa, bagaimana ini kabar tak?
5: Alhamdulillah, sehat, dingin-dingin emput.
4: Dingin-dingin emput ya, kalau siang panas malamnya dingin-dingin emput.
5: Iya, panas. Pada setiap pagi, malam.
4: Iya. Bu Andianisa, bagaimana ini? Di sini sama juga, panas juga karena kan ya rata kan musim kemarau. Iya, baru berdebu sekali deh, banyak debu. Iya, toh harus pakai masker kalau keluar rumah, Di.
5: Iya.
4: Ibu Andianisa, request lagu Kidul Mukil, lagunya siapa ini? Ada lagu dari Lila dan lagi Tak Akan Ada Cinta Yang Lain Titi DJ, Bukannya Aku Takut Juliet Tak Akan Terganti Dea Mirella. Tak Akan Ada Cinta Yang Lain dari Titi DJ. Oke deh. Salam-salam Kidul lo.
5: Buat Bunda Sopi, Bunda Tentri, siapa sembuh Tentri ya.
4: Amin.
5: Sakit dingin, kodong Tentri. Dia nama dan bedeng.
4: Iya, kita doakan.
5: Pak Dusewan, Pak Lukus, Ipika, Yuda, Wan Gato, Nu Alam, Nu Hitma, siapa lagi tuh, Pak Bobby, Pak Yusuf, Abdul, Pak... siapa lagi? Aulia Sul, Indah Shopping di Cibone, mami, siapa lagi? Oma Ica tahu lah. Siapa lagi tu? Seri Sinta, semuanya paling deh. Ista.
4: Iya.
5: Biasanya buat Pak Hakimku di sampingku, selamat istirahat, baca yang pencinta. Buat Mbak Isna.
4: Iya. Terima kasih.
5: Sehat selalu.
4: Amin.
5: Jengkin jodoh.
4: Amin.
5: Terima kasih deh.
4: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kembali kami mengundang Anda untuk bergabung di 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
6: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
4: Pak Arjuna, lagi apa Ki ini?
6: Siap-siap ini.
4: Siap-siap beristirahat ya.
6: Iya, ini jam 10.
4: Jam 10.
6: Sambil monitor sambil dibawa tidur juga.
4: Iya. Pak Arjuna mau request lagunya siapa ini? Ada lagu dari Lila dan lagi Bukannya Aku Takut Juliet Takkan Terganti Dea Mirella Berdua lagi Jikustik
6: Jikustik saja ya
4: Jikustik, berdua lagi Lagunya mau buat siapa ini?
6: Yang baru lewat, tahu Adi? Dari Bantan sepertinya, Di
4: Betul
6: Anissa, ya? Iya. Meskipun dia tidak menyapa saya, tapi saya tetap menyapanya ya.
4: Mungkin beliau lupa
6: siapa
4: atau terlewat.
6: Bisa bersama Pak Hakimnya ya. Mudah-mudahan besok hatinya terbuka untuk menyapa saya ya.
4: Iya.
6: Terus Wahida di Todopuli, Pak Tantri di Pare-Pare. Semoga cepat sembuh Mbak Tantri ya. Jangan bosan-bosan mengonsumsi air putih ya. Ya, karena musim kemarin masalahnya.
4: Iya.
6: Terus sama Anitas pun di Sopen, Bika di Sakban, Asri di Wotu, Pak Abdullah Sewan di Pepsal 17, Bunda Sopi di BTM Pao Pao, terus siapa lagi nih? Anwar di Kumala ya, mudah-mudahan juga sehat Anwar ya. Dan Bu Inek di Selara di Bongcolowe, Ibu Chandra di Maros, Kekau Kiridaya juga, Yuli Ape di Senjai, Pariku di Kendari, dan semua-semuanya deh, pendengarnya Por Satu, ya, sehat ke semuanya.
4: Terima
6: Buat
4: kasih.
6: Buat Marisna, lanjut tugas Ki. Semoga sehat selalu dan sehat juga si dompetnya ya.
4: Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah.
6: Itu perlu juga ya.
4: Betul, itu penting.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah Pak Arjuna kita sapa dulu yang dari Sopeng. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Arisna.
4: Iya, ruang rindu.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Luar biasa. Lagi apa kini Pak Yani?
7: Lagi duduk-duduk ini.
4: Duduk-duduk bersantai di, mau istirahat tahu.
7: Iya. Iya.
4: Pak Yani request lagu ki dulu, mau ke lagunya siapa ini?
7: Yang belum yang diputar.
4: Ada lagu dari Lila dan lagi Tak Akan Ada Cinta Yang Lain Titi DJ dan berdua lagi dari Jikustik. Mau ke yang mana?
7: Titi DJ mah.
4: Titi DJ, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Lagunya mau buat siapa?
7: Yang baru lewat ada Pak Arjuna. Ada Andi Anissa. Ada Pak Rading, ada Tika, ada Maya di Gorontalo. Bunda Dewi, ada Dimas, ada Asar, Layasari, ada Rusdani Asir, yang Indrawa, Maimunda Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Ina Kristalara, ada Nurli Marus, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri, Puan Datu, Pak Gapur, ada Aulia, Rustam Prahara, Asri Wotu, Aldi Daya.
4: Iya. Yeah.
7: Ada Arpa di Selayar sama Ina dan semua-semuanya nih Mbak Arisna.
4: Iya, terima kasih.
7: Terima kasih, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih yang bergabung melalui telepon studio kami? Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
4: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
8: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Iya, dengan bapak siapa di mana ini?
8: Dari Ardi, Diantang.
4: Oh, Kak Ardi, Diantang. Bagaimana kabar tak Kak Ardi malam hari ini? Sehat, Jeki?
8: Alhamdulillah, baik.
4: Alhamdulillah.
8: Ini dengan Kak Risna.
4: Iya, saya dengan Risna.
8: Oh iya.
4: Keren. Iya, salam kenal. Sehat selalu
8: Ki. Saya Arbi dari Asrama Yukartun.
4: Iya. Kak Ardi request lagunya, mau lagunya siapa ini?
8: Itu yang pertama tadi, Lila.
4: Lila dan lagi.
8: Lila dan lagi, ya.
4: Lagunya mau buat siapa?
8: Menyapa buat Arjuna. Aulia.
4: Iya.
8: Terus ada Dinompo.
4: Iya.
8: Ada Niko.
4: Mm-mm.
8: Terus ada Sul.
4: Iya. Yeah.
8: Dan semuanya tempat terkecuali.
4: Iya.
8: Oh, untuk teman saya juga ada yang teman saya yang ada di sini.
4: Di mana itu?
8: Di asrama.
4: Hmm.
8: Iya.
4: Iya. Yeah.
8: Teman saya yang ada di asrama, yang namanya Nur Alim.
4: Iya, Kak Ardi.
8: Itu dia lagi teriakannya dulu.
4: Oh, ya tahu. Terima kasih banyak ya Kak Ardi. Ternyata banyak temannya di situ.
8: Lagi ramai ini.
4: Iya, sehat selalu ki semua.
8: Iya. Makasih.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
4: Baik, pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu yang telah Anda request pada malam hari ini. Ada lagu dari Lila dan juga Titi DJ sekaligus ada Jikustik. Berdua lagi kami hadirkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

sesuatu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara, dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: 94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di 0821 3333 9440. Silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan telepon kami pada malam hari ini. Kita coba terima telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Baik, bisa dicoba kembali 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan ini dengan Pak Fajar di Palopo.
1: Iya, betul sekali Ade Risma.
0: Iya, bagaimana kabar tak? Sehat-sehat Jeki?
1: Iya, sehat sekali Kak Ine.
0: Alhamdulillah.
1: Ini.
0: Alhamdulillah. Luar bilang, biasa.
1: Kita deh sehat-sehat Ji.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Insyaallah. Silakan Pak Fajar, mau request lagu apa malam hari ini? Untuk list lagunya ada Bukannya Aku Takut dari Juliet, Tak Akan Terganti Dea Mirella, Kalau Yang Pertama Stinky, Bintang Jatuh DNA, Keabadian Reza, Tetaplah dari Cool Colors, dan Sebatas Mimpi dari Nano.
1: Anu saja lagunya Reza deh.
0: Nah. Lagunya Reza, Keabadian. Oke, salam-salamnya mau buat siapa Pak Fajar?
1: Oke, buat Den Sewang, buat Bunda Sopi, buat Cika di Sabang, buat Rosmiati di Maros, buat Ibu Sansri di Pare, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
1: Semoga dia berudara lagi. Terus buat adik Anissa di Bantaeng, buat semua saja para pendengar Radio RRI Makassar.
0: Iya.
1: Ya, Mbak Adik Risna, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Kita Assalamualaikum juga. Warahmatullahi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fajar. Kita sapa dulu ada Ibu Sumiati di Sudiang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mori.
0: Mbak Risna, kok Mbak Mori? Selamat malam Ibu Sumiati.
2: Selamat malam juga cantik.
0: Ini sudah malam begini masih semangat sekali Anda.
2: Saking gembira aku itu.
0: Masya Allah, bagaimana hari ini? Lancar di semua aktivitasnya?
2: Lancar sekali, baru-baru pulang latihan vokal grup.
0: Masya Allah, mau kita tampil di mana?
2: Tampil nanti di Arihanya ini 17 Agustus.
0: Kapan itu?
2: Tanggal 28.
0: Tanggal 28 Agustus. Kita menyanyi memang.
2: Iya, menyanyi vokal group.
0: Masya Allah.
2: Sama ibu-ibu.
0: Iya. Oke deh, request lagu dulu.
2: Sebatas Mimpi.
0: Sebatas Mimpi dari Nano. Oke. Iya. Lagunya mau buat siapa?
2: Yang tadi penelpon pertama salam kenal dicoba-coba boleh enggak?
0: Apa itu? gimana?
2: Fafajar.
0: Oh, Fafajar.
2: Salam kenal ya dicoba-coba kalau boleh.
0: Iya, siapa lagi?
2: Uki, Uli. Siapa lagi yang disopeng?
0: Pak Ahmad Yani.
2: Iya. Ada Pondatu, Abdullah Sewang, Ibu siapa lagi yang di Maros ya? Ada deh, aku lupa kalau masuk. Maimunagani. Terus Dana Yasir, Samsia Mahesar, Yang Hendrawan, pokoknya semuanya mi tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Spesial.
0: Spesial.
2: Yang lagi, yang lagi siaran di depan mic-nya lagi cuap-cuap.
0: Iya.
2: Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, enteng jodoh dan sukses selalu.
0: Sukses selalu. Terima kasih. Harus sukses.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada siapa lagi ini yang bergabung pada malam hari ini ya? Boleh mendengarkan kembali telepon kami di 0821-3333-944. Nah, kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari Reza Keabadian dan Sebatas Mimpi dari Nano.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lengkap sudah ya pada malam hari ini. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung. Ruang Rindu akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jam pukul 23 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Selamat beristirahat. Semoga dengan istirahat Anda pada malam hari ini akan membuat Anda lebih berstamina pada esok hari dan siap untuk menjalani aktivitas Anda dengan baik. Terima kasih, saya Risa Supratio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Siapa tuh? Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar. Karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk menemani malam hari Anda sebelum beristirahat, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hiburan dan juga renungan malam. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di rumah sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon yang ada di Amerika Serikat yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini. Kita bertemu esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Di edisi siar hari Jumat 21 Agustus di tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godang setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pulalah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas isinya dan kasih sayangnya pagi ini kita bisa berjumpa saudara pendengar di program Mutiara Pagi Berjaringan. Dan tidak lupa mari kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita dilimpahkan rahmat dan keberkahan. Dan saudara pendengar, di pagi yang berbahagia ini tentunya kita bersama dalam Mutiara Pagi Berjaringan, program yang dirilai juga bukan hanya di RRI Bone, tapi juga disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, dan juga SP Ampana dan SP Bau-Bau. Pagi ini kita sudah bersama narasumber kita, saudara pendengar, dengan tema Bermaulid Sepanjang Masa. Bersama narasumber kita yakni Dr. Haji Muhammad Ilham MTHI, Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni.
1: Iya, selamat pagi Pak Ustaz, semoga sehat selalu.
2: Alhamdulillah, baik-baik ji. Semoga juga Ibu Eni dan segenap pendengar sehat walafiat. Amin.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustaz, untuk mengawali pagi ini kita akan dengarkan dulu pembahasan terkait bermaulid sepanjang masa. Silahkan Pak Ustaz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesempatannya dan pendengar RRI dimanapun kita semua berada. Tak terasa kita sudah berada di bulan kemerdekaan Republik Indonesia dalam kalender Masehi. Tetapi dalam kalender Hijriah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan yang lahirnya cahaya di atas cahaya, rahmatan lil alamin, yaitu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan, tema kita berbicara tentang bermaulid sepanjang masa. Tema ini sangat menarik karena ada orang di luar sana hanya bermaulid atau dalam hal ini mengingat Nabi Muhammad hanya pada hari 17 Rabiul Awal. Nanti ada peringatannya di masjid, ada baku, ada kado minyak, ada telur, baru mengingat Nabi. Ya. Tema ini dan ceramah ini sama-sama kita bermaksud supaya bukan hanya mengingat Nabi sekali setahun, tetapi itu cuma momentum 12 Rabiul Awal, momentum saja. Ya, sama kemarin kita 17-an Agustus. Apakah hanya nasionalisme kita cuma 17 Agustus? Tidak, itu hanya momentum. Supaya kita selalu mencas dan memperbarui, mempertebal rasa nasionalisme kita. Nah, begitulah filosofi sebuah peringatan. Bukan hanya diperingati sekali setahun, tetapi itu momentum kita mencas dan memotivasi diri kita dan orang-orang di sekitar kita supaya selalu mengingat peristiwa-peristiwa dan terutama cinta kita kepada Nabi selalu tumbuh. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, Ibu Eni dan pendengar RRT dimanapun kita berada, ada juga oknum di luar sana yang notabene katanya Islam, juga bahkan tidak mau bermaulid. Katanya itu bid'ah, sesat, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan seterusnya, ya kan? Padahal secara substansi, ketika Nabi ditanya, mengapa engkau ya Rasul selalu puasa Senin dan Kamis? Salah satu jawaban Rasul adalah, hari Senin itu adalah hari maulid saya. Berarti Rasulullah jangankan bermaulid sekali setahun, Rasulullah itu setiap hari Kamis, hari kelahirannya, ya, itu bermaulid dan merayakan maulidnya dengan Masya Allah, puasa Senin Kamis, dengan puasa hari hari Senin. Berarti kalau begitu Rasulullah senang, senang mengingat hari kelahirannya. Kemudian bagaimana materi tentang bermaulid sepanjang masa? Minimal ada dua cara kita supaya dikatakan bermaulid sepanjang masa. Yang pertama itu kita harus rajin-rajin dan memperbanyak hadiah solawat dan kiriman surah Al-Fatihah kepada Nabi kita. Ya, jadi saya harus garis bawahi, memperbanyak, ada kata-kata memperbanyak, bukan cuma sekali-sekali. Dan yang kedua, ada kata menghadiahkan. Jadi Nabi Muhammad itu begini dan semua pendengar itu tidak menerima sedekah. Jadi bagaimana kalau begitu? Nabi itu dari hidupnya sampai sekarang itu hanya menerima yang namanya hadiah. Nah, makanya besok-besok kalau kita ya mengeluarkan sesuatu ya, makanan di masjid untuk memperingati Maulid, apakah di Bone, di Makassar dan dimanapun kita berada, mohon pendengar RRI menyampaikan kepada kerabat dan yang lain, jangan meniatkan sedekah. Saya membuat sesuatu ini, kemudian saya sedekahkan ini ke masjid karena ini mumpung Maulid. Tidak. Tetapi kita niatkan apa? Hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedekah hanya untuk orang miskin, hanya untuk duafa. Nabi itu kalau dianggap ini sedekah, tidak, tidak mau dia. Cukup kasih orang lain kalau sedekah. Dan konsekuensi kedua Bu Eni, kalau itu sedekah, sedekah itu tidak wajib kita balas. Kita bersedekah kepada anak yatim, apakah kita mengharap anak yatim itu balas? Tidak kan? Kita bersedekah kepada anak fakir, orang miskin di panti asuhan, apakah kita mengharap dia kasih balas kita? Tidak kan? Tidak. Tapi kalau hadiah, konsep hadiah adalah menghadiahkan salawat, itu terpantul Ibu ini. Apa itu terpantul? Orang yang kita kasih hadiah itu juga akan membalas hadiah tersebut. Nah, ya, sama biasa kalau kita kecil-kecilan dikasih hadiah. Sama misalkan kakak kita, orang tua kita, atau suami kita, istri kita, ya kan? Maka kita juga terpanggil. Wah, minimal apa ucapannya kah? Apakah selamatannya kah? Ya kan? Dan seterusnya. Itu konsep hadiah. Makanya konsep hadiah itu Nabi bersabda, man shalla alayya salatan, siapa yang menghadiahkan salawat kepada aku satu kali saja, maka saya akan menghadiahkan kepada dia 10 doa dan keberkahan baginya. Masya Allah. Jadi teori hadiahnya itu adalah bukan satu dibalas satu, tapi Nabi itu saking dermawannya, satu salawat kita dibalas dan dihadiahkan kembali kepada umatnya 10 kado keselamatan rahmat bagi kita. Mungkin itu dulu yang
1: baik,
2: pertama.
1: Pastas.
2: Ya, adapun ya, yang kedua mungkin saya simpan lagi sebentar ya.
1: Siap,
2: nah, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan.
1: Baik. Dan Pak Ustaz, di pagi ini siaran kami juga dirilai oleh RRI Makassar, kemudian
2: Masya Allah, Masya Allah.
1: RRI Toli-Toli, RRI okay. Mamuju, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Ampana, dan juga RRI Bau-Bau. Maka dari itu kita menantikan dengan telepon di 0851-9151-8901. Masya Allah Pak Ustaz, sedari tadi kita awal sepertinya sudah ada penelpon yang tidak sabaran ini untuk bergabung bersama kami di pagi ini dalam
2: Masya
1: program
2: Allah.
1: Mutiara Berjaringan. Kita sapa dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Yeah.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Dengan Bapak siapa dan di mana?
3: Laude di Kota Lombok.
1: Pak Laude di Bau-Bau.
3: Iya.
1: Iya, silakan pertanyaannya untuk Pak Ustaz, Pak Laude.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Laude.
3: Ya, Maulid Nabi Muhammad SAW. Biasanya kan orang ikut lomba itu bagaimana? Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bagaimana Pak Laude? Kurang jelas
3: Maulid
1: suaranya.
3: Maulid Nabi Muhammad SAW kan biasanya orang ikut lomba itu bagaimana?
1: Bagaimana Pak Ustaz?
2: Saya tidak dengar dengan jelas apa tadi?
1: Bisa diulangi lagi Pak Laude tadi?
3: Biasanya Maulid itu ikut lomba, jadi itu bagaimana?
1: Ikut apa Pak Laude, lomba?
3: Iya, lomba-lomba.
1: Oh baik, terima kasih Pak Laude. Hanya itu pertanyaannya?
3: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Laude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, katanya bagaimana Pak Ustaz, biasanya kalau maulid orang itu ikut lomba, maksudnya mungkin diperlombakan begitu Pak Ustaz.
2: Iya. Secara umum domba dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu boleh. Sebagaimana ayat Al-Quran yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berarti ini bersifat umum. Semua perlombaan tentang kebaikan, baik misalkan kemarin 17 Agustus atau ada momentum-momentum tertentu perlombaan, kata Al-Quran itu adalah al-khairat. Yang penting perlombaannya itu positif, bernilai manfaat, ya, dan tidak mengandung kemaksiatan atau mudarat, menzolimi orang lain. Ya kan? Contoh, apakah lomba makan kerupuk, ya? Yeah. Cuma mungkin kemarin kalau 17 Agustus kerupuknya itu mungkin lebih bagus kalau lomba makan kerupuknya bukan dalam keadaan berdiri. Iya, bagus kalau misalkan setengah duduk atau bagaimana, ya, atau sambil duduk ada kursi dan atau sambil jongkok, setengah jongkok dan seterusnya. Itu kan supaya kan ada hadis Nabi, la yashrabanna minkum ahadun, ya, qa'iman, ya, jangan sementara berdiri makan dan minum. Nah, bagaimana kalau ada juga momentum maulidan kemudian kita berlomba, ya itu tadi Pak Lode, yang penting perlombaannya itu berakhlak, bermanfaat dan bernilai kebaikan. Misalkan ada pertandingan-pertandingan tertentu, ya kan? Ada mungkin perlombaan bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di pekarangan atau di luar masjid. Nah, itu tinggal dilihat itu etika-etikanya atau adab-adabnya, ya. Nah, ya, makanya tentu perlombaan berkaitan dengan maulid harus bernilai manfaat, dan tentu juga ada hubungannya dengan momentum maulid, yaitu membuat sesuatu, menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Misalkan kita membuat perlombaan sayembara puisi tentang Nabi Muhammad, daripada kita puisi-puisi gombal-gombal, ya, yeah. Nah, sama yang sama apa, cewek pacar yang tidak jelas, lebih baik kita berlomba membuat puisi. Nah, sebagaimana dulu pada masa dahulu kala ada sayembara membuat sejarah puisi sajak sastra tentang Nabi Muhammad. Makanya yang menang ketika itu adalah saudara Sayyid Al-Ja'far. Sayyid Ja'far yang berasal dari kota Barzanji. Makanya sekarang karya itu dikenal dengan Barzanji. Apa orang ini? Malam Jumat, Barzanji. Mau orang menikah, Barzanji. Itu hasil perlombaan. Perlombaan itu Pak Lode. Jadi ini sudah terbukti dalam sejarah, mengadakan sayembara atau perlombaan yang bermanfaat itu boleh, baik sesuai dengan agama Islam atau menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi. Jadi secara singkat jawabannya boleh-boleh saja, bahkan itu bisa bagus dan bisa bermanfaat sesuai dengan apa perlombaan yang diselenggarakan. Demikian Bu Eni.
1: Iya. Dan pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih kita nantikan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di pagi ini. 0851 9151 8901 untuk Anda saudara pendengar dimanapun saat ini berada di pagi ini. Sambil kita nantikan dengan telepon dari pendengar kita, Pak Ustaz. Sebenarnya Pak Ustaz, bagaimana sih cara kita agar Maulid ini tidak sekedar seremonial saja, tapi benar-benar bisa membawa perubahan terutama dalam kehidupan pribadi kita?
2: Iya, terima kasih Bu Eni. Untuk membawa ya, membawa sebuah perubahan dalam momentum Maulid itu harus tentu bertahap. Bertahap. Tidak ada katanya ini langsung berubah total. Ya, 360 derajat 100%. Itu namanya hidayah yang majzub. Majzub. Apa itu? Ada dua macam hidayah. Perubahan yang dialami spiritual seseorang. Ada namanya perubahan instan, majzub namanya. Majzub itu kalau dalam bahasa Arab istilahnya langsung ditarik. Contoh, Sayyidina Umar bin Al-Khattab ya, dalam membawa pedang ya, besi pedang, ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi singgah dulu ke saudarinya, saudara perempuannya ya, istilahnya istirahat, minum-minum air putih ya. Ternyata ketika itu, pas ketika itu Umar mendapat hidayat setelah mendengarkan lantunan surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa dan seterusnya. Ternyata langsung tiba-tiba seketika niat membunuh Nabi Muhammad berubah menjadi Islam, masuk Islam, cinta kepada Nabi Muhammad. Ini namanya majzub. Majzub, hidayah yang majzub yang langsung ditarik, tek, ditarik, langsung dipindahkan. Di sini loh, tek. Anda di sini, tidak boleh di sini. Nah, itu hidayah yang jarang. Ya, kita tidak boleh juga terlalu mengharap hidayah yang begini. Tetapi yang paling banyak adalah namanya hidayah yang dalam bentuk usaha. Usaha. Kita berusaha sedikit demi sedikit ya, mengkhatamkan sejarah Nabi. Sedikit demi sedikit belajar dan menghafal salawat-salawat Nabi. Buat apa kita bersalawat, Ustaz? Bukankah kita tahu sesungguhnya Allah dan semua malaikat bersalawat? Jadi tadi kita sholat subuh, saya tidak tahu ada dalil atau tidak ada Nabi bahwa Allah itu sholat subuh atau tidak. Ya, ya misalkan. Baik, kita disuruh, oke, okay, langsung kita, silakan.
1: Terima lagi penelpon berikutnya.
2: Ada telepon, oke, okay, silakan.
1: Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
4: Ini Pak Yasin di Kabupaten Toli-Toli.
1: Baik, Pak Yasin di Kabupaten Toli-Toli, silakan pertanyaannya.
4: Yang ingin saya tanyakan,
1: iya,
4: kan ini dua anu ini, ada yang melaksanakan maulid, ada yang tidak.
1: Iya.
4: Nah, yang saya tanyakan ini, mana yang paling berkah melaksanakan maulid atau yang tidak melaksanakan? Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz dijawab pertanyaan Pak Yasin yang ada di Toli-Toli.
2: Oke, betul. Terima kasih Pak Yasin. Apalagi nama Pak Yasin ini salah satu nama Nabi Muhammad. Ya. Ibu ini. Ya, Yasin itu salatullah salamullah ala Toha ala Yasin Habibillah ya. Jadi tentu memang ada dua pendapat, ada yang mengatakan bermaulid orang, ada orang mengatakan tak usah bermaulid, bahkan ada yang membid'ahkan. Ya, ini dua pendapat. Secara umum karena kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, ya kita toleransi. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi, yang mana antum pilih? Yang mana yang lebih berkah menurut hemat saya Muhammad Irham? Ya. Ya, oke. Okay. Tentu yang saya pilih adalah selalu bermaulid, selalu bermaulid. Jadi yang saya pilih adalah lebih berberkah adalah tentu selalu bermaulid, bukan hanya di 12 Rabiul Awal nanti ya dengan memperingatinya, tetapi selalu setiap hari bermaulid Dengan cara apa? Itu tadi kuncinya, Pak Yasin. Yaitu kita selalu memperbanyak dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Dan ini juga yang kedua. Selalu mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad. Terkadang kita hanya mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhum.
1: Yeah.
2: Orang tua kita, nenek kita. Yang paling berhak kita kirimkan yaitu Rasul. Rasulullah ini tidak ada yang kalah. Jasa-jasa beliau itu sehingga kita dapat merasakan Islam. Bahkan beliau itu diberikan nanti syafaat kepada orang-orang tertentu yang cinta kepadanya. Untuk itu, hemat saya, Pak Yasin, yang paling berberkah adalah bermaulid. Dan kalau kita pilih bermaulidnya cuma sekali setahun atau sekali sebulan, maka yang paling lagi berberkah kalau kita selalu bermaulid dan bersalawat mengingat Nabi, cinta kepada Nabi, bukan hanya sekali setahun, sekali sebulan, sekali seminggu, sepekan, tetapi sekali dalam 24 jam, selalu dan selalu memperbanyak salawat. Berapa jumlahnya salawatnya? Sesuai kemampuan. Kalau mampu 10 kali, silahkan. Mampu 100, silahkan. Mampu 1000, bahkan lebih, silahkan. Sesuai dengan kemampuan kita, keikhlasan kita. Tentu begitu, Pak Yasin. Jadi yang saya pilih tentu bermaulid. Lebih baik. Berberkah.
1: Iya. Pak Ustaz, ada lagi penelpon?
2: Siap, insya Allah.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
5: Dengan Abdullah di Lapri.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
5: Begini, Pak Ustaz. Ada dua seperti saya, Ustaz. Yang pertama... Yeah. Tentang Ustaz, tentang tradisi maulid ini, banyak yang mengatakan bahwa artinya kalau kita katanya maulid disahkan, tapi banyak artinya mengharangkan ulang tahun bagi bagi umat muslim, artinya perayaan ulang tahunnya. Bagaimana ini kasusnya, Ustaz? Iya. Yang kedua saya mau tanyakan, adakah amalan-amalan tertentu yang perlu kita laksanakan, perlu kita amalkan di bulan bulan Rabiul Awal ini, Ustaz? Itu aja, Ustaz.
1: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab, Pak Ustaz, pertanyaan dari pendengar kita, Bapak Abdullah yang ada.
2: Yang pertama tadi Kapri. Tentang apa itu ya? Saya agak samar sedikit.
1: Yang pertama terkait dengan perayaan Maulid untuk agama Islam, dan juga bagaimana hukumnya terhadap perayaan ulang tahun katanya, Pak Ustaz, untuk yang beragama Muslim.
2: Oke. Jadi kalau maulid itu adalah kita memperingati ulang tahunnya Nabi Muhammad.
1: Iya.
2: Nah, kalau kita biasa milad atau ulang tahun setiap tahun, berarti ulang tahun pribadi.
1: Iya.
2: Pribadi. Nah, betul dalam aspek namanya kias, kalau kita katakan boleh memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kalau begitu kita bisa juga memperingati maulid pribadi seseorang, apakah itu orang tua kita, saudara kita, pasangan kita, diri sendiri ataupun keluarga kita. Saya rasa boleh-boleh saja, yang penting ya, jangan berlebihan, jangan sampai utang piutang, jangan sampai mengharuskan, jangan sampai memaksa orang, ya kan? Dan seterusnya. Apa artinya? Harus ada namanya sukarela. Boleh juga ketika kita ulang tahun itu, Bu, ini kita juga bisa misalkan mengeluarkan sesuatu atau bersedekah, ya, berbuat baik di masjid atau kepada orang lain, ya, misalkan ini pas ulang tahun saya hari Jumat.
1: Yeah.
2: Kalau begitu Jumat berkah. Ya kan, saya turun ke lapangan, ke road, ke jalan itu untuk bagi-bagi. Kenapa tidak boleh. Di dalam Al-Qur'an itu beberapa kali itu disebutkan itu yauma wulidtu, ya, hari-hari kelahiranku, termasuk kisah tentang Nabi Zakaria dengan Nabi Isa alaihi salam, itu menyebutkan betapa mulai salamun alayya, keselamatan bagiku, hari kelahiranku, ya, hari kelahiran. Dan rahmat ini ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hemat saya, secara umum memperingatinya boleh. Tinggal teknisnya, teknisnya apakah harus berpoya-poya menghabiskan sejumlah uang, atau kita lebih bagus mengalihkan ke niat sedekah atau silaturahim, atau traktir orang sesuai kemampuan kita. Tapi jangan juga traktir sampai kita gali lubang tutup lubang, ya kan?
1: Memaksakan diri ya Pak Ustaz.
2: Memaksakan diri, harus orang tua belikan saya HP merek ini karena ulang tahun Pak. Kalau tidak, saya tidak mau. Tidak boleh juga. Iya. Dan terutama ketika kita ulang tahun, yang paling bagus adalah ya kita banyak-banyak beristighfar atau sholat taubat. Karena ketika seseorang bertambah umurnya, itu juga secara hakikat berkurang umurnya. Bagaimana penjelasannya pasti kita sudah tahu semua. Bertambah umur kita, ternyata juga secara hakikat berkurang umur kita. Kalau begitu, kematian semakin dekat. Kalau begitu kita banyak-banyak istighfar. Itu yang pertama Ibu ini. Ya. Jadi boleh-boleh saja, tetapi dengan syarat-syarat. Iya. Sama juga dengan musik. Ada orang mengharamkan musik, tetapi guru Tafarid Wadudi di Mangkosa itu membolehkan juga, tapi dengan syarat. Ya kan, musik-musik itu atau nyanyian itu bermanfaat, ada nuansa islaminya, dakwanya, dan sebagainya. Oke, kemudian yang kedua, apa amalan-amalannya? Tentu yang paling bagus dalam di bulan maulid ini adalah kita memperbanyak baca sirah-sirah Nabi.
1: Iya. Yeah.
2: Memperbanyak lagi. Sudah mempelajari waktu SD, kembali lagi baca. Nah, kemudian yang kedua, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Saya juga menganjurkan para pendengar RRI dimanapun kita berada untuk menghafal-hafal surah salawat Al-Fatih namanya. Bagus itu salawat Al-Fatih. Al-Fatih artinya pembuka. Pembuka ketika kita dalam keadaan masalah terbuka. Orang-orang yang mungkin kurang jodohnya atau belum kena jodoh ya, belum ada jodohnya, itu juga terbuka. Orang-orang yang dalam keadaan hambatan-hambatan rezeki, Al-Fatih namanya terbuka lagi. Ya, banyak-banyak membaca salawat. Salawat apapun itu termasuk salawat Jibril, salawat Al-Fatih, dan seterusnya. Mungkin itu salah satu amalan yang harus kita perbanyak di bulan Rabiul Awal. Bu Eni, saya kembalikan kepada kita.
1: Iya, baik. Dan pendengar tadi sudah ada Bapak Abdullah Dilapri, Pak Yasin di Toli-Toli, dan juga Pak Laude di Bau-Bau. Kita masih menantikan yang lainnya. Pak Ustaz, ini ada pesan singkat titipan Pak Ustaz.
2: Ya, insya Allah.
1: Ya, bertanya, ini dari hamba Allah bertanya, di zaman sekarang Pak Ustaz, perayaan maulid terkadang membutuhkan biaya yang cukup besar. Bagaimana Islam memandang hal ini agar peringatan maulid tidak menjadi beban bagi masyarakat, terutama yang tidak mampu?
2: Iya, oke.
1: Iya, karena kita melihat Pak Ustaz ya, tradisi di masyarakat ada beberapa daerah yang saat maulid itu lebih ramai ketimbang hari lebaran.
2: Iya.
1: Dan itu biasanya saat kita berkunjung ke sanak saudara, setelah kita pulang ada bingkisan yang diberikan male, dan itu pastinya tidak sedikit biayanya. Dan maksudnya ini pendengar kita katanya, bagaimana Pak Ustaz kalau misalkan kita yang tidak memiliki cukup biaya besar, bagaimana Islam memandang hal ini?
2: Oke. Oke, tentu kalau tadi bagi yang menengah ke atas yang mampu, inilah momentum kita untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki kita, hadiah. Bukan sedekah lagi. Hadiah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana kalau menengah ke bawah? Dalam konsep sedekahkah atau hadiahkah atau mengeluarkan harta? Dalam surah Ali Imran ayat 134 itu, ya, ciri-ciri orang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Apa artinya? Orang bertakwa ketika dia mampu, ya, yang dia keluarkan banyak. Orang bertakwa, orang beriman ketika kurang, bukan berarti tidak mengeluarkan, tapi kurang juga dia keluarkan. Jadi begitu. Jadi ada orang kalau banyak juga nasumbang, tapi pas kurang-kurang, tidak ada. bulan ini tidak ada sedekah.
1: Iya. Yeah.
2: Minus orang. Ah, begitu kan?
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Harusnya harusnya selama Anda masih bisa makan, masih bisa bernapas, iya kan? Iya, sedekah gopek lah nak bilang orang gopek mo. Iya, gopek. Apa gopek uang koin? Iya, yang penting ada lah. Yang penting ada 1.000, 2.000 uang parkir. Iya kan? Untuk masjid Jumat berkah sebentar Jumatan. Untuk itu ada lah. Ya, makanya di hari Jumat berkah ini, kalau ada istri yang mendengar ceramah saya, kalau seorang istri itu mau berpahala, tanya sebentar suaminya, sayang, bapak, ya ayah, etah, kalau di Boni biasa etah,
1: yeah.
2: Saya juga ada ji wancelenta, ah ada ji sayang, misalkan, kalau begitu berapa wancelenta, misalkan 20.000, kalau begitu saya juga titip 20.000. Nah, berarti ini kan suami istri nanti bisa di surga ini kalau begini. Iya kan? Nah, seorang ibu juga ya, jangan biarkan anaknya ke masjid misalkan sebentar untuk tanpa celeng. Saya juga nak ini 5.000 juga, 5.000 untuk Anda, 5.000 juga untuk saya. Istilahnya sesuai dengan kemampuan. Jadi momentum Maulid ini adalah kesempatan kita hadiah kepada Nabi Muhammad sesuai kemampuan kita. Walaupun misalkan satu ketelur yaitu Rp2.000. Yeah. Misalkan ini, ya. Kalaupun tidak mampu bisa dalam bentuk uang. Ya, sebentar misalkan kita ke masjid, saya niatkan ini Rp2.000 atau Rp1.000, ya, pahala ini saya hadiahkan kepada Nabi Muhammad lillahi taala. Al-Fatihah, salawat. Itu sudah bisa. Bagaimana Ustaz? Biar 2.000 tidak ada, biar gopek Rp500 uang koin tidak ada. Kalau begitu, hadiah yang paling baik ya, paling minimal adalah doa. Salawat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad ada dua. Salawat dengan Al-Fatihah itu yang paling non materi tanpa uang. Ya. Tapi paling bagus ada juga materi sebahagian sesuai dengan kemampuan kita, banyak atau sedikitnya, bukan tidak ada.
1: Ya.
2: Banyak atau sedikitnya. Dan yang kedua yaitu yang non materi, yaitu bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dan kirimkanlah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya, niatkan pahalanya, hadiahkan kepada beliau, bukan sedekahkan. Iya.
1: Baik.
2: Begitu Beni.
1: Baik.
2: Jadi
1: baik,
2: boleh saja sesuai kemampuan, boleh.
1: Kita
2: boleh.
1: Masih menantikan dengan telepon di pagi ini di 0851-9151-8901. Kami ulangi lagi untuk Anda saudara pendengar yang mendengarkan kami di pagi ini, karena siaran kami saat ini Pak Ustaz berjaringan Sekorwil 4 bersama RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Ampana, RRI Bau-Bau, RRI Kendari, kemudian RRI Makassar dan RRI Palu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa?
6: Aku ini Andi Tarap di Cambi Libur.
1: Andi siapa?
6: Andi Tarap.
1: Andi Tarap. Baik, silakan langsung pertanyaannya Bapak Andi Tarap.
6: Saya tanyakan Ustaz.
2: Iya.
6: Yang mana banyak pahalanya? Azan dibanding imam salat. Sedangkan imam salat itu artinya contohnya tuh kalau memimpin misalnya 20, sedangkan azan itu apa namanya? Makin jauh suaranya makin bagus kata Ustaz. Yang mana lebih banyak pahalanya itu orang azan dibanding imam salat. Kemudian secara hati juga. Itu saran-saran itu kini.
1: Baik, terima kasih.
6: Terima kasih yang ditarap di Boni Caming. Burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Pak Ustaz terkait dengan mana yang banyak pahalanya Pak Ustaz? Iman sholat kah ataukah yang asan?
2: Oke. Kalau ibadah ditanya yang mana banyak pahalanya, yang paling pertama jawabannya adalah yang mana yang lebih ikhlas. Orang yang menyumbang 100.000 dengan orang yang menyumbang 50.000.
1: Iya.
2: Jangan langsung dijawab yang banyak pahalanya 100.000.
1: Iya.
2: Itu secara syariat belum tentu. Secara hakikat spiritual, tentu jawaban yang pertama, Allah hanya menerima amalan yang ikhlas.
1: Yeah.
2: Ya, sama kemarin kita Ramadan, yang mana lebih banyak berkahnya Ustaz? Tarwih 8 rakaat, tarwih 20 rakaat. Jawabannya adalah yang mana yang lebih ikhlas. Itu jawaban pertama Pak Andi. Ya, nah, jadi yang mana lebih ikhlas, imamnya atau muazzinnya? Ya, tapi secara umum kalau hitung-hitungan, mari kita lihat contoh yang imam itu Nabi Muhammad, contoh yang azan itu Bilal bin Rabah. Yang mana lebih afdal? Pada masa Nabi, yang imam itu Nabi Muhammad, yang azan itu seorang sahabat bernama Bilal. Tentu kita sudah bisa menjawab, tak usah saya sebutkan siapa. Ya, tentu kita semua punya akal, logika sehat, sudah pasti menjawab yang mana lebih mulia, Nabi Muhammad yang imam dengan yang azan itu seorang sahabat bernama Bilal. Tentu kita sudah tahu jawabannya mutlak. Ini namanya jawaban yang tidak usah disebutkan tapi ditahu jawabannya. Sama dalam Al-Quran mengatakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang pintar dengan orang bodoh? Tak usah dijawab itu. Orang semua tahu apa jawabannya. Sama atau tidak? Ini juga. Kita sudah pasti tahu jawabannya. Walaupun tidak saya verbalkan, lisankan, kita sudah tahu yang mana lebih afdal. Nabi Muhammad yang jadi imam pada masa itu, dan yang muazzin itu seorang sahabat yang bernama Bilal. Nah, tapi kita kembalikan. Imamnya yang lebih ikhlaskah? Atau tukang azannya yang lebih ikhlas? Atau bahkan ya Pak Dojanya, Pak Doja. Pak Doja itu apa ya? Yang sapu-sapu di masjid, siapa tahu itu yang lebih ikhlas. Misalkan.
1: Iya.
2: Misalkan imamnya itu gajinya per bulan 3 juta. Muazzinnya gajinya satu kali azan, ya itu pun hari Jumat saja dikasih kodong 50.000. Pak Dojanya 30 hari kali 5 kali waktu sholat, iya kan, cuma misalkan 1 juta. Iya kan? Iya. Oke. Sebenarnya siapa yang paling ikhlas? Belum tentu imam, belum tentu. Siapa tahu gara-gara 3 juta itu mengurangi keikhlasannya. Atau Pak Doja, penyapu-penyapu di masjid itu hanya karena dapat uang 500.000 atau 1 juta, mungkin dia lebih ikhlas orangnya atau lebih rajin. Nah, dan seterusnya. Siapa yang tahu? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Jadi Puang Andi, saya informasikan secara umum, secara syariat kita sudah tahu. Ya tentu yang mana keutamaan imam dengan muazzin. Tetapi secara hakikat yang mana ikhlas, ya kan? Nah, dialah yang paling terbaik.
1: Iya. Gitu. Baik. Insyaallah gitu. Pak Ustaz, bagaimana cara kita Pak Ustaz menerapkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan modern saat ini Pak Ustaz tanpa merasa terbebani?
2: Oke. Cara yang pertama adalah banyak belajar.
1: Iya.
2: Banyak mengkaji, banyak mendengar, banyak literasi, membaca dan seterusnya. Saya pernah menjumpai seorang anak muda, ya, dia membantah saya, "Ustaz, kenapa makan tak begitu?"
1: Iya.
2: Ya, misalkan Nabi katanya makan cuma 3 jari.
1: Iya.
2: Ya, jari apa itu? Jempol, ibu jari, telunjuk dengan tengah. Nah, ya, oke. Kalau begitu kita makan nasi 3 jari. Wah, lama itu makan orang kalau 3 jari makan nasi. Iya kan? Nah, kalau makan coto 3 jari, bagaimana? Iya kan, panas. Susah kan?
1: Iya.
2: Tapi Nabi begitu, Ustaz. Ternyata makannya Nabi pakai 3 jari, pakai roti. Bukan nasi, bukan coto. Kalau roti, oke, mending. Bagus itu 3 jari. Justru tidak elok itu kita makan roti 5 jari. Itu seperti rakus, balala. Iya kan? Oke. Kalau begitu, untuk memahami sunnah-sunnah Nabi, kita harus dengan ilmu. Oh, kalau begitu, Ustaz, semua yang dilakukan oleh Nabi, saya harus lakukan semua. Tunggu dulu, ada juga ilmunya. Bahkan tidak semua ibu ini. Contoh, Nabi itu istrinya 11, bahkan 9. Mau istri kita 9 atau 11? 2 saja kita dapat balok-balok, iya kan? Dan seterusnya. Iya kan? Itu pun maksimal 4 dalam Al-Quran. Mau 11, mau 9, iya kan? Itu. Bahkan ada larangan, Islam melarang tidak boleh umat Nabi lebih daripada 4.
1: Baik.
2: Dan baik, seterusnya. Begitu. Ustaz, jadi ada ilmunya. Iya. Belajarlah.
1: Iya, baik Pak Ustaz, tidak terasa kita sudah di penghujung. Sebelum kita tutup Mutiara Pagi Berjaringan di pagi ini Pak Ustaz, tabe kesimpulan dan doa dari Pak Ustaz.
2: Ya, kesimpulannya adalah kita bermaulid dengan dua hal, memperbanyak salawat dan al-fatihah kepada Nabi Muhammad sebagai hadiah kadia ulang tahun. Yang kedua, kita ini ilmu, kita memperbanyak literasi dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, bukan hanya sekedar membaca hadis, karena dalam sebuah hadis harus kita pahami dengan ilmu. Tanpa ilmu kita salah kaprah. Contoh, iya kan, sekarang di Zoom ini latar belakang saya adalah langit atau galaksi, bukan berarti saya berada di luar angkasa, ya kan? Tetapi itu ada ilmu, ternyata cuma background dan seterusnya. Untuk itu kita menutup dengan doa. Dengan terlebih dahulu saya mengajak hadirin, pendengar dimanapun kita berada, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: ilmu, nasihat, dan pencerahan yang telah diberikan kepada kita pagi ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat dan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendengar, di pagi ini tak terasa kita sudah di penghujung Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil 4 yang juga disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Tolitoli, RRI Mamuju, kemudian RRI Ampana, dan RRI Bau-Bau. Saya Eni, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Tetaplah bersama kami di RRI. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk terus menuntut ilmu, memperbanyak amalan kebaikan, dan meraih keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti Warta Pagi.
1: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Kenapa tidak terlalu banyak? Ada air naik sedikit, tapi kerusakan kecil, tapi itu masih dengan perhatian.
3: Perhatikan kesejahteraan atlet-atlet kita, utamanya atlet Makassar yang sudah berjuang.
4: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart, Sari Berita. Pemprov Sulsel salurkan 30 ton bantuan ke NTT, sementara kebutuhan korban gempa Selayar masih didata. Pengurus Pertina Makassar harapkan pemerintah daerah perbaiki dukungan bagi atlet berprestasi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemprov Sulsel salurkan 30 ton bantuan ke NTT, sementara kebutuhan korban gempa Selayar masih didata. Iin Nurfahraini melaporkan.
5: Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal menyebutkan, selain mengirimkan bantuan kepada korban gempa di NTT, Pemprov Sulsel juga sedang menunggu laporan kebutuhan dari masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Selayar. Hal ini diungkapkan Malik Faisal saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel kemarin. Menurutnya, bantuan yang dikirim ini merupakan hasil koordinasi bersama Forum CSR Provinsi Sulsel, BPBD, dan Dinas Sosial. Menurutnya, ada sekitar 30 ton bantuan telah dikirim ke NTT berupa barang, makanan, sandang, termasuk kebutuhan bayi dan keperluan lainnya. Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemprov Sulsel masih menunggu laporan terkait kebutuhan masyarakat terdampak. Pasalnya, meski wilayah tersebut turut merasakan dampak gempa, kondisi kerusakan yang terjadi dinilai tidak terlalu parah.
2: Selayar juga kan, tapi kan asesmennya masih kita tunggu apa kebutuhannya di sana. Oh. Karena di sana tidak terlalu terdampak, tidak terlalu banyak. Ada air naik sedikit, ada kerusakan kecil, tapi tetap kita akan berikan perhatian.
6: Oh, berarti kalau sudah ada asesmennya akan dikirim
2: ke jatuh. Iya, kita lihat ada berapa rumah yang tetap rusak.
5: Sebelumnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Forkopimda telah mengirim 30 ton bantuan kemanusiaan untuk korban gempa NTT. Mekanisme pendistribusian bantuan diberangkatkan oleh TNI Angkatan Udara menuju dua titik, diantaranya Labuan Bajo dan Maumere. Nantinya bantuan akan disebar ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana gempa di NTT.
4: Kebakaran lahan di Kabupaten Maros mengalami peningkatan tajam sepanjang 2026, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi lahan yang kering di tengah cuaca panas membuat resiko kebakaran semakin tinggi. Menurut Kepala Seksi Kasih Sarana dan Prasarana Informasi dan Pengolahan Data Damkar Maros, M. Ilham Halimsyah, berdasarkan data penanganan kebakaran sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat 112 kejadian kebakaran yang berhasil ditangani.

0: ditangani. Dari jumlah tersebut, 67 kejadian merupakan kebakaran lahan, sedangkan 45 lainnya merupakan kebakaran rumah dan bangunan. Peningkatan kasus mulai terlihat sejak April dengan 1 kejadian. Angka tersebut kemudian meningkat hingga 19 kejadian pada Juni dan kembali melonjak menjadi 49 kejadian pada Agustus. M. Ilham Halimsyah mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan titik api sehingga kebakaran dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas ke permukiman maupun fasilitas umum. Kebakaran yang ditangani petugas tidak hanya terjadi di lahan, tetapi juga melibatkan kendaraan bermotor, mobil, kabel listrik, trafo, gardu listrik, warung, toko hingga masjid. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat beraktivitas di lahan terbuka. Pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan dapat memicu api dengan cepat, terlebih dalam kondisi vegetasi yang kering. Pendengar dan pemirsa, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan memastikan lahan jembatan Barombong harus siap sebelum dianggarkan ke pemerintah pusat. Kembali dilaporkan Iin Nurfahraini.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong ketersediaan anggaran dan lahan untuk pembangunan jembatan Barombong di Kota Makassar, sehingga persyaratan dari Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera terpenuhi. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ihsan di kantor Gubernur Sulsel menjelaskan, jembatan Barombong ini menjadi salah satu prioritas dan kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga Pemprov menggenjot agar semua persyaratan dapat segera terselesaikan, termasuk masalah lahan. Ihsan menyatakan urgensi pembangunan jembatan Barombong ini telah disampaikan saat pertemuan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Gubernur mengatakan pemerintah pusat siap mendukung anggaran untuk pembangunan jembatan Barombong tersebut yang disesuaikan dengan skema penganggaran.
2: Dalam pemenuhan pembangunan itu karena skalanya besar, apalagi itu bagian daripada Kota Makassar, ya pasti kita dari pihak Pemprov ya minta bagaimana progres pembebasan lahan itu bisa selesai dengan aturan kan, supaya jangan ada komplek lagi. Intinya yang saya tangkap bahwa pihak pemerintah pusat insya Allah akan membantu ini. Skemanya yang lebih tepatnya nanti mungkin pada saat semua hal syarat yang dibutuhkan itu kita penuhi, kemudian bisa kita berbicara lebih dalam.
1: Terkait pembangunan jembatan Barombong setelah tidak masuk dalam program instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD, Ihsan menyatakan pemerintah pusat hingga saat ini belum memastikan melalui program apa pembangunan jembatan tersebut akan direalisasikan. Pemerintah pusat terlebih dahulu meminta seluruh persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan diselesaikan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, barulah akan dibahas skema pendanaan serta program yang paling memungkinkan untuk mengakomodasi pembangunan jembatan Barombong.
0: Bapem Perda DPRD Makassar bahas RAN Perda HIV/AIDS untuk perkuat pencegahan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Makassar membahas rancangan peraturan daerah atau RAMPERDA tentang HIV dan AIDS. Pembahasan berlangsung di Gedung Sayap DPRD Kota Makassar, Jalan IP Veterani, Rabu 19 Agustus 2026. RAMPERDA tersebut merupakan salah satu inisiatif Komisi D DPRD Kota Makassar yang dinilai perlu disusun untuk memperkuat regulasi sekaligus menekan penyebaran HIV AIDS dan infeksi menular seksual atau IMS di Kota Makassar. Ketua Komisi D DPRD Makassar Ari Asari Ilham mengatakan regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan pemerintah dalam melakukan pencegahan, edukasi, serta penanganan terhadap masyarakat yang berisiko. Menurut Ari, pembahasan RAMPERDA juga diarahkan agar upaya pencegahan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pemberian pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat.
4: Yang kemarin sempat didorong itu LGBT, ya. Ini salah satu produk hukum baru yang baru diinisiasi oleh teman-teman.
3: Sementara itu, anggota BAPEMPERDA DPRD Makassar, Dr. Fahrizal, mengatakan RAMPERDA HIV dan AIDS perlu diperbarui karena kondisi dan pola penyebaran penyakit tersebut terus berkembang. Belum ada pembaruan RAMPERDA mengenai HIV AIDS. Ini sementara peningkatan kasus HIV AIDS sekarang semakin banyak. Fahrizal menyebut rancangan regulasi tersebut nantinya tidak hanya mengatur HIV dan AIDS, tetapi juga penyakit infeksi menular seksual lainnya.
5: Utamanya itu penyebabnya adalah jarum suntik bekas dari pemakai narkotika sekarang berubah menjadi terjadi akibat dari kesenjangan perilaku sosial, di mana yaitu hubungan lelaki sesama lelaki. Itu yang menjadi penyebab utamanya sekarang, peningkatan HIV/AIDS ini. Jadi itulah kenapa dinas kesehatan dengan sigap mendorong ranperda tentang HIV/AIDS ini. Dan di dalam ranperda ini juga ada tidak hanya HIV/AIDS, tetapi ada juga IMS. IMS ini infeksi menular seksual, di mana penyakit-penyakit seksual lainnya juga masuk ke dalam ranperda tersebut.
3: Fahrizal menambahkan, pendekatan yang akan didorong dalam regulasi tersebut bukan semata-mata pemberian hukuman, melainkan edukasi, pendampingan, dan pemberian keterampilan bagi kelompok yang dinilai membutuhkan pembinaan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Mubalik didorong jadi agen perubahan untuk wujudkan Makassar bersih. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusli.
6: Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Masjid Musola Indonesia Mutahida DPPI MIM bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar menggelar diskusi bulanan dengan mengangkat tema Mubalik dan Spirit Kemerdekaan untuk Makassar Bersih. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, diantaranya Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, serta DPPI MIM. Diskusi membahas peran tokoh agama dan pengurus masjid dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan dan sampah. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kota Makassar sekaligus moderator dalam kegiatan diskusi, Hasan Pinang mengatakan, tema tersebut sengaja dipilih untuk mengaitkan semangat kemerdekaan dengan persoalan kebersihan lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya, Kementerian Agama memiliki program gerakan bersih-bersih masjid dan seluruh rumah ibadah atau gebermas. Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendorong pengurus rumah ibadah dan masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.
7: Pengelola sampah itu menjadi mandat kepada pemerintah. Oleh karenanya perlu dilakukan sosialisasi yang baik kepada seluruh masyarakat, dimotori oleh mubalik dan pengurus masjid. Karena kalau sudah bicara tentang sampah, itu pasti produksinya dari seluruh warga Makassar. Oleh karenanya semua harus merasa bertanggung jawab untuk membersihkan sampah ini. Jadi memilahnya ada tempat-tempat itu, ada organik, ada anorganik, itu sudah perlu dilakukan secara baik.
6: Selain masjid dan rumah, sosialisasi tentang kebersihan juga diperluas hingga ke sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Adapun kegiatan ini berlangsung kemarin di gedung IMIM Kota Makassar.
0: Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Cabang Maros menggelar rapat konsolidasi yang dirangkaikan dengan pembentukan dan penyempurnaan kepengurusan organisasi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah sekaligus memperkuat kebersamaan wartawan di Kabupaten Maros. Rapat konsolidasi membahas penguatan struktur organisasi, komunikasi antar anggota, serta komitmen bersama untuk membangun PWI yang lebih solid dan profesional. Loyalitas dan kebersamaan anggota dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan dunia pers yang terus berkembang. Ketua terpilih Irianto Amama mengajak seluruh wartawan yang tergabung dalam organisasi untuk tetap solid dan mengedepankan semangat kebersamaan. PWI diharapkan menjadi rumah besar bagi wartawan tanpa membedakan latar belakang maupun tempat bertugas. Wartawan senior Hamsa Katang mengatakan penyempurnaan struktur kepengurusan diharapkan dapat memperjelas pembagian tugas dan membuat program kerja organisasi berjalan lebih terarah. Amirullah, mantan Humas Pemkab Maros, menuturkan PWI Maros juga diharapkan menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas anggota melalui pendidikan, pelatihan, dan kegiatan diskusi jurnalistik. Selain memperkuat kepengurusan, konsolidasi juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan profesionalisme wartawan. Di tengah perkembangan media digital, wartawan dituntut menyampaikan informasi secara cepat, namun tetap mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan etika jurnalistik. Jelang Maulid Nabi Muhammad, harga telur ayam ras mengalami lonjakan di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Andi Suci Rahmawati.
8: Menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di pasaran mulai merangkak naik sejak 2 minggu lalu. Salah satu bahan pangan yang mengalami penyesuaian harga adalah telur ayam ras yang banyak dicari untuk persiapan hari besar keagamaan. Sejumlah konsumen dan pedagang mengumumkan kenaikan ini mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Ibu Andi Mariati, salah seorang konsumen, harga telur yang biasanya ia beli sekitar Rp55.000 kini naik menjadi Rp60.000 per rak.
9: Dan biasanya itu kadang Rp55.000, tapi sekarang kayaknya Rp60.000. Jadi saya beli harganya Rp60.000 per rak gitu ya. Tanggapannya tidak terlalu drastis, tidak terlalu banyak kenaikan dari harga biasanya. Tidak mempengaruhi sama sekali karena saya tetap membeli telur seperti biasa. Semoga harga terutama sembako bisa stabil agar kami para ibu rumah tangga bisa menjangkaunya.
8: Sementara itu Rahman, seorang pedagang telur, menjelaskan harga telur sempat mengalami penurunan pada bulan lalu di kisaran Rp42.000 hingga Rp45.000 rak. Namun, dalam beberapa pekan terakhir menjelang Maulid Nabi Muhammad, harganya kembali naik dan kini berada di kisaran Rp47.000 per rak. Menurutnya, kenaikan ini terjadi karena adanya penyesuaian harga dari tingkat pemasok serta tingginya permintaan pasar.
10: Untuk sekarang, harga telur itu di toko saya harganya Rp47.000 per raknya. Kemarin kan sempat turun nih, bulan lalu, itu sampai di Rp42.000 per telur, makanya sempat ada demo kemarin, tapi beberapa minggu lalu sudah mulai naik lagi kembali ke Rp45.000, baru Rp47.000 sekarang. Kalau tahun lalu berapa ya, mungkin masih 30-an gitu, tapi kalau sekarang memang betul-betul sudah naik sekali nih, sampai 40-an, 45, 47. Kalau di toko ini tidak terlalu berpengaruh sih, karena di sini kan telur itu cuma penyamping sih, penambah sih. Di sini kan pokoknya itu beras.
8: Meski menghadapi kenaikan harga yang rutin terjadi setiap menjelang hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad, para pedagang berharap harga bahan pokok dapat segera stabil kembali agar daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik.
0: Pengurus Pertani Kami ulang, pengurus Pertina Makassar harapkan pemerintah daerah perbaiki dukungan bagi atlet berprestasi. Laporan Zainal Abidin.
11: Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Makassar mengharapkan perhatian lebih besar dari pihak KONI dan pemerintah Kota Makassar terhadap kesejahteraan atlet berprestasi, khususnya yang telah mengharumkan nama Makassar, Sulawesi Selatan, hingga Indonesia. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum Pertina Makassar, Rizwan Troy, saat dihubungi RRI pada Selasa kemarin. Ia menjelaskan perbaikan dukungan tersebut dinilai perlu karena sejumlah atlet Makassar telah mampu menunjukkan prestasinya hingga di tingkat Asia dan dunia. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti besarnya potensi atlet Makassar di kancah internasional. Rizwan Troy menambahkan, perjuangan para atlet tidak hanya membawa nama baik pribadinya, tetapi juga daerah serta bangsa dan negara. Oleh karena itu, dukungan terhadap kesejahteraan dan pembinaan atlet dinilai perlu ditingkatkan.
12: Jadi harapan kami kepada KONI dan juga pemerintah Kota Makassar adalah bagaimana KONI dan pemerintah kota ini dapat memperhatikan kesejahteraan atlet-atlet kita, utamanya atlet Makassar yang sudah berjuang untuk bangsa dan negaranya. Karena jujur saja kami atlet tinju di Makassar, kami itu ada yang sudah mewakili Indonesia di kejuaraan Asia dan juga di kejuaraan dunia. Tapi responnya itu tadi, artinya kalau bisa ada perhatian khusus kepada atlet-atlet kita yang sudah mengharumkan nama baik daerah dan juga nama baik bangsa dan negara. Sekira itu, Pak.
11: Rizwan Troy menambahkan, perhatian terhadap atlet dibutuhkan bukan hanya saat pertandingan, tetapi juga dalam kondisi latihan, pembinaan, dan persiapan menghadapi kejuaraan. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi atlet untuk terus berprestasi. Ia berharap perhatian khusus terhadap atlet berprestasi dapat menjadi bagian dari penguatan pembinaan olahraga di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Perhatian pemerintah daerah kepada atlet berprestasi akan dibahas dalam wawancara Selatan Berita dipandu Alfianus Baka.
13: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Haji Muhammad Amkar.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa.
13: Ya, sehat-sehat Pak Amkar?
14: Alhamdulillah sehat.
13: Baik. Iya, Pak Amkar, atlet berprestasi tentunya ini memang perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah, terutama mungkin pemerintah daerah, sesuai dengan asal atlet masing-masing begitu. Termasuk juga mungkin di Sulawesi Selatan, yang kita tahu ketika mereka membela Panji Sulawesi Selatan itu mereka berasal dari berbagai daerah. Nah, mungkin kalau di cabang olahraga cross sendiri, Pak Amkar sendiri melihat bagaimana mungkin perhatian terhadap atlet berprestasi dari daerah asal mereka masing-masing, Pak Amkar, sejauh ini?
14: Saya tidak tahu ya, yang jelas kayak tidak sama kayaknya dengan tahun-tahun sebelumnya.
13: Yeah.
14: Menurun ki, lihat, menurun ki dari segi penghargaan pengarahan pemerintah ke atlet-atlet yang punya prestasi lah. Saya tidak tahu penyebabnya apa, mungkin karena anggaran atau apakah ya minimal kebijakan-kebijakan yang pro atlet lah mungkin digencarkan kembali lah. Karena kalau dulu kan apa itu termasuklah yang kemarin habis pulang pon itu kan termasuk cabang takro itu yang agak-agak bukan mengecewakan ya, mungkin karena kemampuan Pemprov juga seperti begitu ya, ya kita terima apa yang ada lah, karena tapi maksudnya itu minimal sama-sama lah sebelum-sebelumnya lah.
13: Yeah.
14: Yang sebelum-sebelum.
13: Oke. Okay. Dengan ini berkurangnya begitu ya bentuk perhatian, mungkin apresiasi, apakah ini juga berdampak begitu? Bagaimana atlet berlatih, bagaimana kemudian juga atlet dalam mengikuti berbagai pertandingan yang membawa nama daerah. Nah, apakah ini ya juga sedikit mengurangi motivasi mereka, Pak Amkar?
14: Bukan lain, sedikit mengurangi, sangat mengurangi. Hai. Jadi di apa itu sebagian kulihat anak-anak itu sudah mulai berpikir untuk pindah ke provinsi yang apa itu ya menjanjikan lah, yang punya ada harapan lah untuk diperhatikan daerah masing-masing. Hmm. Jadi saya lihat ada kecenderungannya kayak begitu, mereka sekarang ikut-ikut apa itu kejuaraan di kampungnya orang, kayak di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian apa itu di Papua, mereka pergi bertanding ke sana itu.
13: Yeah.
14: Ya, ada kemungkinan kalau mungkin bagus di sana pelayanannya, bisa jadi mungkin dia tinggal atau apa. Akhirnya kan kita di Sulsel ini jadi agak berat lagi membinanya, karena kita membina mulai dari nol sampai jadi, kemudian ya orang lain lah yang menikmati.
13: Hmm. Ada kemungkinan tidak, Pak Amkar, melihat kalau kondisi ini terus terjadi, tidak ada perbaikan soal apresiasi, mungkin terkait di contohnya di cabang olahraga takraw, ada kemungkinan atlet-atlet akan tergoda begitu, Pak, untuk menerima
14: ya, pindah ke kan lain. Sekarang ini masanya apa ya, masanya sosmed, jadi mereka bergerak uang, mereka anu uang, jadi mereka kalau cuman mereka di tanda terima kasih dengan tepuk tangan, kemudian bicara main, mereka juga lama-lama jadi bosan loh. Apa ini, di daerah lain saya perkuat kok, setiap saya main pertandingan mungkin dibayar sekian, mungkin penghargaan sekian. Hmm. Nah, itu jadi anu, jadi apa itu, jadi mereka juga kan anak-anak sekarang kan tidak bisa lagi disamakan dulu. Yeah. Dulu kan datismet, sekarang ini kan sosmed. Yeah. Tiba-tiba kemana, tiba-tiba hilang, tiba-tiba apa. Nah, itu yang membuat kita juga sebagai pelatih pembina agak was-was juga sih keadaan mereka, karena kita juga tidak bisa apa itu memaksa mereka untuk bertahan kalau kondisi kayak begini. Maksudnya itu mau datang latihan harus siapkan uang bensin lah, sampai di lapangan harus beli air minum lah. Pelatih juga keterbatasannya, karena pelatih kan juga rata-rata sudah apa itu, ada yang bukan pegawai negeri. Kalau pegawai negeri sih tidak ada masalah, itu yang bukan pegawai negeri kan tengah mati juga, dia mau beli kanan air, kasihan. Fasilitas juga apa itu kalau takro sih alhamdulillah fasilitas latihan itu yang saya syukurnya di takro, karena kita masih dikasih kesempatan Pak Gubernur untuk latihan di Mulo. Nah. Jadi kita adalah kepastian mereka kalau datang pasti latihan, tapi untuk yang lain kayak air minum, kemudian yang lain mungkin apa itu sabun cucinya, bensinnya datang ke lapangan, itu mungkin kita tidak mampu, tapi fasilitas lapangan, bola, kemudian pelatih itu siap setiap saat di mulai.
13: Baik.
14: Itu mungkin keuntungannya sedikit ditangkap dibandingkan teman-teman yang lain.
13: Mungkin Pak Amkar bisa membandingkan apakah ada perbedaan gitu, Pak ya, bagaimana tingkat kesejahteraan atlet-atlet berprestasi Sulawesi Selatan dengan mungkin di daerah-daerah lain, terutama ada beberapa tahu atlet-atlet asal Sulsel itu yang sudah pindah memperkuat daerah lain begitu, Pak.
14: Saya biasa termasuk pelatih barangkali ya malu bertanya. Malu bertanya, jadi saya lihat kehidupan mereka juga alhamdulillah lumayan lah, kalau dia kayak Jawa Barat itu banyak yang pindah. Yang kulihat sebagian yang masih aneh ya, yang masih sisa-sisa pon kemarin itu yang habis sempat kita tidak pakai di pon, itu mereka pada pindah ke Jawa Barat, pindah ke daerah Jawa Timur. Mereka kalau lihat secara sepintas ya anda tahu, kalau kadang ke dalam kan tidak ditahu, tidak pernah kan anu, saya termasuk pelatih yang apa itu malu lah bahasa saya tanya-tanya anak sana apa. Cuma saya bilang kalau mau pergi harus ada hitam di atas putih, jangan sampai kau jadi sana kita jadi kalah tangan. Jadi harus ada hitam di atas putih, perjanjian, kemudian siapa yang menangan, kemudian apa statusnya. Jadi tidak boleh asal, teman-teman daerah lain juga harus hati-hati kalau mengambil susah, karena tewanti-wanti mereka, jangan sampai ke sana itu malah jadi pengangguran atau apalah.
13: Oke. Apa mungkin harapannya Pak Amkar begitu ke depannya, supaya jangan sampai kemudian kita punya atlet-atlet yang sudah jadi ini beberapa tahun ke depan itu sudah memperkuat daerah lain karena terkait masalah kepastian, masalah kesejahteraan, masalah jaminan pekerjaan begitu, Pak.
14: Ya, saya sangat berterima kasih karir ini selalu anu, Pak. Saya kalau bisa minimal, kalau mungkin jangan lebih lah, mungkin minimal sama lah tahun-tahun sebelumnya lah. Jadi pembinaan lebih awal, kemudian apa itu, program-program KONI yang sudah dipaparkan, mungkin kayak ini prapon kan tahun depan sudah mulai prapon. Nah kalau dari sekarang kita tidak membina sekarang ini, wah bisa kegawat nanti prapon nanti di apa, kita mau bicara di pon kalau tidak ikut di COVID tidak lolos di prapon. Jadi tahun depan ini mulai bulan Januari sudah ada mulai prapon itu. Ini tinggal berapa bulan nih kalau kita melihat di luaran ya, porkot yang di Wajobone ya ini untuk skop Sulsel ini, skop Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita tidak sekarang tidak latihan baik-baik, waduh, baru saya kira semua cabang sama lah, harus tidak boleh latihan ini hari besok bertanding, tidak boleh itu, tidak ada teorinya itu. Dua hari sebelum bertanding resmi baru latihan intensif ini hari, saya kira tidak ada itu. Tidak ada rumusnya itu bisa menang orang begitu, itu tidak ada, harus jauh-jauh sebelum persiapan. Jadi saya minta tolong kalau mungkin pemegang-pemegang kebijakan mungkin mulai dari sekarang, mungkin ya lalu mungkin tidak perlu kita komentari, adalah perubahan lah cara berpikirnya, melihat apa itu cabang-cabang yang akan berlaga nanti di prapon nanti tahun depan. Jadi kalau mulai sekarang ini sudah harus mulai ini sebenarnya, sama dengan dulu waktu kita di Kaltim itu, 1 tahun sebelum prapon kita sudah di Pak, sudah dites di KONI, sudah diverifikasi siapa yang akan memilih Sulsel ke depan. Dan jadi mereka dan alhamdulillah kemarin peringkatnya di Bontang itu, di Kaltim itu lumayan bagus itu menurut saya.
13: Oke. Ya, Pak Amkar, terima kasih banyak ulasannya Pak Amkar bersama RRI. Sehat selalu, Pak. Sukses selalu sebagai pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
0: sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Bone pagi ini.

Bone Pagi Ini. Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone Hari Ini.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bonesari Berita. Dua tersangka kasus peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Bone diamankan dengan barang bukti sekitar 60 gram sabu.

Pemkab Sinjai menekankan pengelolaan perikanan gurita harus memberikan manfaat nyata bagi nelayan. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan.

0: Pemkab Sinjai menekankan pengelolaan perikanan gurita harus memberikan manfaat nyata bagi nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Kepala Balitbangda Sinjai Alamsyah Bahtiar saat mewakili Sekretaris Daerah dalam pertemuan multipihak pengelolaan perikanan gurita pada Rabu 19 Agustus 2026 meminta setiap program memiliki data awal, target, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari program Yayasan Konservasi Laut atau YKL Indonesia bersama para mitra untuk mengembangkan pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat dan data di calon kawasan konservasi Pulau Sembilan seluas sekitar 3.700 hektar. Menurut Alamsyah, program pengelolaan gurita jangan berhenti pada kegiatan atau pendampingan, tetapi harus bisa dibuktikan dengan perubahan kondisi dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Alamsyah menegaskan, pemerintah daerah akan melihat progres program secara terukur, termasuk kondisi sumber daya dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Karena itu, ia meminta milestone dan pembagian peran antar pihak disepakati secara jelas, bahkan jika perlu dituangkan secara tertulis.
2: Lewat forum ini pastikan bahwa nelayan kita mendapatkan pemerintah daerah sangat konsen, dan bisa saja pemerintah daerah menghentikan kegiatan ini ketika kami tidak melihat progres kebaikan sendiri. Artinya apa? Mulai sekarang saya titip kepada Yayasan Jaya Konservasi Laut, tolong memberikan data awal kegiatan sekarang modelnya seperti ini. Dalam jangka berapa bulan atau berapa ini kondisinya sudah seperti ini, sehingga kita bisa melihat ada progres kebaikan dalamnya. Jangan sampai hanya menguntungkan honornya penyelenggara.
1: Alamsyah menyebut, gurita dapat menjadi entry point untuk melihat keberhasilan konservasi. Jika populasi gurita terjaga dan berkembang, kondisi itu diharapkan menjadi indikator terjaganya ekosistem laut, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan nelayan. Melalui program ini, pengelolaan gurita diarahkan menggunakan sistem buka-tutup berbasis data, agar sumber daya gurita tetap terjaga, dan masyarakat pesisir tetap mendapatkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Bone kembali mengamankan dua tersangka kasus peredaran narkotika jenis sabu dan menyita barang bukti sekitar 60 gram sabu. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gapar.
4: Satuan Reserse Narkoba Polres Bone kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua tersangka dan menyita barang bukti sekitar 60 gram sabu. Kapolres Bone, AKBP Astoto Budi Rahmantio mengungkapkan kasus tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media di Mapolres Bone, tepatnya di Jalan Yosudarso, Kecamatan Tanetratan Timur, Kabupaten Bone. Dikatakan, pihaknya mengamankan seorang pria berinisial R di Desa Palima, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Menurut Kapolres Bone, dari tangan R, polisi menemukan sabu seberat 10 gram yang dikemas dalam 5 klip plastik. Petugas kemudian melakukan pengembangan untuk mengungkap asal maupun jaringan peredaran narkotika tersebut. Hasil pengembangan mengarah kepada seorang pria berinisial MU yang diketahui merupakan warga Kabupaten Sidrap. Kemudian MU diamankan di Jalan Poros Bone Wayo ketika hendak memasuki wilayah Kabupaten Bone. Olehnya itu, dari tangan MU, polisi kembali menemukan sabu dengan berat 50,56 gram. Dengan total barang bukti sabu yang diamankan dari kedua tersangka mencapai sekitar 60 gram. Selain sabu, petugas turut mengamankan satu unit telepon seluler, satu timbangan digital, satu tas berwarna hitam, dan satu dompet berwarna hitam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.
5: Kita mengamankan TSK dengan inisial ER dengan berat barang bukti sebanyak 10 gram yang terbagi dari 5 klip. Jenisnya adalah sabu-sabu. Dari hasil pengembangan tersebut, tim kemudian bergerak dan menghentikan seseorang dengan inisial MU yang merupakan warga Sidrap. Saat itu, MU kita amankan di poros jalan Bone Wajo saat akan datang ke wilayah Bone dengan membawa berat barang bukti sebanyak cukup besar 50,56 gram sabu. Bila kita total berarti semuanya ada sekitar 60 gram.
4: Kapolres Bone menambahkan, kedua tersangka kini menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka dipersangkakan dengan pasal 609 ayat 2 huruf A KUHP dan atau pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana yang dikenakan dapat berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai pasal yang diterapkan dari hasil proses penyidikan.
0: Sebanyak 239 mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan atau UIAD Sinjai resmi diwisuda dan diharapkan menjadi sumber daya manusia berkarakter Islami. Kembali dilaporkan Ayunia Nindyati.
1: Universitas Islam Ahmad Dahlan atau UIAD Sinjai wisuda 239 lulusan pada wisuda sarjana angkatan ke-31 dan magister angkatan ke-8 tahun akademik 2005-2006 pada Kamis 20 Agustus di Auditorium Haji Muhammad Amir Said. Jumlah tersebut terdiri dari 227 lulusan program sarjana dan 12 lulusan program magister. Rektor UIAD Sinjai, Dr. Suryati, menyebut wisuda bukan sekadar akhir dari masa perkuliahan, melainkan momentum bagi para lulusan untuk melakukan refleksi dan menyiapkan langkah berikutnya dalam kehidupan.
6: Wisuda adalah sebuah pemberhentian sejenak untuk melihat sejauh mana perjalanan yang telah ditempuh, sekaligus untuk menatap sejauh mana perjalanan berikutnya yang akan diarahkan. Karena di balik wisudawan dan wisudawati yang berdiri hari ini, ada perjalanan panjang, ada perjuangan, ada kesabaran, ada tugas yang diselesaikan, ada kegagalan yang pernah dirasakan, ada penelitian yang diperjuangkan.
1: Sementara itu, Bupati Sinjai Ratnawati Arif, yang diwakili staf ahli bidang sosial dan sumber daya manusia Sofwan Sabirin mengapresiasi UIAD Sinjai yang telah meraih status akreditasi unggul. Menurutnya, para wisudawan merupakan produk pendidikan yang Islami, bermutu dan kredibel, sehingga diharapkan mampu menjaga karakter serta mengimplementasikan ilmu yang dimiliki untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: UIAD Sinjai mampu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh posisi geografis, tetapi oleh kinerja dan dedikasi dari perguruan tinggi itu sendiri. Inilah semangat yang harus terus dijaga dan ditingkatkan di masa yang akan datang.
1: Pemerintah Kabupaten Sinjai juga menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan UIAD Sinjai dalam pengembangan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
0: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Bone pagi ini.

Ya pendengar, kita berjumpa di Bone Menyapa Pagi untuk edisi hari Jumat, tepatnya 21 Agustus 2026. Dan saudara pendengar, karena pagi ini tidak ada opini publik, jadi saya akan membagikan untuk Anda informasi terkini seputar kejadian yang ada di sekitaran kita semuanya. Dan informasi yang pertama akan saya bagikan untuk Anda di pagi ini, yakni KKN Yayan Bone Desa Awang Taka gelar pesta rakyat. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Institut Agama Islam Negeri, ya, Institut Agama Islam Negeri Bone Posko 79 Kelurahan Awang Taka Kecamatan Kajuara berkolaborasi dengan pemerintah kelurahan menggelar pesta rakyat untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, yakni tanggal 19 sampai 21 Agustus 2026. Diisi berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak, ibu-ibu PKK, dan kegiatan ini menjadi program kerja perdana mahasiswa Yayan Bone KKN Posko 79. Sekaligus menjadi ruang mahasiswa untuk membangun interaksi langsung dengan masyarakat. Tidak hanya berinteraksi pada hiburan, sejumlah perlombaan dirancang dengan unsur edukasi, kreativitas, ketangkasan, dan penguatan kebersamaan warga. Pada kategori anak-anak, peserta mengikuti sejumlah lomba seperti tebak soal, memindahkan karet menggunakan sedotan, estafet kardus, serta sambung lagu. Beragam permainan diarahkan untuk melatih keberanian, konsentrasi, kekompakan, dan kemampuan bekerja sama sejak dini. Sementara bagi ibu-ibu penggerak PKK, kegiatan ini dikemas lebih edukatif melalui lomba penyuluhan mengenai konsep isi piringku dan kreasi kue tradisional berbahan dasar non beras. Materi tersebut dinilai relevan karena tidak hanya memperkenalkan pentingnya gizi seimbang, tetapi juga mendorong pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari diversifikasi konsumsi masyarakat. Saudara pendengar, PAD Sinjai baru 64%. Bupati minta OPD perkuat transaksi digital. Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat digitalisasi transaksi daerah sebagai salah satu strategi meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus menjaga harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Hingga 31 Juli 2026, realisasi PAD Sinjai tercatat 74,99 miliar atau 64,31%.

Kapolres Sopeng hadiri Lailatul Ittima PCNU perkuat silaturahmi. Kapolres Sopeng AKBP Hari Budianto SHSIKMH menghadiri kegiatan Lailatul Ittima yang digelar pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Sopeng pada Kamis kemarin, dan kegiatan ini berlangsung di Masjid Pondok Pesantren Tarekat NU Sering, Kecamatan Lalabata, dan menjadi momentum mempererat silaturahmi antara kepolisian, ulama, serta masyarakat. Kapolres Sopeng hadir didampingi pejabat utama Polres Sopeng. Kehadiran jajaran kepolisian menunjukkan komitmen untuk terus membangun komunikasi dengan tokoh agama dan berbagai elemen masyarakat. Dan Lailatul Ittima merupakan tradisi ke-NU-an yang menjadi sarana mempererat persaudaraan warga sekaligus menghidupkan nilai-nilai keagamaan melalui doa dan kebersamaan. Pendengar, pukul 7.36 waktu Indonesia Tengah, dan nantinya saya akan kembali menemani Anda dan membagikan informasi di pagi ini. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami tentunya di 91 FM RRI Bone. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, di pagi ini pukul 7.47 menit waktu Indonesia Tengah, cuaca di Kota Watampone saat ini sangat cerah. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami bagikan untuk Anda, inovasi gemas mahasiswa KKN Yayen Bone beri literasi keuangan bagi siswa. Mahasiswa KKN reguler Yayen Bone Posko 77 Desa Tarasu Kecamatan Kajuwara menggelar gerakan edukasi menabung anak sekolah dasar gemas di Sekolah Dasar Negeri 261 Tarasu sebagai upaya menanamkan literasi keuangan dan kebiasaan menabung sejak usia dini.

Kegiatan Gemas dikemas secara interaktif melalui penyampaian materi, kuis, permainan edukatif hingga praktik menabung. Pendekatan tersebut dilakukan agar siswa tidak hanya mengetahui manfaat menabung, tetapi juga memahami bagaimana cara sederhana mengelola uang dalam kehidupan sehari-hari. Koordinator Desa KKN Posko 77, Nur Afni Dwi Maharani mengatakan pembiasaan mengelola keuangan perlu dikenalkan sejak anak-anak melalui hal-hal yang sederhana yang dekat dengan kehidupan mereka. Menurut Afni, kebiasaan tersebut tidak ditentukan oleh besar kecilnya uang yang disisihkan, melainkan konsisten dalam melakukannya. Ia menambahkan Gemas diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan edukasi sesaat. Siswa justru didorong untuk menerapkan kebiasaan menyisihkan sebagian uang yang dimiliki sekaligus belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Hal ini dinilai penting sebagai dasar membangun perilaku keuangan yang lebih bijak ketika mereka tumbuh dewasa nanti.

Diduga curi gabah warga, pria di Bone dihakimi massa. Saudara pendengar, aksi seorang pria berinisial AR 46 tahun yang diduga hendak mencuri satu karung gabah milik warga di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berakhir setelah aksinya dipergoki pemilik rumah. Terduga pelaku sempat melarikan diri hingga dikejar dan diamankan warga. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah di kawasan Bumbung, di kawasan Bubuk Karajae, Jalan Majang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete, Riatang, Kabupaten Bone. Kejadian bermula ketika Kamarudin, 39 tahun, membuka pintu rumah pada saat pagi hari. Ia terkejut melihat seorang pria sedang mengangkat satu karung gabah miliknya yang berada di teras rumah. Kamarudin langsung memogroki pria tersebut. Panik karena aksinya diketahui, AR meninggalkan karung gabah dan berusaha melarikan diri menuju sepeda motor yang terparkir di depan rumah.

Dijelaskan bahwa satu karung gabah yang diduga hendak dicuri tersebut diperkirakan bernilai 400 ribu. Gabah ini belum sempat dibawa kabur karena aksi terduga pelaku lebih dahulu diketahui pemilik rumah. Setelah diamankan, AR dibawa ke Mapores Bone untuk menjalani pemeriksaan. Penyidikan Satreskrim masih mendalami perkara tersebut. Untuk menentukan proses hukum selanjutnya, dan polisi juga masih melengkapi penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus dugaan pencurian tersebut.

Baru dilantik, Kepala KUA pastikan pelayanan keagamaan Bone diperkuat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulsel Haji Ali Yafid melantik dan mengambil sumpah 17 Kepala Kantor Urusan Agama di Aula Kanwil Kemenag Sulsel pada Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Dari 17 pejabat yang dilantik, 2 diantaranya akan mengisi kekosongan jabatan Kepala KUA di Kabupaten Bone. Keduanya yakni Jumandar sebagai Kepala KUA Kecamatan Lamuru dan Kaharuding sebagai Kepala KUA Kecamatan Bontocani. Pelantikan tersebut turut disaksikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, Haji Ahmad Yani. Kehadiran jajaran Kemenag Bone menjadi bagian dari penguatan koordinasi untuk memastikan pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan tetap berjalan optimal. Pendengar, kebakaran hanguskan 3 rumah di Awampone, kerugian mencapai 600 juta. Kebakaran melanda permukiman warga di Dusun Padaelo, Desa Lateko, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kamis 20 Agustus 2026 sore, 3 rumah warga hangus terbakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah yang membuat warga sekitar panik. 2 rumah panggung dan 1 rumah semi permanen dilaporkan hangus dilahap api. Sementara 1 rumah panggung lainnya turut terdampak.

Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas terkait masih melakukan pendataan dan memastikan kondisi di sekitar lokasi tetap aman. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Warga diminta memastikan instalasi listrik, kompor, dan sumber api lainnya dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah. Informasi ini, saudara pendengar, menjadi informasi terakhir kebersamaan kita pagi ini. Dan pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Pagi.